0: lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
7: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
7: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
7: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Jumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri.

0: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal

0: 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus, untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karipro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Apan, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
2: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
1: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
2: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
1: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
2: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
1: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
2: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
3: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

0: Flow right here.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

96,7 MHz Pro untuk Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Setelah penyampaian warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta, masih dalam sajian Sultra pagi ini, pendengar kita juga update informasi terkait panjangnya antrian. Wis. Ini ngomongin bacain menghadirkan beritanya mewakili perasaan ya. Enggak pernah dapat soalnya. Antrian panjang ya, antrian kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU menjadi salah satu persoalan yang dirasakan masyarakat ketika terjadi keterbatasan atau gangguan distribusi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Nah, kondisi ini membuat konsumen harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM yang dibutuhkan. Panjangnya antrian tidak hanya berdampak pada waktu masyarakat, tapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Pengendara yang seharusnya sudah bisa melanjutkan perjalanan terpaksa harus nunggu nih dalam waktu yang tidak bisa dipastikan. Salah satu konsumen mengaku bahwa ia telah mengantri BBM Pertalite selama beberapa lama. Ia mengaku kondisi antrian yang panjang membuat proses pengisian bahan bakar minyak ini menjadi lebih lama dibanding biasanya. Nah, menurutnya hal yang paling menyulitkan konsumen dalam kondisi ini adalah ketidakpastian waktu tunggu. Konsumen tidak mengetahui secara pasti kapan mereka dapat memperoleh BBM, terlebih ketika jumlah kendaraan yang mengantri terus bertambah. Selain persoalan waktu, antrian panjang juga berpotensi menimbulkan kelelahan bagi pengendara. Mereka harus berada di dalam kendaraan selama menunggu giliran. Sementara kebutuhan terhadap BBM merupakan sesuatu yang tidak bisa ditunda bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja maupun menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saja.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan, Kak.

0: Fakta pagi kami lengkapi update informasi Anda, namun terlebih dahulu kita akan cek fakta.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbaxhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran karhutla Kalimantan. Hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel cnnindonesia.com yang berjudul Purbaya siap cairkan beberapa pun anggaran karhutla asal tidak di markup, yang tayang 27 Agustus 2026, menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh MetroTVNews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, tepat di menit ke-6 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami masih menantikan untuk mengikuti dialog interaktif Captain pagi ini bersama dengan RRI Bau-Bau. Akan berbincang terkait menjaga produksi pertanian dan ketahanan pangan selama kemarau panjang bersama dengan narasumber Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau dan juga bersama rekan Siti Nur Hardianti.

0: 1 untuk bersama Kanal kita Informasi. Di edisi Kapten Pagi ini 3 September 2026. Siaran kami disiarkan oleh RRI Bau-Bau FM 97,8 MHz serta streaming di RRI Digital dan juga diikuti oleh program 1 RRI Kendari. Ya, baik pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, kondisi cuaca kering ya. Serta streaming di RRI Digital dan juga diikuti oleh program 1 RRI Kendari. Ya, baik pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, kondisi cuaca kering ya dan juga panas ya, yang berlangsung cukup panjang ya waktunya di beberapa waktu terakhir, tidak hanya berdampak tentu bagi aktivitas masyarakat tapi juga menjadi tantangan bagi sektor pertanian. Ketersediaan air, kondisi tanaman, produktivitas lahan, sampai kemungkinan terganggunya pasokan dan harga pangan, ini yang perlu kita antisipasi bersama pendengar. Lalu bagaimana kondisi pertanian di Kota Bau-Bau di tengah kemarau panjang? Pagi ini kita akan membahasnya mendengar dengan topik kita menjaga produksi pertanian dan ketahanan pangan selama musim kemarau bersama dengan narasumber kami telah hadir di studio saat ini Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Bapak Ibnu Wahid STMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ibnu.
1: Selamat pagi.
0: Ya, suaranya sudah terdengar ya?
1: Iya, terdengar.
0: Baik, Pak Ibnu. Kabarnya pagi ini cukup sibuk, tapi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir ke studio RRI Bau-Bau. Kita mungkin mengawalinya Pak Ibnu dengan kondisi sektor pertanian saat ini untuk wilayah Kota Bau-Bau di tengah musim kemarau nih. Pantauan dari Pak Ibnu seperti apa?
1: Ya, baik pemirsa RRI, selamat pagi semua. Saat ini memang di Kota Bau-Bau perlu kami sampaikan bahwa lahan pertanian kami khususnya di bidang tanaman pangan, padi sawah, dan termasuk juga ada yang hortikultura. Jadi padi sawah ini kami kurang lebih 1.200 hektar di Kota Bau-Bau itu ditanami dengan padi sawah. Dan memang hari ini memang kami cukup dikasih tantangan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini memang bukan ujian, tapi di satu sisi juga nikmat sebenarnya. Karena apapun itu juga kita harus mencoba, tidak mungkin mau melawan alam, dan kami ingin meminimalisir tentunya persoalan-persoalan yang terjadi hari ini. Yang menurut BMKG memang ini ada kemarau berkepanjangan, dampak dari El Nino, yang ini juga sampai bukan hanya di negara kita tapi hampir di seluruh dunia.
0: Betul.
1: Mendapatkan efek dari ini. Dan kami juga melakukan antisipasi-antisipasi dari pemerintah kota sendiri itu. Kami sudah melakukan rapat secara internal dengan wali kota dan seluruh jajaran, tentunya jajaran di dinas-dinas yang terkait dengan yang memiliki dampak dari kekeringan itu sendiri.
0: Dampak kemarau ini secara langsung yang dirasakan oleh petani apa nih Pak?
1: Ya, jadi yang dirasakan secara langsung kepada petani itu kami setelah kami rapat, tentunya kami sudah mengidentifikasi ya dengan wali kota, sudah identifikasi beberapa ruang-ruang atau tempat lokasi lahan yang betul-betul terdampak dari lahan kekeringan itu. Dan kami dari data kami itu kurang lebih 26 hektar yang terdampak daripada kekeringan itu sendiri.
0: Yang artinya mereka tidak bisa menanam di situ kah, atau terpaksa ditanam kemudian airnya mungkin disiram secara manual gitu.
1: Ya, jadi mereka ini udah menanam. Menanam dan umur padi itu sudah kurang lebih 60 sampai 70 hari. Jadi padinya sudah tinggi kurang lebih 30 cm. Dan ini dampak kekeringan, bahkan dokumentasi yang kami dapat itu memang retak-retak daripada sawahnya itu. Nah, ini tentunya ini pastilah secara logis ini memang kekurangan air ya.
0: Sebelumnya sudah ada juga mungkin laporan dari petaninya langsung nih yang masuk dan didengarkan langsung oleh pemerintah.
1: Ya, jadi kami langsung sigap Siaga langsung kita rapat meeting dengan kelompok-kelompok tani.
0: Oh, yeah.
1: Tentunya di kelompok tani di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lelean cukup berdampak. Dan rapat ini sebelumnya kami sudah lakukan survei memang. Karena ini ada warning sudah dari BMKG, kemudian dari secara beruntun dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kami lakukan survei, meeting dengan kelompok-kelompok tani dan mengambil aspirasi dari mereka, hal-hal apa yang akan kita lakukan ke depannya.
0: Untuk jenis komoditas yang paling terdampak ini rata-rata padi ya Pak?
1: Betul sekali, padi sawah.
0: Untuk wilayah ataupun juga sentra yang paling rentan terdampak di kondisi kemarau saat ini masih berfokus kepada di wilayah ini
1: Kecamatan Bungi, di Kelurahan Karing-Karing. Dia mereka hampir 70% lah mereka yang kena dampak.
0: Oke, baik. Juga pendengar, kalau Anda punya tanggapan ataupun juga pertanyaan, atau mungkin petaninya langsung nih yang pengen kasih masukan atau juga tanggapan terkait dengan topik kita pagi ini, silakan di 0402-282-3994. Sudah ada pendengar yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Pak Albert ya?
2: Ya.
0: Baik, langsung ke poinnya Pak Albert.
2: Ya, kekeringan. Kan itu kalau di Makassar itu ada pompa air. Pompa air itu canggih. Kecuali tidak ada airnya di laut, baru tidak ada air. Jadi dia itu bisa salinitasnya, bisa garamnya disaring, bisa dibikin untuk bertani, bisa piara ikan, bisa diminum. Jadi mungkin harus ada pompa yang seperti itu.
0: Baik, Pak Albert.
2: Ya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Langsung ditanggapi nih Pak Ibnu, pompa air.
1: Iya, pompa air. Jadi kami pemerintah Kota Bau-Bau hari ini, tahun ini kurang lebih kerjasama kami dengan Kementerian Pertanian, kemudian networking kami dengan Balai Wilayah Sungai, Kementerian PU yang di Kendari. Jadi hari ini melalui Dinas Pertanian itu kami sudah menggelontorkan kurang lebih 28 miliar.
0: Yeah.
1: 28 miliar ini untuk membangun yang namanya jaringan irigasi air tanah. Nah, jaringan irigasi air tanah ini secara teknis itu dia memompa air dengan komponen alat perpipaan kurang lebih 6 inci menyedot air ke tanah dan menyebarluaskan ke 8 titik di 10 hektar area persawahan. Jadi hari ini yang sudah running ada 3 titik dan kemudian 7 titik sementara disurvei, dan insya Allah ini tahap yang 7 titik tahap pertama. Yang tahap kedua itu ada 22 titik udah kami usulkan. Dan ini memang program daripada Prabowo, program dari Presiden untuk termasuk Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi lahan-lahan kering. Jadi yang apa yang saya sampaikan tadi 226 hektar itu adalah akan mencakup seluruh jaringan irigasi air tanah ini yang kami usulkan, sehingga tahun depan kita tidak akan lagi menghadapi kekeringan, paling tidak kita sudah mengantisipasinya. Nah, Pak Albert tadi, dan terima kasih Pak Albert, saya kira teknologi itu cukup mumpuni dan memang ini butuh effort. Dan kalau umpama memang kami juga punya link terhadap peralatan-peralatan ini cukup membantu juga kepada masyarakat petani yang tentunya mungkin lebih dekat dengan laut, yang tidak punya akses untuk air tanah, yang kesulitan ya bisa kita memanfaatkan air laut seperti itu.
0: Baik, Pak Ibnu, selain dari petani, kita tentu sebagai masyarakat biasa ya gitu, ini yang juga berdampak langsung terhadap kekeringan, karena kalau pasokan pangan kurang di pasar, otomatis harga bakalan naik.
1: Betul
0: juga nih
1: sekali.
0: Ini jadi kekhawatiran kita juga nih, lalu bagaimana pemerintah kemudian memastikan ketahanan pangan di Kota Bau-Bau ini masih tetap aman?
1: Ya, kalau kami setiap Senin melakukan rapat inflasi ya. Dan salah satu kalau tanaman pangan sampai saat ini kami masih di aman untuk belum terlalu inflasi. Bahkan urusan beras hari ini kondisi di Bulog itu sampai 300 ton. Jadi beras masih cukup ada, karena memang kita di Kota Bau-Bau ini dengan kondisi lahan sawah hanya 1.200-an hektar itu cukup paling tidak hanya bisa melayani masyarakat Kota Baobab itu sekitar 10-20%.
0: Oh iya. Jadi
1: selebihnya itu kita masih impor katakanlah ya, di Kabupaten Konawe. Mm-hmm. Kabupaten Konawe itu punya lahan sawah 42 ribu hektar. Mm-hmm. Ya hanya 1%-nya dari Baobab kayaknya.
0: Ya benar.
1: Jadi kita alhamdulillah di Sulawesi Tenggara ini masih ada daerah-daerah yang penyangga betul-betul memiliki lahan sawah yang cukup besar. Mm-hmm. Tapi kami dari Kota Baobab tentu berkomitmen menjaga existing daripada sawah ini, lahan baku sawah kami. Nah inilah di urusan-urusan kekeringan ini kami harus turun memastikan bahwa lahan sawah mereka bisa efektif terus bertanam di setiap tahunnya.
0: Sebelumnya juga koordinasi bersama dengan Bulog ataupun juga pihak terkait lainnya ya, juga
1: ya,
0: dilakukan ya oleh Dinas Pertanian ya. Untuk stok pangan kita cukup aman. Mungkin ada kabar-kabar dari Bulog gitu untuk beberapa bulan ke depan. Artinya ini jadi kabar ini juga
1: jadi kalau,
0: penting juga untuk masyarakat.
1: Di Bulog itu sendiri kami selalu ketemuan hari ini bulan 7, bulan 8, 9. Jadi triwulan jadi ada penyaluran beras ya. Bulan 7, bulan 8, 9 kami launching dengan Pak Wali Kota kemarin bulan lalu.

0: cukup mengkhawatirkan nih di tengah musim kemarau.
1: Ya, di beberapa tempat memang petani ini kalau bisa di bidang hortikultura, di bidang hortikultura itu kami juga tahun ini memberikan bantuan kurang lebih 6 hektar itu untuk tanaman-tanaman yang potensial yang inflasi. Yeah. Ada ada cabai, tomat ya, yang tanaman seperti itu. Dan hari ini mereka juga karena melihat kondisi cuaca, mereka juga pasti memastikan bahwa tanamannya itu tidak mau mati. Okay. Jadi kan jadi mereka menanamnya pasti dekat-dekat musim hujan, mungkin di bulan 11. Jadi kami terus memantau dan memastikan kondisi untuk hortikultura itu bisa terus berlanjut. Kami di hortikultura itu sekitar 1.600 ton kami bisa menghasilkan di setiap tahunnya untuk horti.
0: Oke, baik. Ini mungkin lebih menuju ke lebih ke solusi petani kecil. Mungkin ada teknik pertanian mungkin yang bisa dibagikan diterapkan kepada petani kita untuk bisa menghemat air karena sekarang masalah utamanya ya ketersediaan air gitu.
1: Oke, iya. Jadi kondisi existing hari ini kalau di kering-kering itu memang mereka melakukan skema pembagian. Jadi karena air dari hulu itu, dari hulunya itu di sana ada sungai besar nasional, kemudian ada bendungan Wonco 1, bendungan Wonco 2. Jadi mereka bergiliran. Jadi karena di Karing-Karing itu kan punya subak dia, jadi punya aturan adat subak, namanya subak. Jadi mereka betul-betul komitmennya untuk menjaga air itu tetap mengalir di beberapa tempat. Tapi ada juga memang memprihatinkan tidak bisa menjangkau sampai misalnya di area 5 hektar. Nah di titik misalnya sampai 4 hektar saja itu nggak nyampe sampai di 5 hektar. Jadi ini urusan yang kayak begini kami juga sudah survei dan mudah-mudahan kami bisa melalui izin dari Bapak Wali Kota kami akan upayakan mudah-mudahan bisa menyediakan alkon. Jadi alat mesin pompa air untuk memfasilitasi mereka sehingga bisa menjangkau
0: lebih jauh
1: sampai di 5 sampai 10 hektar ini bisa menjangkau petani. Dan itu hal yang akan urgen yang sangat kami lakukan hari ini. Karena kami tidak menginginkan padi ini akan berlanjut dari misalnya dari 10 are menjadi 50 are bahkan sampai 101 hektar itu kami menjaga setia. Kalau yang rusak cukuplah yang misalnya 5 are aja tapi tidak menjangkit ke tempat lain.
0: Ada tidak sih Pak Ibnu jenis tanaman atau varietas yang mungkin bisa lebih tahan terhadap kondisi tanah yang relatif kering gitu? Artinya mungkin untuk para petani-petani kecil nih daripada dibiarkan kosong gitu lahannya gitu. Mungkin ada jenis-jenis varietas yang tahan.
1: Jadi kalau varietas padi itu memang ada beberapa varietas padi tapi memang mungkin agak relatif mahal benihnya ya. Mungkin yang itu ada yang varietas namanya Cakrabuana. Itu umur padinya cuma 2 bulan.
0: Oh iya.
1: Dua bulan dia udah bisa panen. Padahal kan kalau teman-teman di petani smart memahami yang ini, itu 2 bulan aja udah bisa panen. Berarti dia enggak masa panen pertama itu untuk di kota Bawabawa ini ada dua kali masa tanam. Masa tanam pertama itu di bulan Februari sampai dengan bulan 6. Kemudian masa tanam kedua bulan 7 sampai bulan 10. Nah harusnya sebenarnya kemarin itu sudah bisa diantisipasi. Misalnya bulan 7 ini kan pasti dapat kemarau. Nah harusnya ngambilnya yang 2 bulan aja. Yang varietas 2 bulan udah bisa panen. Kayak merek yang Cakrabuana itu. Sebenarnya varietas-varietas ini pilihannya ada. Kalau di teknologi pertanian itu ada yang memang menjaga rentan daripada panas, ada yang merek padi yang seperti ini. Tapi mungkin dari sisi kompetisi harganya mungkin masyarakat juga belum bisa menjangkau sehingga mungkin mereka mengambil yang apa yang ditanam selama ini karena budayanya juga seperti itu di masyarakat petani.
0: Di Kota Bawabawa juga masih ada ini ya peran dari penyuluh pertanian, Pak.
1: Ya, penyuluh pertanian kami ada 17 orang. Sejak tahun ini mereka sudah direkrut kembali ke Kementerian Pertanian. Jadi 17 orang ini sudah kembali ke Kementerian Pertanian. Jadi plus lebih dominasi oleh Kementerian Pertanian mengalau mereka. Tapi saya

0: juga selaku Kepala Dinas Pertanian, karena saya masih juga dipegangi hak kepada mereka untuk SKP-nya itu saya masih pegang 20%. Jadi saya masih penting, mereka juga alhamdulillah masih terus berkolaborasi dengan kami untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan daripada pertanian ini.
1: Oke. Kalau untuk bantuan benih, mungkin ini apakah di tahun 2026 sudah kemudian disebar atau kabarnya seperti apa?
0: Bantuan benih apa ini?
1: Benih komoditas-komoditas yang rawan ini, rawan kering di tengah musim kemarau.
0: Oh iya, kalau bantuan benih tentunya itu bantuan benih itu melalui program ya.
1: Okay.
0: Jadi kemarin kami sudah lakukan untuk bantuan benih jagung.
1: Okay,
0: itu berapa kemarin? 150 hektar ya. Jagung kami distribusikan itu melalui penyedia dari bantuan Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena sumbernya ini kan kami CPCL, namanya calon petani, calon lokasi. CPCL, jadi kami mengusulkan ke provinsi. CPCL ini alhamdulillah kemarin sudah dijawab. Benihnya udah datang 150 hektar ke 15 kelompok tani. Satu kelompok tani itu 20 orang. Jadi 15 kelompok tani ini masing-masing petaninya 20 orang udah dapat. Dan kita berharap karena di tahun 2025 kemarin ini produktivitas padi kita sangat kecil. Kurang lebih mungkin enggak sampai 50 hektar lah petani menanam. Nah ini adalah bibit hibrida. Untuk jagung hibrida ini jagungnya nggak bisa dimakan, keras betul dia. Jadi sejak mau tumbuh ke, masih kecil itu nggak bisa dimakan, dia keras. Dan ini kita sudah distribusikan ke kelompok-kelompok tani.
1: Oke. Emang dikhususin buat ini kali ya, pakan ternak.
0: Betul.
1: Oke. Kalau untuk ini di sektor perikanan nih, Pak, ada juga tidak bantuan-bantuan seperti itu, benih ikan misalnya atau bantuan-bantuan lainnya, entah itu seperti mesin atau apa gitu?
0: Kalau di perikanan kayaknya bukan.
1: Oh
0: bukan
1: gitu ya. Saya pikir soalnya ada kabar, ada ini informasi katanya Nur, udah tanya aja sama soal perikanan, kayaknya beliau juga cerdas nanti dia, katanya gitu.
0: Nanti dia tersinggung yang dinas perikanan. Aduh.
1: Baik.
0: Nanti Ibu Yuli marah-marahin saya, kenapa kamu masuk perikanan? Ya,
1: baik. Nah, mungkin juga bisa disampaikan nih, karena kan petani kita ya, kebanyakan mungkin ya petani kita itu bukan sarjana pertanian ya, gitu. Artinya mereka ini memang turun temurun ataupun juga otodidak gitu belajarnya ya. Kalau Pak Ibnu melihat ya kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan petani gitu sehingga menghasilkan ataupun juga membuat hasil panennya tidak maksimal ataupun juga terganggu atau tidak sesuai, tidak cocok dengan cuaca yang akan kita hadapi gitu, seperti apa Pak Ibnu nilai?
0: Ya, jadi ini pengalaman kami untuk di Dinas Pertanian. Jadi seperti saya sampaikan tadi, memang ada varietas-varietas yang memang untuk kita tanam pada masa tanam untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti bencana kekeringan. Nah tentunya ini karena di masyarakat petani itu mereka sudah ada budayanya. Jadi kalau misalnya mereka tanam sekarang itu bibitnya ciherang namanya. Nah itu setiap tahun karena ciherang itu enak, pulen, dan mereka tidak mau pindah. Jadi ini yang agak sulit. Jadi kami selalu mengedukasi termasuk dengan teman-teman PPL, ayo edukasi petani bahwa di setiap tahunnya itu ada satu musim kemarau. Jadi upayakan kita menanam tadi kayak cakrabuana, cukup 2 bulan aja bisa panen. Nanti kita off di saat kemarau-nya misalnya 1-2 bulan, nanti setelah itu kita menanam lagi di MT1, masa tanam 1. Nah ini edukasi yang selalu kami sampaikan ke mereka. Nah yang kedua, sekarang saya barusan minggu lalu alhamdulillah dari Kementerian Pertanian itu kami juga sudah dapat klaim asuransi.
1: Asuransi
0: untuk petani. Nah sekarang ini yang berdampak hari ini kami sementara ngurus karena ada prosesnya melalui keputusan wali kota. Dan itu yang menariknya, di klaim asuransi ini petani hanya membayar yang tadinya 138.000 per masa tanam. Sekarang dia cuma bayar 36.000 dan diklaim sampai 6 juta.
1: Juta
0: rupiah. Dan ini luar biasa, Kementerian Pertanian mengsubsidi. Jadi dari 38.000 pemerintah itu mensubsidi 144.000 per petani,
1: yeah,
0: per 2 hektar, per 1 hektar apa 2 hektar itu. Mm-hmm. Jadi ini luar biasa. Jadi kami sangat antusias sekali. Kemarin saya kaget lihat SK-nya, aduh, Kementerian Pertanian gila-gilaan. Jadi mensubsidi lagi, karena hari ini kan BBM-nya sudah disubsidi.
1: Bener.
0: Kemudian pupuknya sudah disubsidi.
1: Yeah.
0: Petani itu dimanjakan sekali.
1: Mm-hmm.
0: Pokoknya tinggal urus nanam lah.
1: Mm-hmm.
0: Nah, sekarang betul-betul kami juga pengennya sebenarnya melakukan ekspansi dengan Gen Z.
1: Yeah.
0: Jadi Gen Z ini jangan kita anggap remeh, karena kemarin juga saya mau koordinasi dengan SMK Pertanian. Kita punya SMK Pertanian. Ini punya anak-anak potensi yang memang kami sadar, dan saya mencoba menanyakan kepada anak-anak ini bahwa mereka ternyata membantu orang tuanya.
1: Okay.
0: Petani, dan ini kan menarik.
1: Mm-hmm.
0: Bukan malah pergi naik motor-motoran atau apa kan.
1: Mm-hmm.
0: Malah mereka membantu apa yang diserap pengetahuan yang ada di sekolahnya itu dia bisa implementasi ke ke orang tuanya. Dan saya pernah temui di kelompok tani di Surabaya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi si anak ini memang bantu betul orang tuanya, kasih edukasi orang tua, masih sekolah, kelas 2 SMA.
1: Okay.
0: Mengedukasi orang tuanya, dan orang tuanya juga sangat senang.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan pemilihan bibit pun dia betul-betul menganalisis bahwa ini yang bagus mama, ini yang bagus papa.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Oke, okay. Menarik ya.
0: Senang dengan anak.
1: Karena kan kita dihadapkan dengan fakta generasi muda sekarang yang mungkin menilai profesi petani itu sebelah mata gitu, dalam tanda kutip ya, tidak menjanjikan dan lain sebagainya ya. Padahal kalau memang benar-benar dipelajari sih, sekarang banyak justru petani-petani yang anak-anaknya sukses nih
0: ya,
1: Pak.
0: Jadi kalau petani, kita kan kalau di pertanian itu sebenarnya banyak edukasi. Jadi ada yang namanya pendapatan harian, ada pendapatan bulanan, ada pendapatan tahunan. Kalau pendapatan harian itu kan kita bisa nanam kangkung. Kangkung itu cuman 20 hari udah kita bisa panen, udah bisa jualan, kan kita bisa. Kemudian mungkin tanaman-tanaman yang per bulannya bisa padi, kemudian bisa jagung. Nah, tanaman jangka panjangnya ya bisa jambu mente, bisa kelapa. Dan menariknya hari ini saya juga sudah bikin flyer di personal saya di media sosial. Kita ada bantuan benih kelapa. Jadi kelapa tanah dalam, dan kalau kelapa itu kan umurnya 5-6 tahun. Jadi ini untuk anak cucu kita. Jadi itu bantuannya sampai ratusan hektar. Dan kami masih butuh untuk nanam kelapa ini. Dan yang menariknya itu dipupuknya dikasih, bahkan biaya penanamannya dikasih. Jadi memang kurang apa lagi itu negara. Jadi saya kemarin kan kita datang bersama Kementerian Pertanian melalui Dirjen Perkebunan, dan ketemu dengan mereka, termasuk dengan investor ya, yang hadir kemarin, investor untuk jambu mente. Dan itu saya disampaikan, Wahid, Pak Wahid, ayo dong, ayo bantu kita, ini ada ratusan hektar kelapa ini belum dialokasikan ke semuanya.
1: Itu. Oke. Baik. Kita update lagi informasi lainnya ya, pendengar. Untuk Anda juga tidak hanya bisa bergabung via telepon, tapi bisa mengirimkan pesan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0822-5972-2994. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Captown pagi ini.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hai Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!

0: Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store.
1: Masih bersama kami di Captain Pagi ini untuk edisi 3 September 2026. Dan kami masih menantikan jika Anda punya tanggapan ya ataupun juga pertanyaan, silakan saja melalui telepon kami di 0402-282-3994 atau Anda juga bisa bergabung ya melalui WhatsApp dan telepon via WhatsApp juga boleh pendengar di 0822-5972-2994. Baik, sembari kita tunggu pertanyaan dari pendengar nih Pak Ibnu, ini sekarang tuh yang lagi rame ya kalau yang saya ikuti di media sosial tentang ketahanan pangan dari rumah gitu. Artinya nih kita sebagai masyarakat ya ada apa ya kesempatan gitu untuk bisa membuat ketahanan pangan dari rumah dengan nanam sayur sendiri gitu, nanam cabai atau juga tomat sendiri gitu dari halaman belakang ataupun juga depan rumah gitu. Yeah. Tanggapan Pak Ibnu gimana?
2: Ya, jadi memang di samping kami program ke masyarakat petani, tentunya juga kami ada program mengedukasi kita memulai dari diri kita sendiri, ya. Memulai dari keluarga, dan hari ini kami itu sudah sejalan di 43 kelurahan untuk yang namanya program Kebun Dapur Ibu.
1: Kebun Kedai, Dapur Ibu,
2: ya, okay. Kebun Dapur Ibu. Nah ini Kebun Dapur Ibu ini merata di hampir di setiap kelurahan dan ini menjadi stimulan, menjadi pijakan untuk keluarga-keluarga yang lain bisa menikmati daripada Kebun Dapur Ibu ini. Dan Kebun Dapur Ibu ini memang prioritasnya buat keluarga-keluarga di lingkungan sekitar, paling tidak juga untuk menjawab urusan stunting. Karena produksi yang dihasilkan itu kan kayak cabai, tomat, jadi kebutuhan-kebutuhan untuk rumah tangga. Saya sendiri saja di rumah sejak masuk di pertanian ini, tanaman bunga saya itu saya sudah habisi, nggak ada lagi tanaman bunga saya. Cuman saya simpan cuman yang berwarna-warna, ada flamboyan atau apa itu yang berwarna, jadi bisa ada warnanya lagi. Yeah. Tapi semuanya sudah hijau. Jadi saya tanam cabai, tanam tomat, kemudian tanam daun bawang pun saya tanam. Daun bawang saya tanam dan alhamdulillah. Dan kalau kita melihat daripada kita beli di pasar, misalnya kita nanam cabai ya, nanam cabai, kalau kita nanam cabai itu produksinya kalau kita taruh di kulkas dia bisa bertahan sampai 2-3 minggu. Okay. Tapi coba beli di pasar. Beli di pasar enggak sampai seminggu dia sudah hitam kalau kita taruh di tupperware itu cabai. Yeah. Karena memang kami juga mengedukasi masyarakat petani untuk tidak terlalu banyak menggunakan pestisida. Ini pestisida ini kan kami juga ada yang namanya di bidang keanekaragaman konsumsi dan ketahanan pangan itu selalu melakukan survei dan melakukan rapid test kepada pedagang-pedagang sayur di pasar Wameo, kemudian di pasar Karya Nugraha. Jadi dites untuk rapid test pestisida.
1: Pestisida yang terlalu berlebih
2: terlalu
1: gitu
2: berlebihan.
1: Ya.
2: Dan alhamdulillah hari ini kami sampai 6 bulan kemarin melakukan survei dan kita alhamdulillah masih positif semua, tidak ada yang ini. Untuk
1: masih,
2: urusan pestisida
1: masih aman dikonsumsi ya. Pak Ibnu tadi bilang bahwa untuk ketersediaan pangan kita ini masih cukup aman lah ya beberapa bulan ke depan. Tapi saya dengar informasi dari BMKG Sultra katanya ini kan kemaraunya bakal berkepanjangan ya, paling tidak sampai Desember. Ini udah bulan 9 ya, 3 bulan ke depan tuh kayaknya diprediksi masih akan kemarau gitu. Apa skenario dari pemerintah untuk mengatasi ini?
2: kalau skenario dari pemerintah tentunya kemarau ini kan sebenarnya juga bukan hanya berdampak ke pertanian, tapi yeah. juga kemarau panjang ini berdampak ke kebakaran-kebakaran hutan, okay. kebakaran lahan. Hmm. Jadi kami melakukan edukasi juga kepada masyarakat untuk menjaga lahannya, untuk menjaga ya paling tidak setitik api misalnya untuk merokok saja dibuang di itu juga yeah. pasti memberikan dampak yang signifikan terhadap kebakaran. Dan kami juga yang namanya mengedukasi kekeringan ini tentunya kalau kami dari masyarakat petani itu memang hari ini kami hanya mengantisipasi ke yang berdampak yang berdampak terhadap kekeringan, dan kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan untuk kita bisa membantu melalui APBD sehingga ini bisa meringankan beban daripada petani. Tadi yang kedua sudah ada juga klaim asuransi yeah. ini menarik juga untuk diberikan kepada petani sehingga bisa meringankan beban mereka.
1: Itu ada kategorinya tidak penerima asuransi atau
2: merata? Kategorinya tentunya ada okay. yang berdampak. Kalau okay. yang tidak berdampak kan tidak perlu diasuransi kan. Tapi kalau yang namanya asuransi, kalau saya seorang petani saya harus mengasuransikan diriku untuk di masa tanam. Kan hanya 36.000 kasih keluar uang 36.000, tapi saya sudah menjaga diri saya ketika saya menanam. Dan ini bukan hanya pada tanaman sawah, tapi juga tanaman hortikultura, tanaman sayur mayur dan yang lainnya. Dan ini memberikan dampak yang cukup bagus untuk keberlanjutan petani kita ke depan.
1: Baik. Ini sambil menunggu bantuan dari pemerintah, ini kan sudah dijelaskan tadi bahwa lagi sedang benar-benar gencar-gencarnya nih untuk melakukan berbagai hal menyelamatkan tanaman-tanaman ini. Saat ini mungkin yang bisa dilakukan oleh petaninya sendiri gitu apa, Pak Imno?
2: Ya, yang hari ini yang dilakukan mereka itu bergilir air. Jadi kebutuhan air itu mereka bergilir bertahap dan saya dengar di teman-teman petani mereka sampai begadang sampai jam 3 subuh karena kan schedule-nya sudah ada kalau yang harus jam 2 subuh.
1: Kalau petaninya banyak tuh.
2: Hari jam 2 subuh, jam 3 subuh ya sudah harus begadang mereka menunggu giliran air. Itu pun juga tidak maksimal giliran airnya, hanya hanya untuk menjaga misalnya dari 1 hektar kadang bisa sampai hanya 70 are karena kalau enggak salah dia jalan sama 3 4 6 jam saja gitu. Belum juga sampai capai semuanya. Nah di slot-slot inilah kita pemerintah masuk untuk bisa, karena masih ada sumber-sumber air di sana, ada bendungan Wonco 1, Wonco 2, kemudian ada sungai nasional, itu masih bisa kita manfaatkan sampai 1-2 bulan ke depan. Dan kami berharap kayaknya hari ini kita butuh istighosa deh. Iya kayaknya harus juga dengan spiritual untuk kita, karena saya belajar di tahun 2023 kemarin itu kita sudah 2 bulan kekeringan dengan Kementerian Agama, kita istighosa pada akhirnya. Kita istighosa untuk memohon kepada Allah, mudah-mudahan kekeringan ini kan karena apapun rencana manusia, ketetapan manusia ya Allah lah semua yang bisa menentukan, yang bisa merubah semuanya.
1: Waduh, dalam nih. Tapi untuk target dari Dinas Pertanian sendiri untuk menjaga produksi pangan sampai akhir musim kemarau ada tidak? Artinya minimal seperti inilah gitu targetnya.
2: Iya, kalau di 2025 kami kan kurang lebih 12.500 ton ya tahun depan. Tapi kalau kekeringan hari ini kayaknya produksi kami mungkin saya kira-kira pasti akan turun lah produktivitas kami. Tapi ya saya lupa tadi ada lagi program kami tahun ini itu namanya teknologi pertanian dari Kementerian Pertanian. Namanya PMAS. Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi PMAS ini merupakan program dari Pak Amran Sulaiman itu pada saat dia melakukan kunjungan di Arkansas di Amerika. Jadi mencaplok program ini dan untuk diterapkan di masyarakat petani. Bayangkan hari ini kalau produksi kita di bau-bau ini kan 1 hektar menghasilkan 4-5 ton. Nah kalau kami terapkan teknologi ini bisa 2 kali lipat sampai 10 ton. Nah ini yang kami lagi gencarkan dan di bulan November kami nanti kami akan launching di masa tanam 3. Jadi kan hari ini masyarakat di petani itu dia cuma dua masa tanam, masa tanam satu dan masa tanam dua. Yeah. Jadi akan kami tambah masa tanam tiga, tapi kami demplot hanya 180 hektar. Dari 1.300 hektar kami pakai cuma 180 hektar karena ini kami pilot project. Jadi program ini memang luar biasa. Karena selama ini kan kalau petani nanam dia enggak pernah ngukur pH tanah. Yeah. Jadi sekarang kita harus ngukur pH tanahnya, kemudian kami harus ngukur seberapa besar diberikan ureanya. Ketika sudah ditahu struktur dari tanah ini. Nah ini kemudian ada yang namanya ada dua perlakuan juga dari pupuk, ada yang namanya pupuk silika, pupuk dolomit. Nah ini untuk merangsang pertumbuhan dari padi itu. Jadi mudah-mudahan kita berharap tahun ini, kalaupun ada dari mana saya sampaikan tadi ada kekurangan produksi, tapi dengan masuknya PMAS ini kayaknya bisa mengimbangi untuk produktivitas dari pertanian.
1: Amin.
2: Itu sendiri.
1: Mudah-mudahan ya. Iya. Baik, ini ada atensi kita dari pendengar nih Pak, nampaknya nih pertanyaan cukup ini dari Gen Z nih. Selamat pagi Kapten Pagi, saya WOD yang bisa dibilang petani Gen Z katanya.
2: Iya, iya, iya.
1: Tolong dong Pak sosialisasi lebih digencarkan lagi, bisa ke sekolah-sekolah ataupun juga ke generasi muda supaya lebih tertarik di bidang pertanian katanya.
2: Iya,
1: okay. Ya, soalnya saya sudah lumayan tertarik dan rencana baru mau mulai nih, kebetulan ada lahan kosong katanya. Baik, gimana Pak?
2: Iya, jadi itu kami ada program di Kementerian Pertanian, program milenial dan Gen Z.
1: Yeah.
2: Jadi ini luar biasa. Jadi sekarang saya lagi susun program sih dengan teman-teman di kantor. Untuk saya mengkompilasi teman-teman yang Gen Z dan milenial. Bayangkan dari Kementerian Pertanian itu mengeluarkan bantuan 3 miliar untuk mekanisasi.
1: Wow.
2: 3 miliar
1: cukup
2: untuk
1: fantastik.
2: Ya, jadi ada kelompok Gen Z, milenial. Dikasih bantuan mekanisasi pertanian, dikasih bantuan benih, dikasih bantuan sarana prasarana pupuk. Tinggal Gen Z milenial meramu ada lahan-lahan yang dipilih untuk mereka menanam. Jadi mereka juga ada struktur organisasinya. Jadi seluruh produktivitas dari hulu ke hilir ini memang tercatat secara profesional. Dan ini tentunya akan bisa terus dilanjutkan oleh teman-teman Gen Z di milenial dan kami akan support membantu dalam tahapan ini. Ini menarik sekali. Ini dan saya harap
1: mungkin memang benar ya katanya tadi harus digencarkan lagi sosialisasinya, jangan sampai bukannya si mereka tidak mau, cuma mereka belum tahu, bahwa ada kemudahan-kemudahan yang bisa mereka dapatkan kalau mau mulai untuk jadi petani gitu ya. Karena kan kita sekarang mungkin mikirnya paling ini ya, apa generasi dari petani ini, dari petani ke petani gitu.
2: Betul.
1: Anak-anaknya aja yang jadi gitu ya. Artinya kalau saya bukan anak petani ya udah ngapain bertani gitu. Mungkin pemikirannya seperti itu. Baik. Kita ada di menit-menit terakhir nih Pak Ibnu, luar biasa perbincangan kita pagi ini. Juga tadi ada tanggapan-tanggapan yang masuk dari pendengar kita. Yang terakhir seperti biasa mungkin pesan yang ingin Pak Ibnu sampaikan kepada masyarakat kita, entah itu bagi petani ataupun juga masyarakat secara luas ataupun juga bagi Gen Z, ada yang ingin disampaikan silakan.
2: Iya, baik, terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama, tentunya di kekeringan ini kami dari pemerintah kota Bau-Bau negara itu hadir untuk memastikan persoalan-persoalan di petani hari ini, yang dalam hal ini yang dampak dari kekeringan. Kami akan memberikan bantuan-bantuan stimulan kepada mereka, termasuk juga negara juga hadir memberikan bantuan terkait klaim asuransi untuk petani-petani berdampak. Dan kemudian ke depan kami juga tadi saya sudah singgung bahwa Kementerian Pertanian juga melalui tanaman perkebunan ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, karena di kota Bau-Bau ini banyak sekali lahan-lahan yang idle, lahan-lahan kosong yang tidur, yang tidak dimanfaatkan. Kasihan sekali kalau umpama kita bisa menanam kelapa, dan kelapa ini investasi masa depan, investasi jangka panjang, karena kelapa itu kita bisa nikmati 5-6 tahun. untuk produksinya. Dan hari ini memang hilirisasi kelapa luar biasa. Mm-hmm. Jadi pabriknya itu tidak ada masalah ke depannya. Dan untuk yang Gen Z, yang milenial, dan saya berharap ayo kita sama-sama lakukan terobosan-terobosan. Dan kami dari pertanian melalui Kementerian Pertanian juga akan melakukan pendampingan. Ada program 3 miliar untuk milenial, untuk Gen Z. Nah ini kami, dan saya masih terus mencari teman-teman Gen Z yang bisa melakukan hal ini. Dan kalau umpama berminat, bisa kita diskusi di kantor untuk kita memanfaatkan peluang-peluang ini. Mekanisasi pertanian, teknologi pertanian, saya kira teman-teman Gen Z cerdas, bisa melakukan drone, bisa karena ini bukan tidak bisa lagi dilakukan orang-orang tua kita yang saat ini masih petani, dan harus ada update. Dan ini menjadi peluang usaha buat teman-teman anak-anak kita Gen Z.
1: Wih, bakal keren sih kalau ada Gen Z yang mau bergerak ya.
2: Iya.
1: Baik, Pak Ibnu, terima kasih banyak ya, Kadis Pertanian di Kota Bau-Bau. Pendengar, untuk kebersamaan kita di edisi Kapton Pagi ini cukup sekian. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi informasi baru untuk pendengar setia RRI Bau-Bau. Baik, pendengar RRI, kami cukupkan sampai di sini dialog pagi ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Wassalamualaikum, dan tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami lainnya.
0: Hai Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting. Siti Nurhaliza.

Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ngomongin soal antrian BBM Pertalite yang bisa dibilang ini sangat mewarnai hari-hari kita belakangan ini ya. Warawiri, kalau kita melewati beberapa ruas jalan yang ada di Kota Kendari, ini bakalan terlihat dengan nyata ya, terpampang jelas antrian yang begitu panjang untuk BBM Pertalite tentunya. Nah, misalnya di SPBU Ponggolaka, di mana ini kita bisa melihat dengan jelas panjangnya antrian dari mulai pukul 6 pagi pendengar, dan kemudian bisa mendapatkan pelayanan itu setelah menunggu cukup lama ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kenapa ini antrian Pertalite bisa sepanjang ini pendengar, di beberapa, kalau bisa dibilang untuk Kota Kendari ini seluruh SPBU ya. Apakah memang stoknya yang sedang minim, atau justru jumlah orang yang ingin membeli Pertalite ini sedang meningkat? Nah, karena kalau kita lihat dari kalau kita simak dari keterangan pemerintah dan juga Pertamina, persoalannya ternyata cukup kompleks nih pendengar. Dan kalau bisa dibilang dari pemerintah ini mengatakan bahwa stoknya mencukupi, kemudian dari Pertamina pun juga seperti itu. Nah, jangan-jangan nih BBM-nya langka karena tapi tunggu dulu ya. Dari pantauan sebelumnya, pemerintah Kota Kendari bersama dengan Pertamina dan instansi terkait menyebut bahwa pasokan BBM ini masih dalam kondisi aman. Nah, kemudian yang menjadi salah satu penyebabnya ini disebut bahwa meningkatnya volume pembelian masyarakat atau panic buying. Nah, ini dikarenakan untuk BBM jenis Pertamax ini harganya sudah naik ya. Jadi ketika harga BBM untuk jenis Pertamax itu naik, nah mulailah tuh semua yang kemarin-kemarin mungkin belinya Pertamax akhirnya beralih ke Pertalite. Nah, ini yang menyebabkan antriannya begitu cukup panjang karena volume atau peningkatan pembelian untuk jenis Pertalite ini juga meningkat. Nah, jadi ketika harga BBM non subsidi mengalami kenaikan, sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax akhirnya beralih memilih Pertalite dengan harga yang masih tetap sama ya. Dan akibatnya jumlah orang yang datang mencari Pertalite ini pun juga meningkat. Pertamina bahkan mencatat ya, jumlah Pertalite di Sulawesi Tenggara meningkat sekitar 8,2%, sementara konsumsi Pertamax turun sekitar 24,9% dibanding kondisi normal. Nah, ini artinya ada perubahan pola konsumsi pendengar, yang biasanya ngisinya Pertamax akhirnya beralih ke Pertalite. Yang biasanya beli sesuai kebutuhan, sebagian memilih mengisi lebih banyak karena khawatir BBM-nya sulit didapat.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman?

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi terkait dengan kelangkaan panjangnya antrian BBM saat ini. Nah, tentu dibutuhkan, yang dibutuhkan adalah distribusi yang lancar, kemudian informasi stok yang jelas, lalu juga pengawasan penyaluran yang baik, dan tentunya masyarakat yang tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Jadi kalau hari ini dan mungkin juga besok kemudian seterusnya ini masih ada antrian panjang lagi di SPBU. Nah, tentu kita perlu atau pentingnya untuk bisa mencari informasi yang akurat terlebih dahulu dan tidak secepatnya menyimpulkan bahwa pertalite-nya habis ya. Kemungkinan besar bahwa memang distribusinya yang tidak mungkin ada kendala dan lain sebagainya. Nah, yang jelas sebagai masyarakat tentu kita membutuhkan BBM yang tersedia, distribusinya lancar dan tidak perlu menunggu terlalu lama. Dan pendengar, ini akhir kebersamaan Sofi menemani Anda untuk Sultra paruh awal perjalanan Sultra siang. Nantinya kita masih akan terus hadir dengan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan yang akan terus hadir ke ruang dengar Anda. Dan rekan saya Yuda nanti akan hadir di perjalanan Sultra siang dan hingga sore nanti. Kita akan ketemu lagi besok. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga Apple Store, atau juga dengarkan Pro 1 di via streaming di www.rri.co.id. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Sultra Siang. Bro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

masih ada di Sultra Siang Berengar Yuda yang masih terus kawal Anda dengan rangkaian musik-musik pilihan terbaik dan juga update informasi di suasana siang hari ini. Dan Yuda perlu juga sampaikan bahwa di perhelatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, saat ini di Aula LPPRRI Kendari juga tengah berlangsung turnamen pertandingan atau domino, ya, turnamen domino yang sangat seru dan diikuti oleh terbagi dua tim, putra dan putri, ya, dari seluruh unsur karyawan dan karyawati dan juga forum pemerhati RRI Kendari dan juga para purna bakti dan juga masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Teruslah bersama dengan RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 2 negara berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan

0: yang kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
1: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
0: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
1: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
0: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan, ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to...
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri, manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supporternya. Kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Tak memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza

Kalau voli pantai putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Quang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta.

0: jadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori open

tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk

0: Terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua, karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi ketua umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sutra siang, pendengar Yuda kembali temani Anda bersama dengan dua rekan tim teknik saya untuk siang hari ini. Ya, ada Bung Awi dan juga Bli Made yang temani kita di Sutra siang, dan juga rekan-rekan bertugas di pemancar Lepo-Lepo 96,7 MHz serta RRI Digital. Dan jangan lewatkan, kita masih di rangkaian musik dan info.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: 8, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang enggak asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

0: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Anda. Selain bermanfaat, listrik juga memiliki potensi bahaya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta, dan benda, maka dihimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Hindari penggunaan stop kontak secara bertumpuk. Jangan membangun atau memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan menanam atau memangkas pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan memasang antena atau parabola, umbul-umbul dan papan reklame atau baliho di dekat jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan mendekati tempat yang memiliki tanda bahaya listrik atau gardu listrik. Jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Jangan membakar sampah di bawah jaringan listrik. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksakanlah instalasi rumah Anda setiap 5 tahun sekali. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka hentikan, peringatkan, dan segera laporkan ke kontak center PLN 123 atau kunjungi kantor PLN terdekat. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Sultra siang, Yuda yang temani Anda di momen dalam rangka memperingati Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. LPPR RI Kendari itu memberikan ruang dan waktu kepada para pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga kota, termasuk juga dari kalangan sivitas akademik. Dan siang nanti warta berita siang akan dibacakan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Husain Insawan MAG selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kendari, ya, nanti tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan luka. Jatuhan
2: harus
3: bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Eh, Di tahu Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Yes, menikmati suasana siang untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya yang boleh dikata cukup panas di belakangan akhir-akhir ini. Ini warning buat kita masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya dan terkhusus Sulawesi Tenggara secara umum ya, untuk tidak sembarangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar atau terkhusus yang membuang puntung rokok di sembarang tempat. Itu sangat riskan sekali untuk terjadi kebakaran yang kita sama-sama tidak inginkan ya. Semoga saja kita selalu tetap menjadi sesuatu yang lebih care terhadap keberadaan lingkungan kita, dan terkhusus untuk wilayah Kota Kendari ya, untuk juga tidak membakar sampah yang sekiranya mungkin dianggap itu biasa-biasa saja, tetapi sekarang sebaiknya karena ini kita memasuki musim kemarau, untuk tidak sembarang membuang sampah ya. Terus bersama dengan RRI Pro 1 Kendari, jangan lewatkan untuk warta berita siang, nanti akan dibacakan oleh Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Kendari, Bapak Profesor Dr. Haji Husain Insawan, MAG.

0: Apaan? Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

Terus satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih ada di Sultra Siang. PT PLN Persero Benu Benua ini kembali melakukan pemadaman listrik di wilayah pengoperasiannya, mulai dari Kota Kendari, Konawe Utara, dan juga di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Pemadaman listrik ini akan dilakukan beberapa sesi dalam 7 wilayah, mulai dari pagi hingga malam hari, dan area-area perkotaan juga akan dipadamkan listriknya, sehingga masyarakat dianjurkan untuk mempersiapkan penerangan manual saat malam hari terkhusus. Nah, selain itu segala perangkat elektronik yang digunakan untuk bekerja sebaiknya itu diisi dengan daya lebih dahulu sebelum listrik dipadamkan. Dalam rilisnya, PLN ULP Benu Benua juga menyampaikan bahwa pemadaman listrik merupakan bagian dari upaya PLN untuk memastikan pasokan listrik tetap handal. Dan ada beberapa jadwal pemeliharaan dan juga peningkatan keandalan listrik PT PLN ULP Benu Benua pada hari ini, Kamis 3 September 2026. Untuk wilayah Kota Kendari di Jalan Haji Banawula, kemudian Jalan Samudra mengarah ke Pelabuhan Bungku Toko dan sekitarnya, Jalan Yosudarso, Jalan Era Kartini dan sekitarnya. Sementara di daerah Konawe Utara di Kecamatan Rowuta dan seterusnya. Kemudian di daerah itu terjadi pada pukul 10 sampai dengan pukul 14 untuk wilayah Kota Kendari. Di Jalan Pembangunan, Jalan Diponegoro Benu Benua, Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Tiramabu Punggoloba, Sadoha Benu Benua, Sanua Dapu-Dapura Kandai. Itu pada pukul 10.30 sampai dengan 14.30 ya. Masih di wilayah Kota Kendari, di Jalan Lawata, Jalan Insinyur Haji Alala, Jalan Pembangunan, Jalan Kongguasa, Jalan Edi Sabara, Jalan Haji Alala dan sekitarnya pada pukul 12.50 sampai dengan pukul 16.30 untuk wilayah Kendari dan juga Konawe terjadi pemadaman. Di Jalan Bersih Hatiku, Jalan Subur, Jalan Imam Bonjol, Jalan Taman Suropati, Jalan Usumetundu dan juga Jalan Dr. Sutomo. Dan ada di beberapa wilayah lainnya yang juga terjadi pemadaman listrik ya. Baik, selengkapnya juga informasi nanti boleh dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Siang, Yuda yang masih temani Anda di kebersamaan saya, temani Anda bersama dengan beberapa rekan-rekan di tim teknik ya. Penyampaian Warta Siang pukul 14 sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda, dan nanti akan dibacakan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Husain Insawan MAG selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kendari. Untuk itu, teruslah bersama dengan kami yang terus mengudara di 81 tahun Radio Republik Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Kenapa kita tidak berdampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Nah, baru tadi yang diserahkan oleh
2: tiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, ada 27 kelurahan yang ada. Nah, tujuannya itu pencegahannya kita itu dari awal memang kepada masyarakat.

pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum. Cegah kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Inilah warta siang selengkapnya, edisi hari Kamis 3 September 2026 bersama saya, Profesor Dr. Haji Husain Insawan MAG, Rektor Universitas Islam Negeri Kendari.

0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum, memastikan aset terlindungi dan pengembalian aset dikuasai pihak ketiga. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
1: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kejaksaan Tinggi Sultra memperkuat pengamanan dan penertiban aset daerah melalui pendampingan hukum. Gubernur Sultra Andi Sumangeruka mengatakan aset daerah merupakan kekayaan publik yang perlu dijaga, tidak hanya melalui administrasi tetapi juga kepastian hukum. Menurutnya, pendampingan kejaksaan membantu pemerintah memastikan status, penguasaan, dan pemanfaatan aset agar terlindungi dari persoalan hukum.
1: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Nah, baru tadi yang diserahkan oleh Pak Kajati, tanah di Nangan-Nangan. Itu 42 hektar, Pak, ya? 49 hektar. 49 hektar itu yang dikuasai oleh apa? Oleh oknum-oknum. Artinya kalau tidak ada kejaksaan, Pemda tidak bisa buat apa-apa.
2: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Sugeng Rianta mengatakan kesiapan Kejati Sultra mendukung Pemprov dalam pengamanan, penertiban dan pemulihan aset daerah. Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan hukum serta upaya pengembalian aset yang masih dikuasai pihak ketiga. Pemprov dan Kejati juga menandatangani surat kuasa khusus untuk penyelamatan dan pengembalian aset tanah seluas 72.000 meter persegi.
3: Tugas kejaksaan salah satunya juga terkait dengan di bidang perdata tata usaha negara membantu pemerintah, BUMN, BUMD melakukan tata kelola. Good governance, pengelolaan aset seperti tadi, agar dapat dikelola dengan baik, yang utama kemudian dimanfaatkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mempunyai aturan hukum, perda. Siapapun boleh memanfaatkan, tapi ada tata caranya. Harus ada izin Pak Gubernur, harus bayar sewa, atau mendapat persetujuan nanti dari Ketua DPRD. Nah, ini harus diikuti.
2: Sejumlah aset berhasil diselamatkan, diantaranya sertifikat tanah di kawasan Nangan-Nangan seluas 49.000 meter persegi, serta kapal Azimut yang telah berkekuatan hukum tetap. Kejati juga menyerahkan pendapat hukum terkait pengelolaan lahan sekolah Umus Sabri. Pemprov Sultra menyebut masih terdapat sekitar 800 aset yang menjadi temuan BPK, sehingga penertiban akan terus dilakukan bersama Kejati untuk memastikan aset tercatat, memiliki kepastian hukum, dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
4: Setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, ada 27 kelurahan.
5: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau memperkuat upaya pencegahan kebakaran dengan membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Langkah ini dilakukan karena keterbatasan personel petugas di lapangan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan, mengatakan keberadaan relawan difokuskan pada edukasi dan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Mereka rutin memberikan sosialisasi mengenai langkah antisipasi, cara memadamkan api, serta tindakan awal saat terjadi kebakaran. Ali Hasan mengatakan relawan yang dibentuk di setiap kelurahan dengan target sekitar 30 orang.
4: Karena kondisi hari ini kan kekurangan personil, sehingga kita di masing-masing kelurahan itu kita melakukan pembentuk dari relawan damkar namanya. Nah, setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, ada 27 kelurahan yang ada. Tujuannya itu pencegahannya kita itu dari awal memang kepada masyarakat, jadi sosialisasi setiap saat kepada masyarakat. Nah, itu yang dilakukan relawan-relawan ini, bagaimana cara memadamkan api, kemudian bagaimana mengantisipasi terjadinya kebakaran.
5: Ali Hasan menjelaskan salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi berasal dari instalasi listrik rumah tangga yang tidak tertata baik. Selain itu, warga juga kerap lupa mematikan peralatan listrik saat meninggalkan rumah. Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau menargetkan pembentukan relawan damkar di seluruh 43 kelurahan dapat tuntas tahun ini sehingga sistem pencegahan kebakaran berbasis masyarakat semakin kuat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 8.000 hektar lebih lahan padi sawah di Sulawesi Tenggara mengalami kekeringan akibat kemarau. Rekan Idham menurunkan laporannya.
6: Kekeringan, kami Dinas Tanaman Pangan sudah menyebarkan hampir 22 unit mesin pompa ukuran 3 inch beserta selang pembuangannya.
7: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara semakin dirasakan para petani. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 8.251,1 hektar lahan padi mengalami kekeringan. Kondisi ini terjadi di sejumlah kabupaten kota, dengan luasan terbesar berada di Kabupaten Bombana dan Kolaka Timur. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra Muhammad Taufik mengatakan dari data tersebut dihimpun sejak bulan Juli hingga Agustus 2026, di mana kekeringan terjadi di sejumlah daerah yakni Kabupaten Buton seluas 27,25 hektar, Konawe 510,76 hektar, Kolaka 112 hektar, Konawe Selatan 1522,5 hektar, Bombana 2916 hektar, Kolaka Timur 2727 hektar, Kota Kendari 363,5 hektar dan Kota Bau-Bau seluas 65 hektar. Menurut Taufik, tidak hanya mengalami kekeringan, sebagian areal persawahan telah mengalami gagal panen atau fuso dengan total 2140,6 hektar dengan kondisi terparah terjadi di Kabupaten Bombana dengan luasan 2072 hektar, disusul Kabupaten Konawe Selatan 59,6 hektar, Kolaka 7 hektar dan Kota Kendari sebanyak 2 hektar. Selain tanaman padi, tanaman jagung seluas 192 hektar di Kabupaten Konawe Selatan juga mengalami kekeringan. Lebih lanjut, Muhammad Taufik mengatakan untuk mengurangi dampak kekeringan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan telah menyalurkan 22 unit pompa air berukuran 3 inci lengkap dengan selang pembuangan sepanjang 100 meter yang diprioritaskan untuk lahan pertanian yang masih memiliki sumber air sehingga air dapat dialirkan ke areal persawahan yang membutuhkan. Sementara bagi lahan pertanian yang tidak lagi memiliki sumber air, pemerintah menyiapkan yang lain.
6: Yang betul secara keseluruhan Sulawesi Tenggara sudah ada seluas 2140 hektar tersebar di beberapa kabupaten yang saya sebutkan tadi. Meringankan atau merespon adanya DPA ini atau kekeringan, kami Dinas Tanaman Pangan sudah menyebarkan hampir 22 unit mesin pompa ukuran 3 inch beserta selang pembuangannya sepanjang 100 meter. Namun ini kami peruntukkan untuk lahan yang masih memiliki sumber air. Yang tidak ada sumber air, tentu langkah-langkah kerjasama dengan Badan Bencana Kabupaten serta BBS sudah terkoneksi dengan baik melalui beberapa respon terhadap kekeringan, misalnya menyuplai air dari luar.
7: Selain itu, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra bersama BPBD serta Balai Wilayah Sungai melakukan suplai air dari luar daerah. Upaya ini dilakukan dengan harapan dapat membantu petani terdampak sekaligus menyelamatkan lahan pertanian yang masih memungkinkan untuk dipertahankan di tengah ancaman kekeringan.
0: Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menyiagakan mesin pompa air di sejumlah desa untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serta membantu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur, Yosef Sahaka, mengatakan pompa air disiapkan untuk mendukung penanganan awal jika terjadi kebakaran sekaligus membantu kebutuhan air di sektor pertanian. Pemkab Kolaka Timur bersama instansi terkait juga memperkuat pemantauan titik panas dan koordinasi saat ditemukan potensi kebakaran agar api tidak meluas. Bupati Kolaka Timur bersama unsur Forkopimda juga meninjau lokasi kebakaran di kawasan lahan gambut Kecamatan Lalolai untuk melihat kondisi lahan, kesiapan personel dan peralatan penanganan. Bupati meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani secara dini. Kasus perlindungan perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Bau-Bau dengan persentase capaian 48,7%. Berikut laporan WOD Nurliani.
8: Kasus perlindungan perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah Kepulauan Buton. Kondisi tersebut tampak dari data penghuni lapas Bau-Bau, di mana hampir separuh warga binaan dan tahanan tersandung perkara perlindungan perempuan dan anak. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, hingga Agustus 2026, terdapat 515 orang yang tercatat sebagai warga binaan dan tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 orang atau sekitar 48,7% merupakan pelaku tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak. Kasus perlindungan perempuan dan anak menjadi perkara dengan jumlah penghuni terbanyak di Lapas Bau-Bau. Menurutnya, perkara tersebut didominasi kasus kesusilaan dan kekerasan seksual. Para narapidana berasal dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana. Dari sejumlah daerah tersebut, narapidana terbanyak berasal dari Kabupaten Buton Tengah, khususnya mereka yang tersandung pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.
9: Tindak pidana lima besar, yang pertama adalah perlindungan anak, kesusilaan atau kekerasan seksual itu mencapai 250 orang, 48,7%. Ini menjadi angka yang sangat besar dan ini cukup menunjukkan saya juga. Saya sudah 19 kali mutasi di penjara-penjara di Indonesia dari Papua sampai Sumatera. Baru kali ini saya menetapkan tindak-tindakan tertinggi itu di luar dari narkotika.
8: Abdul Waris menilai tingginya angka kasus tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi peningkatan kasus adalah paparan tontonan bebas yang berpotensi merusak mental, ditambah masih kurangnya pengawasan terhadap anak. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan maupun tindakan asusila terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, untuk perkara narkotika menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penghuni lapas Bau-Bau, tercatat 85 orang atau sekitar 16,4% penghuni tersandung kasus narkoba. Selanjutnya, kasus pencurian tercatat sebanyak 41 orang, penganiayaan 34 orang, perjudian 12 orang, serta kasus korupsi sebanyak 6 orang. Dari total 515 penghuni lapas Bau-Bau, mayoritas merupakan laki-laki sebanyak 510 orang, sementara jumlah penghuni perempuan hanya 5 orang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: BPS Sulawesi Tenggara mencatat sepanjang Agustus 2026 terjadi deflasi bulanan sebesar 0,31% yang dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
10: Inflasi tahunan tertinggi tercatat di Kota Kendari sebesar 3,66%.
11: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat inflasi tahunan atau year on year sebesar 3,35% pada Agustus 2006, sementara secara bulanan Sultra mengalami deflasi sebesar 0,31%. Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto, mengatakan deflasi bulanan tersebut terutama dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas pangan seperti tomat dan ikan layang. Selain itu, beberapa komoditas lain termasuk sayuran, ikan, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, dan angkutan udara turut memberikan pengaruh terhadap penurunan harga. Menurut Hadi, kondisi tersebut merupakan bagian dari normalisasi harga setelah sejumlah komoditas mengalami kenaikan pada periode sebelumnya.
10: Sebanyak 4 kabupaten atau kota IHK di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mengalami inflasi year on year. Inflasi tahunan tertinggi tercatat di Kota Kendari sebesar 3,66% dan terendah tercatat di Kabupaten Konawe sebesar 2,48%.
11: Meski mengalami deflasi secara bulanan, Sultra masih mencatat inflasi tahunan sebesar 3,35% dengan indeks harga konsumen yang meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hadi menjelaskan, kenaikan harga secara tahunan terjadi pada berbagai kelompok pengeluaran, dengan pengaruh cukup besar berasal dari kelompok transportasi serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ia menilai kondisi inflasi tersebut tidak serta-merta menunjukkan penurunan daya beli masyarakat karena perkembangan harga dipengaruhi oleh pergerakan masing-masing komoditas. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
0: KPPN Kendari gelar Forum Konsultasi Publik 2026. Idham melaporkan.
12: Mendengar masukan-masukan demi perbaikan kami terkait dengan janji layanan.
13: Sebagai instansi pemerintah yang mengemban fungsi pengelolaan keuangan negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Kendari menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP di Aula KPPN Kendari Kamis 3 September 2026. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Kendari Jaka Susila mengatakan, Forum Konsultasi Publik atau FKP yang diselenggarakan merupakan agenda tahunan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada para stakeholder mitra yang berada di wilayah kerja KPPN Kendari. Melalui kegiatan FKP ini, kata Jaka Susila, pihaknya siap menerima berbagai masukan, saran, dan juga perspektif dari pengguna layanan sehingga pelayanan yang ada di KPPN Kendari semakin relevan dengan kebutuhan para stakeholder. Dan kegiatan ini dapat menjadi sarana dialog yang konstruktif untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan datang.
12: Jadi sebenarnya kegiatan ini kan kami pengen langsung mendengar masukan-masukan demi perbaikan kami terkait dengan janji layanan atau syarat-syarat layanan inovasi kami, pokoknya semua masuk aja kami pengen mendengar langsung dari stakeholder kami sama mitra kami bagaimana kami bisa memperbaiki terkait dengan layanan kami. Sebenarnya intinya seperti itu, Pak. Jadi memang kegiatan forum konsultasi publik itu dilakukan kami setahun sekali kalau nggak salah. Iya, rutin, Pak. Itu kami memang harus untuk pengembangan layanan kami, masukan kami, kritik dan saran.
13: Lebih lanjut, Jaka Susila menambahkan pihaknya senantiasa berkomitmen memberikan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui maklumat pelayanan, yaitu menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan secara profesional, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta siap menerima evaluasi apabila tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Pemprov Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum. Cegah kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Profesor Dr. Haji Husain Insawan MAG, Rektor Universitas Islam Negeri Kendari. Sampai jumpa.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk di suasana sore hari ini ya. Jihan Benazir menemani Anda pendengar ya untuk di Sultra sore ini di edisi siar 3 September 2026 dan saya akan menemani Anda di Sultra sore ini hingga nanti ya di kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Panjang sekali waktu saya bersama dengan Anda di hari ini, berbagai informasi, musik-musik pilihan juga ya. Nanti di pukul 16 juga akan kembali kami update traffic update ya. Lalu di hari Kamis kembali untuk Beranda Asa Cita Nasional juga akan hadir di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, ini biasanya jam-jam sudah mau pulang kantor ya, selesai beraktivitas sudah mulai menyiapkan ya barang-barang, masukin dalam tas untuk siap-siap pulang. Atau Anda yang memang sudah selesai bebas tugas, sudah berada di jalan kembali ke rumah, atau mungkin masih mau mengerjakan sesuatu yang lain ya di sore hari ini, pastinya Pro 1 RRI Kendari terus menemani sore hari Anda ya, dengan berbagai macam informasi ya. Salah satunya pendengar, ini yang saya lansir dari Antara News Ultra ya. Jadi kepolisian daerah Sulawesi Tenggara meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini dengan menyediakan personel Satuan Brimob dan Samapta. Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Is Christian ya mengatakan bahwa penyiagaan personel ini dilengkapi dengan pemberian pelatihan khusus untuk memastikan peningkatan kemampuan serta kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla di lapangan. Dijelaskan pula pendengar bahwa pencegahan karhutla turut diperkuat melalui patroli terpadu yang difokuskan pada daerah-daerah rawan kebakaran. Selain itu, jajaran kepolisian juga melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD untuk mempercepat respons apabila ditemukan indikasi ataupun juga kejadian kebakaran. Dalam pelaksanaan di lapangan, Polda Sultra ini membangun sinergi lintas sektoral ya, bersama dengan beberapa pihak, tentu dengan pemerintah daerah, lalu TNI, BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Manggala Agni, BMKG, dan juga pastinya untuk mendorong serta keterlibatan aktif kita ya sebagai masyarakat. Selain penanganan area hutan dan perkebunan, penguatan koordinasi juga dilakukan bersama PT PLN untuk mengantisipasi potensi bahaya dampak karhutla terhadap instalasi dan juga jaringan kelistrikan. Polda Sultra mengimbau masyarakat khususnya yang berada di kawasan hutan terus juga kawasan perkebunan ya pendengar, agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan ke pihak kepolisian ya atau petugas terdekat kalau Anda menemukan titik api. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan ini harus selalu kita bawa ya, kita harus adakan selalu setiap hari pendengar, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang memang sekarang lagi mudah sekali ya, kalau misalnya tersulut api sedikit bisa langsung menyebar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 7,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Mungkin ada sebagian dari Anda yang saat ini masih menunggu ya untuk listrik bisa kembali nyala ya pendengar, karena memang sudah beberapa waktu terakhir ini ada peningkatan kendala listrik ya pendengar. Dan di beberapa wilayah mulai pagi tadi juga sudah ada pemadaman listrik ya. Misalnya saja di Kabupaten Konawe ya, sebagian kecamatan Anggaberi, kemudian juga sebagian kecamatan Unaha dan kecamatan Wawotobi, lalu juga di kecamatan Abuki pendengar ya, kecamatan Padangguni, lalu di Kolaka Timur ya juga terjadi peningkatan kendala listrik ya, di kecamatan Dangia, sebagian kecamatan Ladongi pendengar, lalu ada di sebagian kecamatan Lambuya ya, kecamatan Lambandia juga, kecamatan Polia dan sekitarnya. Kemudian di sore hari ya pendengar, di pukul 16 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya, untuk menjaga kehandalan sistem dan layanan kelistrikan, PLN melakukan pengaturan beban pada beberapa wilayah. Dan untuk pukul 4 sore nanti ya, akan ada pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Konawe, di Kecamatan Unaha ya, Kelurahan Tumpas, Kelurahan Ambekairi, sebagian Kelurahan Asinua, sebagian Kelurahan Wawonggole dan sekitarnya pendengar. Lalu di pukul 17.30 hingga 21.30 menit waktu Indonesia Tengah, itu di Kecamatan Wonggeduku Barat ya, termasuk di Desa Waturai, Kelurahan Wonggeduku, Desa Pudai, Desa Tetemotaha, Desa Lambangi dan Desa Baruga. Kemudian di Kecamatan Meluhu, Kecamatan Wawotobi dan di Kecamatan Konawe pendengar. Ya, lalu di Pondidaha juga sebagian Kecamatan Amonggedo ya. Dan di malam hari itu di Kecamatan Puriala, lalu di Kabupaten Kolaka Timur pendengar. Ini Anda bisa mendapatkan informasi lebih lengkapnya ya, silakan melalui sosial media PLN UP3 Kendari ya. Di sana juga ada jadwal untuk pemadaman listrik setiap harinya. Jadi kita bisa memitigasi ya, bisa waspada, bisa memang mengisi daya mungkin smartphone kita atau apapun ya yang harus dipergunakan hari ini ya, atau dipergunakan hari itu ya, agar full baterainya sehingga tidak ada kendala saat bekerja pendengar ya. Silakan bisa langsung cek juga di Instagram PLN atau RRI Kendari juga akan selalu mengupdate informasi mengenai hal ini.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Kanal informasi dan inspirasi 96,7 Pro 1 Kendari.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

107 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kembali akan kami hadirkan ya untuk informasi lalu lintas di sore hari ini. Kira-kira seperti apa ya di beberapa ruas jalan yang ada di Sulawesi Tenggara. Untuk Anda juga yang ingin tahu lebih banyak mengenai informasi ini ya, tetap bersama kami, karena sesaat lagi kita akan bersama mengupdate-nya ya di Traffic Update.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Traffic Update sore hari ini saya sudah terhubung langsung bersama dengan Bribtu Melinda yang sudah siap memberikan informasinya. Selamat sore Bribtu Melinda. Ya, selamat sore Bribtu Melinda. Baik, sepertinya kita masih menanti ya hubungan langsung bersama dengan Bribtu Melinda untuk mengetahui lebih banyak ya informasi lalu lintas di sore hari ini ya seperti apa. Karena biasanya nih kalau di jam-jam pulang kantor ya di beberapa ruas jalan itu ada yang cukup padat ya pendengar, dan kita pastinya tentu harus tahu informasinya, terlebih jika memang ada mungkin rekayasa lalu lintas yang dilakukan di sore hari ini ya. Sekali lagi saya mau menyapa dulu nih ya, semoga sudah terhubung nih saya dengan Bribtu Melinda di sore hari ini. Selamat sore Bribtu Melinda. Ya, ternyata saya masih belum bisa mendengar secara clear ya untuk audio dari Bribtu Melinda di sore hari ini yang sudah bersiap juga ya untuk memberikan informasi. Untuk Anda pendengar yang ingin juga nonton langsung ya seperti apa jalannya info traffic ya yang hadir setiap pagi dan sore hari di Pro 1 RRI Kendari, Anda bisa menyaksikannya langsung melalui sosial media kami di TikTok @RRIKendari. Ya. Jadi kami menyiarkan secara langsung dan Anda juga bisa langsung lihat ya ruas jalan yang disebutkan ya seperti apa kondisi dan situasinya real time pendengar ya. Memang luar biasa ya kalau sudah berbasis teknologi ya, kita bisa tahu ya informasinya saat itu juga, detik itu juga pastinya ya. Salah satunya ya tentu di traffic update yang hadir setiap pagi ya pukul 7 dan juga pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Kendari bersama dengan teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Kembali ya, coba saya kembali menyapa Bribtu Melinda yang sudah siap dari tadi nih memberikan informasi. Bribtu Melinda, selamat sore. Ya baik, mungkin masih ada sedikit kendala teknis ya pendengar. Nanti kita akan coba lagi menghubungi Bribtu Melinda di Traffic Update.

0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Kembali untuk di Traffic Update sore hari ini ya. Saya mencoba kembali juga untuk menyapa Bribtu Melinda. Selamat sore Bribtu Melinda.
3: Selamat sore rekan Jihan.
2: Iya, akhirnya kita bisa terhubung untuk di sore hari ini ya. Bagaimana kabarnya Bribtu Melinda?
3: Luar biasa baik rekan Jihan. Bagaimana dengan rekan-rekan yang ada di studio?
2: Di sini juga baik, semangat ya menyambut Hari Radio nanti di tanggal 11 September 2026. Dan Bribtu Melinda, kita juga penasaran bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas untuk di sore hari ini. Jadi silakan untuk informasinya.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan di studio. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Saya Bribtu Melinda akan memberikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Dan untuk kawasan yang pertama, kita akan pantau di pintu gerbang Puato. Kondisi lalu lintas terpantau cenderung landai namun tetap lancar. Cuaca pada kawasan tersebut terpantau cerah dan kendaraan didominasi oleh roda 4. Kami menghimbau kepada pengendara agar berhati-hati terhadap jalan yang sempit serta kendaraan besar yang akan melintasi kawasan ini pada sore hari karena pintu gerbang Puato merupakan jalan poros Kendari Konawe. Beralih pada kawasan berikutnya di Bundaran Tank. Terpantau situasi arus lalu lintas di Bundaran Tank cukup ramai namun tetap lancar. Kondisi cuaca cerah dan kendaraan didominasi oleh roda 2. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar mengantisipasi penyempitan jalan karena adanya pengerjaan drainase pada kawasan ini. Tetap fokus dan kurangi laju kendaraan Anda. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.
2: Ya, Bribtu Melinda, beberapa waktu terakhir ini ya di wilayah Sulawesi Tenggara termasuk Kendari juga sedang ada pemadaman bergilir ya. Ini bagaimana dengan traffic light yang ada di Kota Kendari misalnya dan juga CCTV? Apakah masih tetap bisa berfungsi atau seperti apa? Silakan informasinya.
3: Baik rekan Jihan, untuk situasi CCTV pada beberapa titik di wilayah Kota Kendari mengikuti dengan kondisi bergilirnya pemadaman listrik akan mati juga rekan Jihan. Namun walaupun hilangnya pemantauan dari CCTV kami tetap harus para pengendara tetap harus patuhi peraturan lalu lintas yang ada. Demikian rekan Jihan.
2: Ya bagaimana kalau di traffic light-nya atau di lampu merah nih mati nih, mati lampu ya, mati pemadaman listrik nih Bribtu Melinda. Mungkin bisa terjadi hektik juga ya lalu lintas di sana. Bagaimana dengan teman-teman dari Ditlantas Polda Sultra mengantisipasi ini?
3: Benar sekali rekan Jihan, untuk mengantisipasi adanya pemadaman bergilir, kami dari Ditlantas Polda Sultra tetap melakukan pengaturan pada pagi dan sore hari rekan Jihan. Pada titik-titik rawan yang mungkin traffic light-nya sedang tidak berfungsi.
2: Ya, karena pasti itu menimbulkan kemacetan juga ya Bribtu Melinda ya.
3: Benar rekan Jihan.
2: Ya, baik. Terima kasih untuk informasinya Bribtu Melinda di sore hari ini dan semoga pemadaman listrik bergilir ini juga tidak menyurutkan langkah dari teman-teman di Ditlantas Polda Sultra untuk selalu ya menjadi apa ya garda terdepan kita nih untuk selalu menjadi selamat di jalan raya dan berlalu lintas pastinya. Dan untuk imbauannya silakan Bribtu Melinda.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Secara umum situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Kendari masih terpantau lancar dan kondusif. Namun kami himbau kepada Anda para pengendara agar berhati-hati terhadap pengerjaan drainase dan beberapa titik wilayah Kota Kendari di mana traffic light-nya mungkin tidak berfungsi saat ada pemadaman listrik. Tetap fokus dan perhatikan laju kendaraan Anda. Stop pelanggaran. Stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Bribtu Melinda melaporkan. Salam presisi, salam lalu lintas, kembali ke studio.
2: Terima kasih Bribtu Melinda dan salam juga untuk teman-teman yang lain yang ada di sana. Selamat kembali beraktivitas dan selamat sore.
3: Selamat sore rekan Jihan.
2: Demikianlah ya pendengar untuk informasi lalu lintas kita di sore hari ini di Traffic Update.
0: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di sore hari ini kita akan bergabung ya bersama dengan Pro 1 Jakarta mengikuti Beranda Asta Cita Nasional bersama dengan rekan Andes Satria. Selamat mengikuti.
1: Ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan tentang alam. Dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
2: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa, Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
1: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
2: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
1: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya, yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan tentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
2: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
1: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
2: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
1: Baik, sama-sama.
3: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
4: Beranda Astacita.
5: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis, tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia anak-anak nih, Bu, bisa enggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan enggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. gitu. Kalau disentri atau diare, nah anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Nah, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah, itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Nah, ukurannya?
2: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit.
1: Kecil
2: ya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga bagus.
1: Oke. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan ya Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Iya betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oh, iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini. Misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni.

0: merasa mabok sentri, mabok ya. Aja di dalam
1: ya, sebenarnya itu untuk mengobati desentri, tetapi kalau kita minum kita bisa desentri gitu karena jamurnya tadi itu.
0: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu, lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
1: Iya betul.
0: Oke, yang terakhir barangkali Bu, sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
1: Iya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
0: Iya. Baik, terima kasih Bu.
1: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, oh kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak? Ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada

0: Bias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, Anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
1: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan? Biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan? Itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
0: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
1: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di odor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di odor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di odor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di odor bisa sih, Mbak. Anggap aja kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di odor saya juga pernah bikin, Mbak. Jadi nggak ada masalah.
0: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
1: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, Mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
0: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
2: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-setup akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-setup seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, gitu-gitu. Yang paling menarik tentunya bagian setupnya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
0: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemu, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
6: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bako Strip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
6: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satuannya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya, itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan, juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
3: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
6: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai, minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
3: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajemu.
7: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tajemu?
3: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga, mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
6: Save mangrove, save the earth. Mangrove, jaga dan lestarikan.
4: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rosato RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Sekorwil Nusantara 4 di Gemasari, Pati Maju.

0: api di Kabupaten Mamuju itu karena dampak dari kekeringan yang selama berbulan-bulan tidak pernah ada turun hujan.
1: Tapi tentu saja proses pemulangan itu kan tidak bisa kita tanggulangi, apalagi kalau dia berangkatnya secara unforced atau ilegal. Jadi memang ada tren yang meningkat nampaknya.
2: Kalaupun ada yang tidak memiliki BPJS dan harus berlaku umum, melakukan pembayarannya juga tidak di UDD, itu harus melakukan pembayarannya di rumah sakit atau di klinik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini, Kamis 3 September 2026, bersama saya, Seliwati Demanampa. Untuk informasi pertama, kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada Andi Imran. Silakan laporan Anda, Andi Imran.
4: Baik, terima kasih. Pendengar juga pemirsa, Bupati Bone mengajak warga prasejahtera untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
5: Bone Andi Asman Sulaiman mengajak seluruh masyarakat kategori prasejahtera untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah rakyat. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada perayaan Maulid Akbar yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bone di Lapangan Merdeka Rabu 2 September 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap anak kurang mampu mendapatkan akses pendidikan gratis yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digulirkan pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan menekan angka putus sekolah di berbagai daerah. Melalui fasilitas ini, seluruh biaya operasional hingga kebutuhan belajar siswa sepenuhnya dijamin oleh negara.
6: Jadi, ketika ada keluarganya yatim piatu, yatim atau keluarganya ditinggal dengan bapak ibunya, bisa kita daftarkan mulai dari sekarang untuk tahun depan. Karena tahun ini 270 sudah cukup, sudah terisi semua. Tahun depan kita buka mungkin lebih banyak lagi, bisa sampai kurang lebih sekitar 1.000 orang.
5: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh mendukung program strategis ini demi menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu secara inklusif dan berkelanjutan. Bagi warga yang memenuhi kriteria prasejahtera, pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi dinas terkait atau melalui pihak pemerintah desa setempat.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan-rekan yang ada di RRI Toli-Toli. Silakan.
3: Baik, terima kasih dari Andi Imran di RRI Bone sudah menyampaikan informasi yang sore hari ini. Dari Bone kita ke Makassar, di sana ada rekan Hermala Sari. Selamat sore.
7: Selamat sore dari RRI Toli-Toli.
3: Baik, dan silakan laporan Anda, Hermala Sari dari RRI Makassar.
7: Baik, kali ini kami akan hadirkan informasi dari Makassar. Pesawat Garuda GA604 mendarat aman di Bandara Sultan Hasanuddin di Maros setelah mengalami pecah ban. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
8: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar mengalami pecah ban pada salah satu roda utama saat keberangkatan dari Jakarta Kamis pagi. Informasi tersebut diterima Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dari Tower Airlock Indonesia sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat. GA604 sempat melakukan roll-on atau flypast sebelum akhirnya mendarat aman di runway 03 sekitar pukul 09.13 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 156 penumpang kemudian dipindahkan ke terminal menggunakan 4 bus dan seluruh proses berlangsung aman dan tertib. Runway 0321 sempat ditutup sementara untuk pemeriksaan dan penanganan pesawat. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, runway kembali dibuka dan operasional penerbangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menyatakan normal. PGS, General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Lukman Mardian memastikan seluruh penumpang dan awak GA604 dalam kondisi aman.
9: Dan alhamdulillah tadi jam 9.13 pesawat Garuda tersebut dengan nomor penerbangan Garuda GA604 landing dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin di runway 03 dan setelah landing, pilot request untuk disembark passenger di runway kami siapkan, dan alhamdulillah seluruh penumpang on board dan kru yang berjumlah 156 telah berhasil dipindahkan dari pesawat menuju ke terminal.
8: Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus berkendara untuk Indonesia.
7: Celiwati di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Helma Lasari dari RRI Makassar. Dari Makassar, kita ke rekan Randi di RRI Mamuju. Silakan rekan Randi, laporan Anda.
10: Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan tanggap darurat menyusul kekeringan yang terus berlangsung selama 3 bulan serta meningkatnya kemunculan titik api di sejumlah kawasan. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
11: Pemerintah Kabupaten Mamuju menetapkan status tanggap darurat menyusul kondisi kekeringan yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir dan munculnya puluhan titik api di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar apel kesiapsiagaan darurat bencana cuaca ekstrim kekeringan dan karhutla sebagai dampak El Nino di lapangan Ahmad Kirang Kabupaten Mamuju, Rabu 2 September 2026. Apel tersebut diikuti berbagai instansi terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan penanganan dampak bencana. Bupati Mamuju Siti Sutna Suhardi mengatakan dalam 3 bulan terakhir, hujan tidak turun di sejumlah wilayah Kabupaten Mamuju. Kondisi tersebut turut meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan catatan sementara, terdapat 34 titik api di wilayah Kabupaten Mamuju. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Kejaksaan menilai kondisi tersebut perlu direspon dengan peningkatan status menjadi tanggap darurat. Menurutnya, penetapan status tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana akibat kekeringan dan karhutla.
0: Jadi memang kan di bulan September ini ya, itu sudah berapa bulan ya Mamuju itu mengalami kekeringan, gak ada hujan sama sekali 3 bulan lagi ya. Dan laporannya ada 34 titik api di Kabupaten Mamuju, itu karena dampak dari kekeringan yang selama berbulan-bulan pula ada turun hujan. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Mamuju dan semua unsur terkait, TNI Polri dan teman-teman dari Kejaksaan menganggap bahwa ini kayaknya sudah harus dinaikkan statusnya menjadi tanggap darurat, sehingga tadi kita melaksanakan apel bersama.
11: Lebih lanjut, Sutinah juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kondisi lingkungan selama musim kemarau, serta berharap agar hujan segera turun di wilayah Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sudah melaporkan.
10: Demikian informasi dari Mamuju, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Randi dari RRI Mamuju. Dari RRI Mamuju kita ke RRI Palu, di sana ada rekan kita WAOD Rina Mustika. Selamat sore rekan Rina.
12: Selamat sore rekan Sally.
3: Ya, silakan laporan dari RRI Palu.
12: Baik, Sally dan juga pendengar, maraknya tawaran pekerjaan ke luar negeri melalui jalur ilegal ini masih menjadi perhatian serius di Sulawesi Tengah. Dan masyarakat dihimbau untuk tidak tergiur dengan iming-iming gaji tinggi tanpa memastikan legalitas perusahaan maupun prosedur penempatan. Dan terkait dengan hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Iksan Setiadi, bersama Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Sulawesi Tengah, Mustaqim Ode Musnal.
13: Izin Pak Balai, mungkin boleh dijelaskan kembali terkait kan ini masih ada beberapa kasus TPPO yang disusun. Saat ini apakah ada peningkatan ataupun ada penurunan?
14: Sebenarnya dibanding tahun 2025 ya, dengan perbandingan bulan yang sama, tentu
1: jumlahnya sangat meningkat drastis terkait dengan pasti PPO ini. Di tahun 2026 ini, tetapi tentu saja proses pemulangan itu kan tidak bisa kita tanggulangi, apalagi kalau dia berangkatnya secara unforced atau ilegal. Jadi memang ada tren yang meningkat nampaknya, tetapi kan kasusnya ini sebenarnya bukan kasus yang berangkatnya di 2026 ya, itu berangkatnya di tahun sebelumnya, tapi mungkin karena sudah yang pertama sudah selesai masa bekerjanya sehingga overstay, kemudian juga memang ada yang berangkat secara unprocedural. Ini memang tantangan yang masih terus terjadi dan kita upayakan untuk
14: progresi desa migran yang sempat digaungkan tahun kemarin itu sampai saat ini progresnya seperti apa?
1: Betul, sampai sekarang ini baru ada 3 kabupaten yang terdapat desa migran mas. Yang pertama di Sigi ada 5 desa, kemudian di Donggala ada 5 desa juga, dan kemudian di Poso ada 5 desa. Dan ini sedang kami upayakan pembentukan desa migran emas di Kabupaten Parigi Mautong. Tentu keempat kabupaten itu kita pilih karena ini sebenarnya yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia asal Provinsi Sulawesi Tengah.
14: Banyak pendengar RRI yang masih bingung Pak, mungkin banyak yang mempertanyakan untuk sebenarnya apakah ada biaya yang dikenakan dari pihak pihak migran dan itu terkait pemulangan seperti itu.
1: Jadi gini, kami perlu jelaskan nih ke masyarakat nih, kalau dia berangkatnya secara legal, tentu ada dokumen-dokumen yang bisa kita gunakan untuk memastikan hak-hak mereka, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana hak mereka, bagaimana gaji. Tapi kalau sudah berangkat secara ilegal atau tamper, ini repot nih, karena di dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pelindungan pekerja Indonesia nomor 59 tahun 2021 itu disebutkan bahwa tanggung jawab pidana dan perdata tidak boleh diambil oleh negara. Jadi konteks negara itu hanya mendampingi, tetapi misalnya kalau dia harus beli tiket pemulangannya, kemudian ada proses hukumnya, dia harus jalani. Negara hanya memastikan bahwa proses hukumnya berjalan secara adil. Nah, ini masalahnya. Kadang-kadang orang salah persepsi seolah-olah kalau dia bermasalah, negara itu punya tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan. Enggak. Makanya kenapa kita dorong orang itu berangkatnya secara prosedural. Kalau dia prosedural kan ada yang bisa kita minta pertanggungjawabannya. Ada PT-nya, atau ada lembaga pelatihannya, ada perusahaannya. Sehingga mereka yang berangkat secara prosedural, kalau ada masalah,
12: ya, Seliwati, demikian untuk wawancara reporter Iksan Setiadi bersama dengan Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Tengah, Mustaqim Ode Musnal. Kembali ke RRI Toli Toli.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
16: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dari RRI Palu ada rekan Rida di sana, kita ke rekan Rizka yang ada di RRI Bau-Bau. Selamat sore rekan Rizka, silakan laporan Anda dari RRI Bau-Bau.
17: Baik, terima kasih rekan Seliwati. Dari Kota Bau-Bau, informasi kami terkait Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mencatat 92 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran lahan menjadi jenis kejadian paling dominan dengan 61 kasus. Berikut laporan Afriansyah.
18: Sampai dengan hari ini, di data kami 92 kebakaran yang terjadi itu dari Januari sampai Agustus.
19: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau mencatat 92 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran lahan menjadi jenis kejadian paling dominan dengan 61 kasus atau lebih dari separuh total kejadian. Lonjakan kebakaran terjadi pada Juli dan Agustus 2026. Pada Juli tercatat 24 kejadian, sedangkan pada Agustus meningkat tajam menjadi 49 kejadian, sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang tahun berjalan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan, mengatakan kebakaran lahan masih mendominasi kejadian yang ditangani pihaknya.
18: Sampai dengan hari ini, di data kami 92 kebakaran yang terjadi itu dari Januari sampai Agustus masih didominasi kebakaran lahan. Jadi memang persepsi masyarakat yang keliru dan salah hari ini terjadi di lahan-lahan masyarakat yang mana masyarakat hari ini melakukan persiapan penanaman dengan cara bakar-bakar lahan seperti itu, sama lahan kebun.
19: Menurut Ali Hasan, salah satu penyebab kebakaran lahan adalah aktivitas masyarakat yang menyiapkan lahan perkebunan untuk penanaman dengan cara membakar. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena api dapat meluas, terutama selama musim kemarau. Selain kebakaran lahan, Damkar Bau-Bau mencatat 11 kejadian kebakaran sampah dan 7 kebakaran rumah. Terdapat pula masing-masing 3 kejadian kebakaran pohon terbakar, serta sejumlah kejadian lainnya pada rumah gubuk, gudang, bangsal, warung, ruko, dan kasur. Berdasarkan wilayah kecamatan, Betuambari menjadi daerah dengan jumlah kejadian tertinggi sebanyak 29 kasus, disusul kecamatan Wolio dengan 24 kejadian. Kecamatan Murum mencatat 9 kejadian, Kokalukuna 7 kejadian, Bungi dan Lealea masing-masing 6 kejadian, Sorowolio 5 kejadian, serta Batu Puaro 4 kejadian. Dalam catatan 5 tahun terakhir, jumlah kebakaran hingga Agustus 2026 mencapai 92 kejadian. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan total kejadian sepanjang 2025 yang berjumlah 52 kasus, sementara pada 2024 tercatat 30 kejadian, 2023 152 kejadian, dan 2022 sebanyak 23 kejadian. Lonjakan kasus pada Juli dan terutama Agustus menunjukkan meningkatnya ancaman kebakaran di Kota Bau-Bau. Masyarakat pun diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan selama musim kemarau ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati.
16: Terima kasih rekan Rizka sudah menghadirkan informasinya di sore hari ini. Baik, kita ke RRI Toli-Toli kali ini dengan informasi terkait penipuan jual beli darah yang mencatut nama UDD Toli-Toli dan PMI Toli-Toli marak di ruang digital. Modus ini menyasar keluarga pasien dengan meminta sejumlah uang untuk mendapatkan darah. Terkait hal tersebut akan dilaporkan Alfiansyah.
20: Baik saudara, kasus dugaan penipuan jual beli darah dengan mencatut nama unit donor darah Toli-Toli dan Palang Merah Indonesia Toli-Toli mulai berkembang di ruang digital. Modus tersebut menyasar keluarga pasien dengan menawarkan atau meminta pembayaran atas darah yang disebut tersedia di UDD PMI Toli-Toli. Kepala UDD PMI Toli-Toli Dr. Suryani Abbas mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menerima informasi mengenai keluarga pasien yang diminta membayar darah yang tersedia di UDD. Ia menegaskan UDD PMI Toli-Toli tidak pernah memungut biaya kepada masyarakat untuk setiap darah yang dikeluarkan dari UDD. Menurut Suryani, kebutuhan darah bagi pasien telah masuk dalam skema pembiayaan melalui BPJS Kesehatan. Sementara bagi pasien yang tidak memiliki BPJS dan harus menanggung biaya pelayanan, pembayaran tidak dilakukan di UDD PMI, melainkan melalui rumah sakit atau klinik tempat pasien mendapatkan pelayanan.
2: Kami pernah menerima konfirmasi, jadi ada keluarga pasien yang katanya diminta untuk membayar darah yang tersedia di UDD PMI. Kami, UDD PMI, sama sekali tidak pernah memungut biaya untuk darah keluar dari UDD PMI. Karena darah ini sudah tercover dari pembiayaan BPJS gitu. Yang kedua, kalaupun ada yang tidak memiliki BPJS dan harus berlaku umum, melakukan pembayarannya juga tidak di UDD, itu harus melakukan pembayarannya di rumah sakit atau di klinik gitu. Kayak lagi, darah tidak dibayar gitu.
20: Anggota Komisi ADPRD Toli-Toli Jemi Yusuf mengatakan perkembangan teknologi digital pada dasarnya memiliki manfaat sekaligus potensi disalahgunakan. Karena itu diperlukan langkah antisipasi dari pihak-pihak terkait agar informasi mengenai ketersediaan dan pelayanan darah dapat diakses masyarakat melalui sistem yang jelas dan terpercaya. Jemi mendorong pihak yang berkaitan dengan pengelolaan stok darah untuk membangun sistem informasi yang terkoneksi dengan layanan masyarakat.
21: Jadi pada prinsipnya bahwa teknologi IT itu seperti pisau bermata dua. Artinya dia sangat membantu dalam aktivitas menyebarkan informasi yang baik Maka di sisi yang lain juga dia punya dampak yang negatif ketika kita menggunakannya untuk tujuan-tujuan tertentu. Makanya yang bisa kita lakukan adalah membangun sistem. Jadi sistem informasi yang disediakan itu harus terkonek dengan sistem layanan informasi kepada masyarakat. Artinya ada call center yang disediakan oleh PMI untuk bisa mengkanalisasi semua tujuan buruk atau orang-orang yang mengambil manfaat dengan cara melakukan penipuan misalnya dengan memanfaatkan institusi Palang Merah Indonesia.
20: Dengan adanya sistem informasi dan kanal komunikasi resmi yang mudah diakses, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang benar mengenai ketersediaan darah dan prosedur pelayanan. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya untuk mencegah pihak-pihak tidak bertanggung jawab mencari keuntungan dengan mencatut nama UDD Toli-Toli dan PMI Toli-Toli.
16: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari RRI Kedari. Di sana ada rekan Jihan. Selamat sore, rekan Jihan.
12: Ya, selamat sore rekan Seliwati.
16: Baik, silakan laporan Anda dari RRI Kendari.
12: Ya, baiklah. Pendengar, untuk informasi dari RRI Kendari mengenai Pemprov Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum, memastikan aset terlindungi dan pengembalian aset dikuasai pihak ketiga. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
5: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kejaksaan Tinggi Sultra memperkuat pengamanan dan penertiban aset daerah melalui pendampingan hukum. Gubernur Sultra Andi Sumangeruka mengatakan aset daerah merupakan kekayaan publik yang perlu dijaga, tidak hanya melalui administrasi tetapi juga kepastian hukum. Menurutnya, pendampingan kejaksaan membantu pemerintah memastikan status, penguasaan, dan pemanfaatan aset agar terlindungi dari persoalan hukum.
5: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Nah, baru tadi yang diserahkan oleh Pak Kajati, tanah di Nangan-Nangan. Itu 42 hektar, Pak, ya? 49 hektar. 49 hektar itu yang dikuasai oleh apa? Oleh oknum-oknum. Artinya, kalau tidak ada kejaksaan, Pemda tidak bisa buat apa-apa.
6: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Sugeng Rianta mengatakan, kesiapan Kejati Sultra mendukung Pemprov dalam pengamanan, penertiban, dan pemulihan aset daerah. Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan hukum, serta upaya pengembalian aset yang masih dikuasai pihak ketiga. Pemprov dan Kejati juga menandatangani surat kuasa khusus untuk penyelamatan dan pengembalian aset tanah seluas 72.000 meter persegi.
22: Tugas kejaksaan salah satunya juga terkait dengan di bidang perdata tata usaha negara membantu pemerintah, BUMN, BUMD melakukan tata kelola. Good governance, pengelolaan aset seperti tadi agar dapat dikelola dengan baik, yang utama kemudian dimanfaatkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mempunyai aturan hukum, perda. Siapapun boleh memanfaatkan, tapi ada tata caranya. Harus ada izin Pak Gubernur, harus bayar sewa, atau mendapat persetujuan nanti dari ketua DPRD. Nah, ini harus diikuti.
6: Sejumlah aset berhasil diselamatkan, diantaranya sertifikat tanah di kawasan Nangan-Nangan seluas 49.000 meter persegi, serta kapal Azimut yang telah berkekuatan hukum tetap. Kejati juga menyerahkan pendapat hukum terkait pengelolaan lahan sekolah Umus Sabri.

0: Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Bantuan pangan pemerintah yang disalurkan melalui Perum Bulog dirasakan sangat membantu masyarakat Buol, khususnya para KPM di tengah kondisi kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen. Sardono melaporkan dari Kabupaten Buol.
2: Membantu masyarakat kurang mampu akan kebutuhan pangan utamanya beras di tengah kemarau panjang fenomena El Nino saat ini, pemerintah melalui Perum Bulog Toli-Toli menyalurkan bantuan pangan untuk Kabupaten Toli-Toli maupun Kabupaten Buol. Lurah Kumaligon, Kecamatan Bio, Kabupaten Buol, Mas Danto Mokodompit ketika diwawancara RRI menyebut, selaku lurah pianya menyambut baik kembali disalurkannya bantuan pangan karena sangat membantu masyarakat utamanya di wilayah Kelurahan Kumaligon, mengingat dampak kemarau menyebabkan pertanian baik sawah maupun tanaman jagung warga banyak yang mengalami gagal panen. Untuk Kelurahan Kumaligon, berdasarkan data sebanyak 200 KPM yang akan menerima bantuan pangan yang masih ditunggu penyalurannya dari Perum Bulog.
3: Sangat banget membantukan sekali karena dalam kondisi kering, sawah tidak ada air, masyarakat gagal panen dan lain sebagainya. Lantaran dilanda kekeringan ini sampai dengan dompet kering.
2: Sementara itu Kepala Perum Bulog Toli-Toli Aryo Wibisono menjelaskan, untuk bantuan pangan tahap kedua sejak di-launching, penyaluran terus berjalan secara bertahap baik di wilayah Toli-Toli maupun wilayah Kabupaten Buol. Untuk Kabupaten Buol, penyaluran bantuan pangan dengan alokasi 755 ton beras.
4: Iya, sementara proses Pak, kan tidak langsung disalurkan semua ini Pak. Jadi ada per hari ini kecamatan ini, besoknya 2 hari ada kecamatan ini, begitu dia Pak metodenya. Untuk semua itu 1.600 ton Pak. Untuk Buol sendiri 755.
2: Aryo Wibisono menambahkan, untuk bantuan pangan tahap kedua, setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Berbeda penyaluran bantuan pangan tahap pertama, KPM selain menerima beras juga menerima bantuan minyak goreng.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama feature dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Nurhaya. Silakan rekan Nurhaya. Baik rekan Nurhaya. Halo rekan Nurhaya.
5: Iya, terima kasih rekan di Toli-Toli. Dan dari Ampana kita turunkan feature dengan topik pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una.

0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una semakin menunjukkan hasil signifikan. Puskesmas Ampana Timur mencatat penurunan jumlah kasus stunting dari 84 menjadi hanya 14 kasus hingga Februari 2026. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi program alis pengantin atau analisis kesehatan calon pengantin yang diluncurkan untuk memastikan kesiapan kesehatan pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kepala Puskesmas Ampana Timur Nimade Lydia menjelaskan bahwa program ini lahir dari kesadaran pentingnya intervensi sejak dini. Menurutnya calon pengantin adalah pintu masuk strategis dalam mencegah lahirnya generasi stunting. Lydia menambahkan, keberhasilan penurunan kasus stunting tidak hanya ditopang oleh intervensi pada calon pengantin, tetapi juga dukungan lintas sektor, monitoring balita, pemberian makanan tambahan, serta pendampingan keluarga berisiko stunting menjadi bagian dari strategi terpadu yang terus dilakukan secara berkesinambungan.
1: Puskesmas Ampana Timur memiliki inovasi cegah stunting yaitu alis pengantin. Artinya alur layanan simpel calon pengantin cegah stunting. Seperti apa? Nah, alis pengantin ini menyasar calon pengantin. Jadi sebelum hamil, kami sudah memberikan pendampingan kepada calon pengantin dengan memberikan konseling kesehatan reproduksi, melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, pemeriksaan atau pendeteksi penyakit-penyakit infeksi menular, seks, dan penyakit-penyakit yang lain yang bisa mengganggu kesehatan calon pengantin seperti hipertensi dan diabetes. Nah, dalam konseling ini kami memberikan

0: edukasi-edukasi, dan tentunya salah satunya adalah mencegah stunting. Kami harapkan keluarga memiliki, pasangan ini memiliki pengetahuan sejak dini, sehingga mereka punya niat dan punya persiapan untuk menjaga kesehatan mereka. Dan saat konseling ini juga di puskesmas, kami memberikan tablet tambah darah, kami juga memberikan imunisasi tetanus, sehingga ini akan menjaga ibu untuk sehat dalam memasuki pernikahan dan kehamilannya nanti, sehingga tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting.
1: Selain melalui program kesehatan, keberhasilan pencegahan stunting di Ampana Timur juga dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, keterlibatan orang tua dalam memastikan pola makan keluarga, serta kesediaan calon pengantin mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah menjadi bukti bahwa kesadaran bersama mulai tumbuh.
0: Puskesmas Ampana Timur dalam memastikan kerjasama dengan OPD atau dengan lintas sektor terkait, itu kami lakukan rapat koordinasi lintas sektor, di mana secara berkala kami melakukan pertemuan forum komunikasi atau forum koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dengan pihak TNI, Polri, KUA, guru-guru, bidang pendidikan, PLKB, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan dengan media. Ini kami kumpulkan dan kami memaparkan tentang program kami, kami memaparkan juga tentang hasil monitoring kami, evaluasi kami terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan gizi, khususnya stunting yang ada terjadi di wilayah. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan, dan di bagian mana yang belum kita kerjakan, mana yang sudah kita kerjakan, mana yang harus kita perbaiki.
1: Sementara itu, Kepala Desa Labuan Rustam menilai bahwa keterlibatan pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Namun demikian, ia mengakui bahwa pemahaman masyarakat mengenai stunting masih berbeda-beda. Rustam menambahkan, pemerintah desa bersama kader posyandu terus melakukan edukasi dari rumah ke rumah, sembari memastikan setiap keluarga yang berisiko stunting mendapat pendampingan. Menurutnya, perubahan perilaku memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya mulai terlihat.
2: Pemahaman tentang masyarakat ini bertingkat-tingkat, karena masyarakat ini kan mereka, kalau saya melihat, mohon maaf, itu tidak terlalu peduli dengan sebahagiannya, Bu ya, tidak kesemuanya. Karena sesuai dengan laporan dari kader kami, bahwa ada masyarakat itu seketika bayinya sudah merasakan sudah baik-baik, ya tidak lagi mungkin ada penyakit-penyakit, itu mereka itu tidak terlalu antusias datang ke posyandu. Ya, sampai kemarin saya meminta kepada Ibu TPPKK, kemudian kader kesehatan, utamanya kepada KPM-nya kita untuk segera selalu mensosialisasikan, kemudian menghayo-hayo mereka. Bahkan kalau tidak salah ingat saya, di tahun kemarin itu ada reward yang kami berikan ya kepada masyarakat itu yang mempunyai balita untuk datang ke posyandu, sehingga itu memberikan motivasi terhadap mereka untuk rajin datang.
1: Keberhasilan Ampana Timur menurunkan kasus stunting secara signifikan menjadi bukti nyata bahwa inovasi dan kolaborasi dapat memberikan hasil konkret. Program alis pengantin dan pendampingan keluarga berisiko kini menjadi praktik baik yang bisa direplikasi di wilayah lain. Dengan komitmen bersama, harapannya generasi tujuh una-una dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian feature hari ini produksi RRI Ampana. Saya Rahmawati Tane, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
3: Baik, demikian untuk feature dari RRI Ampana, dan kita kembali ke RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Nurhaya dari RRI Ampana. Pendengar dimanapun Anda berada, feature dari RRI Ampana mengakhiri seluruh rangkaian acara Gema Sari Pati Maju untuk sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sediwati Demanampa bersama Sela dan juga Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

informasi dan inspirasi pendengar di suasana jelang maghrib ya hari ini. Untuk bersama kita akan menyimak renungan menjelang maghrib pendengar di hari ini ya, edisi siar 3 September 2026 pendengar, yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Karema dengan judul Dunia Hanya Persinggahan ya. Dan ini juga menjadi akhir kebersamaan saya untuk di Sultra sore ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama dengan Pro 1 RRI Kendari pendengar. Dan kami juga mengucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saya Jihan Benazir pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Dunia Hanya Persinggahan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dan setelah kita bersyukur kepada Allah, maka marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ketahuilah bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini hanya persinggahan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah di hari akhirat, di hari kemudian kelak nanti. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan kita menuju suatu perjalanan, perjalanan panjang dan sangat jauh, sangat melelahkan, maka tentu kita perlu persiapan-persiapan, persiapan bekal untuk kehidupan berikutnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu bahwa di dunia ini adalah tempat persinggahan, tempat menanam kebajikan-kebajikan, tempat menanam bekal untuk kehidupan perjalanan berikutnya. Karena kehidupan tidak berhenti di dunia, tapi juga berkelanjutan sampai di hari kemudian kelak nanti. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dunia hanya persinggahan sementara. Dunia hanya persinggahan sementara untuk kehidupan akhirat, dan akhiratlah tujuan yang sebenarnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan terlalu sibuk memperindah tempat singgah sehingga melupakan kampung halaman yang sebenarnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dunia hanyalah persinggahan yang sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, sebelum menuju ke akhirat kelak nanti, perlu persiapan-persiapan, tentu persiapan bekal yang sebanyak-banyaknya dengan amal-amal kebajikan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, banyak manusia menghabiskan seluruh tenaga, menghabiskan seluruh pikiran dan waktunya untuk mengejar dunia. Namun ketika ajal datang, semua yang dibanggakan akan ditinggalkan. Jabatan, harta, dan popularitas tidak akan ikut masuk ke dalam kubur. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, yang menemani hanyalah iman, amal soleh, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, pada surah Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur." Surahul Azim. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian, dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah sementara. Hanyalah memperdayakan, hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran 185. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau seorang musafir. Hadis rawahu Bukhari. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang musafir tidak akan membangun istana di tempat ia bermalam.
Semalam ia fokus menyiapkan bekal untuk mencapai tujuan. Demikian pula seorang mukmin yang bekerja berusaha dan mencari rezeki di dunia, tapi hatinya tetap tertaut kepada akhirat kelak nanti. Ingatlah, dunia adalah ladang amal, sedangkan akhirat adalah tempat memanen hasilnya. Jadi kita menanam di dunia, di hari kemudian kelak nanti, di akhirat kelak nanti, kita akan memanen hasil dari apa yang kita tanam di dunia ini. Kebajikan-kebajikan yang kita kerjakan di dunia ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan sampai kita sibuk mengumpulkan bekal dunia, namun pulang kepada Allah tanpa bekal takwa. Jadi itu sangat merugikan diri kita sendiri. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karenanya bahwa dunia hanya persinggahan, akhirat adalah tujuan, maka perbanyaklah bekal sebelum perjalanan ini berakhir. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu dalam bertutur kata, pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam ya. Perjumpaan untuk malam hari ini, ada Ilham yang akan menemani dengan tentunya beragam dari interaktif kita dan informasi yang akan kita hadirkan untuk menemani pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, seperti biasa untuk di malam hari ini penanggalan tanggal 3 September 2026. Tentunya mungkin dari pendengar yang sedang beraktivitas atau sedang bersantai malam hari ini ya, kita menghadirkan beberapa nih ya, seperti dari warta berita daerah nasional yang akan kita hadirkan ya malam hari ini, dan juga dengan interaktif untuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan juga kita rangkum dengan kebersamaan kita dengan beragam informasi yang tentunya menemani mungkin dari pendengar juga saat ini sedang berkendara ya. Ya, kita semoga saja dalam kondisi lancar untuk pendengar yang sedang menempuh perjalanan di malam hari ini. Kita masih akan kembali untuk menyapa, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Benar, tadi ini lagu dari Susah Lupakanmu yang dinyanyikan ya dari Sofia Novindri. Nah, itu juga menjadi salah satu playlist lagu ya, lagu pilihan untuk Bintang Radio di 2026. Nah, kalau untuk di Kota Kendari sendiri pendengar ya, jadi Bintang Radio ini di mana nanti akan diselenggarakan untuk di tanggal 6 ya, hari Minggu. Dan pilihan-pilihan lagu sudah ada ya, dan kebanyakan mungkin lagu-lagu yang dipilih oleh peserta yang nantinya yang akan dinyanyikan gitu ya, mungkin dari artis-artis yang sudah dikenal ya, seperti mungkin Mahalini, Marenjola, atau lagu dari Anggi Marito. Nah, ada beberapa playlist juga ya kalau untuk di lagu pilihan khusus untuk Pop Putri ya, ada dari Ruth Sahanaya, Liodra, Marenjola, dan seperti yang Ilham sebutkan sebelumnya ya, dari Anggi Marito dan juga Mahalini. Ada 10 dari pilihan lagu, dan beberapa lagu yang Ilham sebutkan juga sudah dipilih ya dari ini ya, peserta putri. Tentunya ada juga dari lagu-lagu pilihan peserta putra ya. Berbeda dengan pilihan untuk lagu dari peserta putri yang sudah disediakan ya, kategori untuk putra-putri ini ya, lagu-lagunya ada 10 pilihan-pilihannya. Dan itu nanti untuk pendengar mungkin yang ingin tahu juga ya, seperti apa nanti dinamikanya untuk Bintang Radio 2026 ya, bisa disaksikan dan dimonitor mungkin di sosial media kita, yang dimana nanti akan diselenggarakan untuk tanggal 6 September ya, tepatnya di hari Minggu. Nah, kalau untuk yang putra ya, mungkin nanti ya Ilham bocorin sedikit ya terkait mungkin playlistnya dan juga seperti apa nanti lagu yang akan dinyanyikan oleh putra ya, peserta putra untuk Bintang Radio 2026.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Tadi juga kita sempat berbagi ya untuk beberapa lagu dari playlist kita ya. Untuk bintang radio, apalagi untuk poputranya. Tadi ada dari Isaac Octavian ya, Seharusnya Aku. Nah sama juga dari Sophie tadi, lagu dari Isaac Octavian ini adalah lagu dari bintang radio ya, Radio Star ya, yang merilis lagunya. Dan juga ya, selain itu dari Isaac Octavian, kita juga banyak playlist-playlist untuk poputra ya, kategori poputra sendiri. Ada juga dari Tulus ya, ini mungkin sudah familiar saat ini ya, Teh Hijau. Dan juga dari Rizky Fabian, Alama, ada Marcel, Afgan, Glenn Fredly, dan pokoknya ada 10 nih ya untuk playlist lagu dari bintang radio. Nah ini kita masih belum tahu nih update terkini terkait dengan peserta yang akan memilih lagunya nanti ya untuk poputra. Mungkin besok kita taunya. Nah seperti yang Ilham sudah sebutkan sebelumnya juga ya, walau bintang radio 2026 ini yang dimana akan berlangsung untuk di tanggal 6 September di hari Minggu nanti. Euforianya mungkin dari pendengar bisa mengetahui akses kita di sosial media kita ya, di akun RRI Kendari. Nantinya kita bisa mengetahui review update-nya kayak gimana ya untuk situasi dari bintang radio untuk hari Minggu nantinya. Nah ini juga kita masih akan menemani beberapa informasi, masih akan kita hadirkan untuk perjumpaan kita malam hari ini di aktivitas pendengar ataupun di waktu bersantai. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sebenarnya kita update sedikit ya, ini dari BMKG di mana sedikit terjadi ya guncangan untuk di wilayah NTT ya. Walaupun tidak terlalu berarti, dari gempa bumi magnitudo sekitar 2,8 yang melanda Kabupaten Manggarai di NTT. Dan guncangan ini terjadi pada pukul 15:54 waktu Indonesia Barat ya. Terjadi pada hari ini ya, di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dari lokasi gempa itu yang berada di koordinat 7,87 lintang selatan dan 120,40 bujur timur ya. Dan juga dari BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi. Juga diketahui bahwa pusat gempa yang permukaan 82 km barat laut ya. Jadi kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. Dan juga dari BMKG menyebut bahwa informasi ini mengutamakan juga kecepatan penyampaian, bahwa data ini masih dapat berubah ya sesuai dengan pembaruan ya dari hasil analisis yang terjadi saat ini. Dan hingga kini belum ada laporan kerusakan ataupun korban akibat gempa ya. Dan informasi ini lebih lanjut juga masih ditunggu ya dari pihak berwenang setempat ya untuk situasi yang terjadi. Apalagi ini untuk gempanya sendiri itu magnitudo 2,8 ya. Jadi tidak berpotensi dan tidak memastikan juga bahwa gempa ini tidak memiliki dampak ya, potensi untuk dampaknya sendiri. Nah, melanjutkan untuk perjumpaan kita nanti untuk pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita masih akan hadirkan untuk Warta Berita Nasional. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap bersama kami.

Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk berbagi terkait informasi dari Warta Berita Nasional ya, di perjumpaan kita pada malam hari ini untuk pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Sari berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
2: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
3: Isyoras hasil Bapak-Bapak dari Tuas, Indonesia i Rusia imeyut ochin glubakuyu i vasnuyu historicheskuyu atnosenya, katore ditsa bolshe 50-letia.
2: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
1: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama fakta perdagangan bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
4: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
5: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
4: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
5: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
4: Развивается торговля, она растет.
5: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
4: В прошлом году свыше 12% плюс.
5: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
4: Работает совместная комиссия в этом плане.
5: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
4: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
5: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di antaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
6: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
7: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
6: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
8: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
6: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
10: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
10: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
11: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya Ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
10: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
12: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
13: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
14: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
13: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
15: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
13: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, G-Craft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
16: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
13: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui Forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevan
19: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau border trade agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
17: Economic connectivity particularly in the Antikong Tebedu border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
21: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
22: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
23: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
22: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
23: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
2: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
23: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
3: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
23: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
4: Ini merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu, ya, tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan ini.
5: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
24: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
4: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade, ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Tiga dekade kita bebas, ya, di tahun 2022 masuk, ya, dan masalah di tahun itu tidak dapat, ya, yang akibat penyakit itu masuk, ya, masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya dari bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu, ya, baik dengan vaksinasi, ya, dengan, ya, upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu kan dengan perdagangan ini, ya, dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor ini juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit ini.
5: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
4: Dan tempat di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
5: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengawal tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yuslin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan tiga game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
6: Dari yang akhirnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang aja ya, kurang beruntung, jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
1: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: kanal informasi dan inspirasi. Ella masih menemani pendengar ya untuk di perjumpaan kita malam hari ini. Untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya, seperti biasa kita akan hadirkan dari sajian mini drama ya, Sandiwara Radio untuk kebersamaan kita malam ini. Dimana di malam ini untuk penanggalan tanggal 3 September 2026, kita hadirkan untuk mini drama dari RRI Samarinda yang berjudul Sepatu untuk Wana. Dan Ilham juga masih akan terus berbagi dengan informasi menarik lainnya ya. Sebelum kita bergabung juga nanti untuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan interaktif untuk malam hari ini. Dan mendengar, selamat mendengarkan.
2: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
3: Yakin, Ibu.
2: Sudah dipikirkan masak-masak kan?
3: Sudah, Bu.
2: Walaupun gajinya gak besar.
3: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
2: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
3: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
2: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
3: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
2: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
3: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
2: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Dharma Radio, produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan Dedi Purnama memerankan Kepala Sekolah.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Ya beruntung, dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang, mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah, tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu, masa ya ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah, berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu, padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: begitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya.

0: Saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Malam begitu dingin ya. Ya mungkin karena kemarau sih. Ya mungkin nih dari pendengar sendiri ya, untuk beraktivitas di luar ruangan itu mungkin juga berpikir dua kali ya, karena ya jangan sampai kita malah terserang penyakit ya, apalagi kalau misalkan di musim kemarau ini debu yang bertebangan gitu ya kan, karena udah lama nggak diguyur hujan, itu bisa berpotensi menyebabkan beberapa penyakit ya. Salah satunya itu mungkin kena flu ya, apalagi kalau misalkan udah ke influenza yang agak berat dikit ya, itu bisa terasa sampai tulang tuh. Nah ini mungkin dari pendengar sendiri ya, yang ingin beraktivitas di situasi saat ini, yang ingin menjaga supaya tubuh ini ya, kalau kita keluar gak masuk angin lah istilahnya ya. Ini kalau misalnya keluar di malam hari ya, mau jalan-jalan gitu ya, takutnya itu ya, kita malah bukannya dapat hiburan, kita malah masuk angin, pulang-pulang kerokan ya. Nah jadi buat pendengar sendiri, kalau misalkan ini ya, di musim kemarau ini udah ada gejala-gejala nih, kayak batuk ya, hidung tersumbat, tenggorokan tidak nyaman, dan badan itu lelah. Karena ini juga tanda-tandanya ya, kalau misalkan itu pendengar ini masuk angin gitu ya, batuk, hidung tersumbat, tenggorokan tidak nyaman ya, badan mulai lelah gitu ya kan, masuk angin sudah. Jadi kalau misalkan sudah beberapa keluhan ini muncul, untuk itu berarti sudah mengalami infeksi saluran pernapasan ringan ya, yang umumnya juga membaik dengan perawatan secara mandiri gitu ya kan ya, minum obat-obat pereda gitu bisa. Tapi sebenarnya untuk gejala-gejala seperti masuk angin ini perlu diperhatikan juga nih. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan juga untuk supaya kita itu kembali pulih ya, supaya kita tidak berlarut-larut dan sampai juga dari masuk angin malah pindah langsung kena flu atau semacamnya ya. Nah jadi perlu juga dengan istirahat yang cukup tentunya ya, memberi tubuh ini waktu. Kalau misalkan dulunya ya, di bulan-bulan sebelumnya sering beraktivitas di luar ya, jadi kita bisa mengurangi dengan istirahat yang cukup tentunya ya, dengan memberikan tubuh ini waktu untuk beristirahat menjadi salah satu juga proses untuk pemulihan. Apalagi kalau udah ada indikasi kayak tadi nih ya, batuk, hidung tersumbat ya, masuk angin ya. Dan istirahat cukup ini bisa membantu untuk tubuh menghadapi infeksi saluran pernapasan ya. Jadi kita jadi bisa mengolah kembali nih ya. Ya beberapa hari lah gitu ya kan, istirahat di dalam rumah, aktivitas dibatasi dulu sedikit. Selain itu juga kita masih akan bagikan sedikit nih buat pendengar ya malam hari ini, yang masuk angin ya, ataupun yang mungkin sedang beraktivitas di luar ya, jaga-jaga aja, jangan sampai benar-benar terkena gitu ya kan. Apalagi anginnya ini kalau malam ini agak kencang ya. Saat ini juga terasa nih ya, kalau untuk di Ilham sendiri tadi sempat keluar dia agak jalan-jalan santai. Terasa dingin banget ya, angin ini masih kencang ya, kayaknya ini sembusan dari angin laut deh ya, atau bukan angin darat ya kalau misalkan di malam hari. Nah kita masih akan bagikan ya terkait dengan untuk antisipasinya aja nih ya, jangan sampai kita mengalami ini ya, dari penyakit-penyakit tertentu itu bisa ikut menjangkiti tubuh kita. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rekan merasakan masuk angin saat ini, tenang aja ya, masih kita bawain juga ya beberapa hal yang perlu diperhatikan selain mungkin istirahat yang cukup, yang dimana itu memang sangat perlu juga ya supaya kita bisa proses pemulihannya itu lebih ya, walaupun tidak terlalu berdampak, tapi setidaknya adalah ya tahapan membuat kita menjadi pulih ya, prosesnya lebih menguntungkan kalau kita lebih intens dengan istirahat yang cukup. Selain itu juga pendengar ya, bisa juga dengan memenuhi kebutuhan cairan ya. Nah, ini juga dilansir dari Mayo Clinic ya, kalau kebutuhan cairan ini perlu, apalagi untuk di musim saat ini ya, musim kemarau ya. Kita kayaknya akan mudah dehidrasi, jadi kita harus sering-sering berbanyak minum air ya. Sebelum ya kita nggak tahu ya, jangan minta-minta nauzubillah jangan sampai langka gitu ya, nggak kayak nauzubillah. Jadi kebutuhan cairan ini perlu tetap dipenuhi supaya tubuh ini mengalami kalau misalkan mengalami gangguan kesehatan itu bisa recovery-nya lebih terasa gitu ya, dengan air putih ya, minuman hangat, dan atau mungkin dari sajian-sajian makanan yang berkuah gitu ya, atau kuah bening gitu ya, kuah bening itu bisa membantu juga untuk tubuh tetap terhidrasi, pendengar. Jadi minuman hangat ini juga bisa membantu ya, apalagi kalau misalkan lagi dingin-dingin kayak gini ya, angin masih kencang-kencangnya ya. Sebenarnya nggak boleh tegur angin ya. Astagfirullah. Ya itu dia pendengarnya. Jadi semoga saja untuk aktivitas pendengar malam hari ini tetap lancar ya. Nah itu dia untuk minum air hangat ya, itu bisa memberikan juga kita dari rasa yang lebih nyaman gitu ya kan. Jadi tenggorokan itu terasa tidak tidak kering ya. Mungkin dari mereka yang tidak merasakan kenyamanan di tenggorokan karena dehidrasi gitu atau hidung tersumbat, nah air hangat ini bisa bagus banget. Seperti air lemon hangat, teh, atau mungkin dari makanan-makanannya ya yang berkaldu gitu ya, kaldu ayam mungkin ya kan, bakso sekalian lah. Itu bisa juga menjadi pilihan untuk tidak menimbulkan keluhan yang lain-lain ya, apalagi mungkin dari tenggorokan yang kering gitu ya di musim seperti ini. Angin lagi kenceng nih. Jadi semoga aktivitas mendengar juga tidak terhambat ya, apalagi yang sedang berada di luar ruangan ya. Nah, dengan mengonsumsi juga madu ya, madu ini memang sangat mujarab banget ya, bagus untuk tubuh. Jadi madu ini bisa membantu ya, menjadi pilihan untuk meredakan batuk ya. Kalau misalkan sudah terindikasi ini ya, sudah terpapar dengan berbagai polusi seperti debu ya yang ada di luar ruangan, itu meredakan batuk itu bisa nih dengan madu, pendengar. Ini kalau untuk orang dewasa bisa ya, untuk anak yang berusia lebih dari 1 tahun juga bisa. Ya. Jadi

Madu ini bisa dikonsumsi langsung atau dicampurkan di minuman-minuman tertentu juga boleh nih ya, biar ada rasa-rasanya gitu ya, biar enakan masuknya. Nah, kita masih akan menemani pendengar ya di suasana yang dingin, yang berangin ini, malam ini. Dan juga beberapa tips menarik untuk menghangatkan tubuh ya, asik. Dan juga menemani pendengar yang sedang istirahat juga ya malam ini. Nanti juga kita akan berbagi juga di interaktif ya, tepatnya untuk pukul 22. Masih di Pers 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar berkumur dengan air garam ya, ini terdengar nyeleneh ya. Tapi memang bisa ternyata ya, kalau misalkan pendengar ini berkumur dengan menggunakan air garam, apalagi menggunakan air garam yang hangat ya, itu bisa membantu meredakan tenggorokan yang terasa gatal atau sakit, mendengar ya. Jadi kalau misalkan ada terasa tidak enak di tenggorokan, yang mulai gatal, mulai sakit, nah pakai air garam, pendengar ya. Ya mungkin kayak oralin juga bisa, enggak ya? Air garam aja, air garam. Ini kalau tinggal dilarutkan aja ya, seperempat atau setengah sendok teh garam itu dalam segelas air hangat. Nah, jadi itu bisa membantu untuk meredakan ya dari rasa gatal atau sakit ya. Jadi kalau misalkan udah ada indikasi-indikasi kayak mau masuk angin atau kena flu ya, dan tenggorokan mulai terasa sakit ya, gatal ya, biasanya itu kalau misalkan kita udah mulai susah banget untuk bicara gitu ya, itu berarti udah parah banget ya. Udah level dimana nyeri ya untuk ditenggorokan. Nah, mending itu deh, berkumur dengan air garam ini untuk membantu tadi meredakannya. Atau juga ini ya, kalau misalkan untuk gejala masuk angin ini bisa juga menggunakan kayak semprotan atau tetes hidung selin ya. Jadi semprotan atau tetes hidung ini itu yang berbahan selin itu bisa digunakan untuk membantu meredakan dari hidung yang tersumbat, pendengar ya. Jadi semprotannya untuk hidung juga bisa ya, selin ini. Jadi larutan yang bisa membantu membersihkan dari kondisi hidung kita yang tersumbat ya, apalagi kalau sekarang ini ya. Ya, tetapi tidak mengatasi dari penyebab infeksinya ya, pendengar. Ini hanya meredakan saja supaya dari hidung yang tersumbat itu bisa reda. Dan juga bisa juga dengan kita menjaga nih kelembapan udara sekitar, apalagi untuk di rumah kita, pendengar. Jadi udara yang cukup lembab itu bisa membantu tenggorokan terasa kering atau hidung tersumbat itu bisa teratasi. Jadi humidifier dengan kabut dingin itu bisa digunakan ya. Dari perangkat ini perlu dibersihkan secara rutin. Kalau misalkan ada nih yang disimpan gitu di rumahnya pendengar ya, yang humidifier ini. Nah juga bisa juga dari menyiapkan ini ya, kayak misalkan di AC tuh ya, dipasangin untuk pelembab ruangan atau apa gitu ya kan. Ada tuh biasanya untuk penyegar ruangan ya, kayak semprotan gitu ya. Itu bisa digunakan juga untuk melembabkan ruangan. Selain itu juga bisa nih dari pendengar pastinya menjaga juga kelembapan tubuh ya, dengan mandi atau menghirup uap air hangat itu juga bisa membantu ya. Dari kondisi kering saat ini ya, mandi menggunakan air hangat itu juga membantu untuk membuat hidung terasa lebih lega. Dan juga kalau misalkan untuk anak-anak itu bisa menghirup uap dari wadah berisi air panas gitu ya kan, uapnya ya. Jadi kasih air panas ya, melepuh nanti. Karena berisiko mengalami luka bakar tentunya. Itu jadi uapnya aja ya, pendengar. Dan selain itu juga ya, bisa menjaga pola makan yang baik tentunya. Jadi asupan makanan juga perlu diperhatikan selama tubuh ya menjalani proses pemulihan ya, dari tadi yang sudah beristirahat di dalam rumah. Jadi asupan makanannya juga diperhatikan, dari makanan yang bergizi dan juga cairan tadi, dari cairan tubuh ya yang dijaga. Cairan tubuh yang cukup itu bisa membantu memenuhi dari kebutuhan tubuh selama mengalami keluhan-keluhan tadi ya, batuk, lelah, dan gejala-gejala yang Ilham sudah sebutkan sebelumnya juga yang menyebabkan masuk angin. Dan yang final pastinya ya, kalau udah tidak mampu ya, atau mungkin sistem imun tubuh kurang berefek gitu ya, ya beli obat lah. Jadi obat ini juga bisa membantu ya. Dan itu bisa dipertimbangkan untuk membantu juga meredakan gejala yang terjadi, apalagi itu kayak demam atau nyeri tubuh. Jadi penggunaannya ini bisa mengikuti juga petunjuk pada kemasan atau dari anjuran dari tenaga kesehatan. Apalagi kalau misalkan pendengar ini bingung nih ya, dengan kondisi saat ini dan juga kondisi tubuh saat ini, apakah gejala gejalanya sudah masuk ke tahap mana nih, flu atau influenza atau semacamnya, bisa cek ke dokter. Ya kalau misalkan sudah dilihat diagnosanya seperti apa, ya untuk menghadapi musim saat ini, ya boleh ditanyain kira-kira apa yang terbaik untuk bisa lebih waspada, ya lebih berhati-hati di kondisi saat ini. Nah, itu tadi ya beberapa yang harus diperhatikan kalau misalkan gejala dari masuk angin ya, dan juga mungkin karena memang saat ini ya, apalagi untuk pendengar yang sedang beraktivitas di luar ruangan ya, tadi sempat berangin, sekarang udah mulai reda ya, enggak mas, masih berangin deng. Ya semoga ini ya pendengar di malam hari ini tetap dalam kondisi hangat ya. Ya mungkin hangat di dalam selimut atau di dalam pelukan. Kita masih akan hadirkan beberapa musik ya sebelum kita bergabung untuk di interaktif kita pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kanal informasi dan inspirasi. Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita udah di pukul 22 waktu Indonesia Tengah mendengar. Jadi malam hari ini buat pendengar yang ingin berinteraksi bersama kita ya. Iya, salam interaksi. Boleh bergabung bersama kita ya di 0401-3124-008. Juga berbagi untuk requestan malam hari ini ya, malam Jumat. Seperti biasa ya, kita bermain di mancanegara dari lagu-lagu tahun 2000 sampai 2010 ya, mancanegara. Dan di WhatsApp bisa bergabung bersama kita di 0813-545-0967. Hadir juga di via TikTok nih untuk menemani malam hari ini. Buat pendengar yang ingin request lagu ya, mau request lagu apa nih? Silakan bergabung dengan requestannya ya. Tentu saja bisa berbagi bersama kita ya dengan di Ruang Rindu. Dan tentunya untuk di edisi perjumpaan ini ya, di tanggal 3 September 2026. Nah kalau kita lihat nih ya, di via TikTok sudah ada yang bergabung juga. Kayak dari siapa nih ya? Kayaknya dari sebelah Ilham nih. Oke, kita masih ini juga nih ya, lihat dulu playlist kita untuk malam hari ini. Kalau kita lihat di playlist kita ya, Manca Negara ya. Malam ini enaknya apa ya? Enaknya mungkin sedikit martabak gitu. Enaknya sebenarnya ya, jajan gitu malam. Hey, Michelle, halo, selamat malam. Katanya Michelle nih, halo bang, halo Michelle. Waduh ya, gercep banget Michelle ya, udah muncul aja nih. Gimana kabarnya Michelle? Request lagu Sis Go On, oke. Masuk-masuk langsung request lagu Sis Go On. Siap nih ya, Michelle. Kita cek dulu ya, cek dulu nih ombaknya segede apa nih ombak. Baik ya, waduh, alhamdulillah. Michelle lagi di rumah atau lagi jalan-jalan di luar nih ya? Kebetulan di luar lagi dingin-dingin ya kayaknya ya. Lagu-lagu bahagia dulu. Oh, lagi seneng nih Michelle. Kenapa nih? Kayaknya boleh dibagiin ke kita nih. Bahagia kenapa nih? Sis Go On ya. Tunggu ya, kita cari dulu di playlist kita di sini nih. Kalau di sini biasanya bagus nih. Si is go on. Oh, Sis Go On. Oke. Dan sudah ada yang bergabung bersama kita ya di via TikTok nih ya. Langsung kita sapa dulu nih. Wah, Michelle lagi di rumah ya. Kita sapa dulu nih Bunda Tiara ya bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Bunda Tiara.
0: Iya, gimana nih kabarnya Bunda Tiara malam ini?
1: Ya, alhamdulillah kabarnya dingin-dingin.
0: Dingin-dingin, iya benar sih.
1: Dingin sekali nih.
0: Iya, dingin sekali malam ini. Ini Bunda di situ berangin juga nggak nih? Ini kita berangin banget di sini. Ya.
1: Angin dari pagi, siang, sore, malam angin.
0: Iya, angin kayak kenceng banget nih Bunda. Waduh.
1: Tapi mudah-mudahan nggak sekencang lagi nih yang. Sampai di sini saja kencangnya loh, semuanya.
0: Di sini aja gini ya. Biasanya kalau lagi berangin gini Bunda ya, tapi ini kayaknya angin darat deh, nggak terlalu berefek ya. Mungkin kalau untuk pelaut sih, kayak nelayan mungkin kayak angin-angin laut yang bahaya ya.
1: Iya, sekarang kan kurang orang turun di laut karena kencangnya angin.
0: Mahal kayaknya ikan nih Bunda.
1: Mahal sekali ikan. Sedikit ikan terenyung gitu sedikit.
0: Iya, lagi ini takut melaut nih kayaknya orang-orang ya. Karena anginnya luar biasa.
1: Apa yang mau digulung sama ombak?
0: Ih, saya juga takut kalau gitu Bunda.
1: Iyalah.
0: Aduh, ini juga susahnya ya. Kalau lagi kita di musim-musim begini, ya apa namanya, ikan jadi ikutan berdampak gitu.
1: Iya, dampaknya di ikan.
0: Di ikan ya. Ilham kaget ini kalau ke pasar Bunda ya. Ke pasar lihat, wah harga ikannya bisa ya sampai 40 ribu.
1: Kemarin itu hari minggu sampai 50 ribu.
0: 50 ribu. Selesai
1: ikan betul-betul itu 50. Ikan lajang 40
0: tuh kan. Ikan lajang 40 Bunda. Padahal biasanya Lam dapat 35 atau ada biasa di bawahnya gitu.
1: 25
0: ya kan. Aduh, memang lagi ini.
1: Ada yang lebih 100 malah.
0: Waduh, ini memang susahnya ya.
1: kan rumah-rumah itu waktu hari Minggu 60.
0: Aduh, kan rumah. Dari kini kan rumah-rumah yang sering kita makan ini bisa harganya sampai 60.
1: Iya. Pokoknya kita cubi ikan dan terlalu besar-besar cubitannya.
0: Iya, aduh.
1: Sedikit-sedikit saja.
0: Semakin sulit aja ya. Tapi semoga kita ini aja ya, survive ini ya, insyaallah.
1: Yang penting bisa dibeli.
0: Yang penting bisa dibeli, alhamdulillah ya. Iya, Bunda.
1: Kita masih bisa beli, alhamdulillah ya, masih.
0: Alhamdulillah. Kalau ibunya hilang tuh ya, kayaknya nggak bisa ya. Kayaknya harus berdebat dulu dengan penjual ikan.
1: Ibu-ibu membeli.
0: Pokoknya kalau bisa dikasih ini, aduh, saya tak tahu lagi lah. Begitulah.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau ilham sendiri padahal ya udahlah, kalau memang harganya segitu gimana lagi. Tapi kalau ibunda yang memilih beda lagi ceritanya.
1: Ibu-ibu memang terlalu banyak penawar-lawarannya.
0: Iya, benar banget, Bunda.
1: Bapak itu beli berapa ini, 50 membayar.
0: Iya, 50 bayar. Wah, susah sekali pokoknya. Tidak mau kalah.
1: Nanti pulang baru mengeluh sama yang di rumah. Mm-mm. Berapa ikan sekian? Aduh, mahalnya.
0: Mahalnya iya, tidak ada. Langsung naik darah. Naik urat. Naik urat.
1: Berdiri tanduk.
0: Berdiri tanduk, itu dia, Bunda.
1: Kalau uang segitu-gitu, apa namanya, itu udah menipis.
0: Iya.
1: Mahal lagi.
0: Mahal lagi, ya. Itu biasanya mulai di pertengahan bulan itu, Bunda, ya. Urat mulai naik. Kalau masih awal-awal, oh iya, gak apa-apa ya. Masih legowo, masih menerima. Dekat-dekat pertengahan bulan mau akhir nih, urat mulai naik nih.
1: 2 bulan ke atas itu.
0: Mulai menawar.
1: Mulai. Kalau masih tanggal-tanggal segini, berapa ikannya?
0: Berapa?
1: Bayar saja.
0: Bayar saja. Santai-santai ya. Masih awal gitu.
1: Masih tebal.
0: Masih tebal, betul, Bunda. Aduh. Oke, dari Bunda mungkin mau request lagu apa nih? Kita bermain di mancanegara malam hari ini.
1: Kalau lagunya Celine Dion saja, bolehkah itu?
0: Boleh, Celine Dion boleh, Bunda. Ada, Celine Dion. Celine.
1: Itu saja yang pilihkan judulnya.
0: Oke, oke. Kalau dari Ilham sendiri ada nih ya. Kalau untuk di tahun 2000 ya, ada nih. Celine Dion ada nih update-annya, Bunda. Nah, ini dia. I want you to need me. Ini aja nih kayaknya.
1: Slow gitu. Bukan yang lagu-lagu slow itu.
0: Bukan. Yang agak slow ini sebenarnya.
1: Ya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya. Atau The Power of Love aja nih ya. The Power.
1: Mana saja bagusnya,
0: Bunda. Wah, kira okay, Bunda ya. Silakan, Bunda, mau menyapa siapa aja nih untuk malam ini?
1: Ya, saya menyapa buat semuanya saja tanpa terkecuali buat Bang Ilham bersama operatornya. Selamat, selamat malam, selamat bertugas, semoga saya selalu bahagia selalu ya. Mm-mm. Menyambut hari ulang tahunnya RRI,
0: iya.
1: Seluruh RRI.
0: Terima kasih nih, Bunda ya, tahu aja nih kita udah makin dekat nih ya.
1: Ya, mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara.
0: Amin, amin, amin.
1: Berikan kesehatan semua kru-krunya di mana saja berada.
0: Amin. Ya,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke ya TikTok nih. Aduh, kayaknya rame banget ya TikTok. Gimana di TikTok juga ini merasakan ya di pasar ikan mahal atau gimana? Lagi berangin. Ini dari Michelle, siapa lagi? Oh, selain Michelle ada dari akun berdua. Wah, akun berdua nih ya. Ini akun berdua siapa aja nih di dalamnya? Ini penasaran banget. Requestannya Setia Bonar. Aduh, akun berdua kita bermain di mancanegara ya. Kalau di malam Jumat ya, di hari Kamis itu kita bermain lagu mancanegara. Boleh request lagu lain mancanegara nih malam hari ini ya. Seperti yang baru bergabung bersama kita, ada Enda, ada siapa lagi nih? Alipu ya. Requestan malam hari ini kita bermain mancanegara ya. Di tahun 2000 sampai 2010. Jadi mungkin seperti Bunda Tiara yang mau request lagunya tadi. Dan juga dari ini ya, Michelle. Tadi Michelle request lagunya Still Heart ya. She's Gone kan. She's gone all of my heart. Nanti kita putarin untuk Michelle. Oh, Alipu, salam kenal dari Wonggeduku. Waduh, Wonggeduku mana nih? Yang di jalur menuju Wautobi ya. runway ya, menuju runway, atau yang di Wong Geduku di dalam nih, yang dekat mana ya yang sebenarnya dekat BTN Wonggol ya. Wong Geduku yang di mana nih dulu nih? Kayaknya Wong Geduku ada dua ya kan? Yang menuju Wotobi, Wong Geduku yang menuju Wotobi. Siap, siap, siap. Oke. Salam juga nih untuk Alipo ya, yang berada di Wong Geduku ya. Oke. Alipo mau request lagu apa nih malam hari ini? Iya benar, Michelle. Silakan request lagu. Boleh request mancanegara ya malam hari ini. Ya mancanegara boleh, lagunya Filipin boleh ya. Lagu Malaysia juga boleh ya, mancanegara. Dialova, wah Dialova, coba kita lihat ini Dialova, sebentar ya, Dialova, kita lihat dulu nih, Dialova, oke, okay. Aduh, Dialova ini lagu ini, lagunya Once nih, boleh lagu ini ya, mancanegara ya, jangan lagunya Once. Lagunya Once ya kita kenal aja gitu ya kan, jublasan sini-sini aja. Hai Bang Rico, hai juga, ini kayaknya kita kenal nih ya, 46. Anta Salim, salam dari Konut PT GP, oke, salam juga nih untuk di Konut PT GP ini ya. Lagi monitor ya, ini Anta Salim lagi ini ya, dinas malam gitu ya ceritanya ya. Lagi operasional kayaknya ya. Michelle, lagu Malaysia Memori Sekuntum Rindu. Boleh, Memori Sekuntum Rindu. Coba ya, kita cek dulu ya. Memori Malaysia boleh ya. Filipin boleh, Thailand boleh. Kalau bagus kita putarin. Sama juga India boleh ya. Ya, kalau bagus kita putarin. Memori Sekuntum. Sekuntum Rindu. Nah, ini dia. Memori sekarang, kayaknya misalnya ini sering banget ya untuk dengerin apa namanya lagu-lagu playlist ayahnya ya. Sepertinya sudah sangat familiar untuk ini ya, Michelle. Memori Sekuntum Rindu, wah asik juga nih ya requestan. Oke, kita masih lihat dulu nih sudah berapa lagu. Oh udah 3 ya. Iya bener kan Michelle. Siapa lagi nih yang minta salam? Banyak banget nih yang minta salam. Salam deh untuk semuanya yang sudah salam. Anta Salim bener kan? Lagi shift malam. Waduh, semangat untuk semua pendengar dan juga yang menyaksikan kita di via TikTok ya, yang sedang shift malam ya, sedang menjalankan dinas malam nih. Dan juga dari siapa nih? 2 September. Wih, udah kemarin tuh 2 September ya. Waduh, selamat menetas untuk 2 September ya. Salam dari Konut Bang PT MLP. Oh, ternyata sedang shift malam juga nih. Mas 2 September ya. Salam bertugas ya. Salam operasi. Dari Alpo hanya satu Darmansyah. Apa nih? Hanya satu Darmansyah. Alipo beneran ya, mancanegara Alipo ya. Lagunya dari Inggris kah, Amerika kah, lagunya dari Filipina kah, Thailand kah, atau semacamnya. Korea juga boleh kalau sempat kita putarin. Apa nih, dari 46, judulnya Bang Rico, saya yang pilihkan. Oke, oke, Ilham pilihin ya, lagu yang cocok untuk... Nah, Coldplay Yellow ya. Untuk 46 ya, kita puterin Coldplay Yellow. Thank you banget nih untuk 46 udah gabung. Dari Michelle tadi, khususnya mancanegara malam ini, bener. RRI Klosip malam bang, bener. Kita menemani semua yang ini ya kan, ruang rindu ya, menemani mereka yang sip malam. Ilham salam juga nih buat mereka yang sip malam, jaga entah di mana malam hari ini ya. Semoga aktivitasnya lancar dan dalam kondisi yang kondusif di perjumpaan kita ya, untuk interaktif di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita bermain dulu untuk beberapa salam rindu katanya Michelle. Bermain dulu beberapa playlist yang sudah kita keep ya, yang sudah di request di malam hari ini. Tetap bersama kami masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Jadi via TikTok ya, sedikit kita bahas tadi dengan Bang 48 nih. Banyak yang membagikan apa nih pertanyaan. Bang, di RRI ada berapa banyak gadis? Wah. Ilham bagiin lah. Tadi udah Ilham sebutin ya, ada 10 nih ya. Mungkin dari 10 itu ada yang ingin dari pendengar. Malah kita mau jual ini teman kita ya. Jadi kita lihat dulu tadi ya, ada requestan yang sudah masuk dari yang bergabung di via TikTok ya. 48 nih ya, Green Day, Wake Me Up When September Ends. Oke, nanti kita akan putarin. Dan juga lagu dari Michelle juga belum kita putarin nih, yang dari lagu Malaysia ya, Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Kita masih undang juga pendengar yang ingin berbagi requestan malam hari ini di 0401-3124008, juga berbagi bersama kita untuk di via WhatsApp ya, di 0813-545-0967. Dan kita berbagi juga gadis-gadis kita malam hari. Jangan ya, mereka tidak akan mengizinkan. Oke, atau mungkin yang bujang-bujang ya. Kalau di RR sendiri ada 8 bujang nih. Mungkin dari pendengar ada yang tertarik dengan bujang. Kita jual temannya kita ini. Oke, untuk di via TikTok nih, silakan berbagi dengan requestannya ya. Ini ada siapa aja nih? Ada Enda gitu ya. Boleh berbagi requestan ya. Yang untuk malam hari ini kan mancanegara nih ya. Mancanegara dari lagu tahun 2000 sampai 2010. Sudah ada 2 lagu, 1 lagu deh ya sebelum kita bergabung. Boleh request lagu barat enggak? Glory Glory Man United. Waduh, Glory Glory Man United. Aduh. Kayak teman Ilham nih yang suka ini MU ya. Glory Glory Man United. Ngeri-ngeri juga nih requestannya. Apa nih? Ada dari waduh, udah lama enggak kedengaran nih suara dari Bunda Farida di Palu. Coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Farida. Oh iya, gimana nih kabarnya Bunda?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, baru lagi terdengar suaranya Bunda nih ya. Kemana aja Bunda?
1: Ada,
0: oh lagi aktivitas kayaknya ya. Atau mungkin dapat adek ini, adek-adek baru ya. Ada anak kecil baru kayaknya ya di rumah.

0: Aduh, ini Bunda apa nih aktivitas malam hari ini?
1: Ada aktivitas biasa saja.
0: Oh, biasa aja nih ya. Oke nih, ini kalau di Palu gimana nih? Apa kondisinya berangin juga nih kayak di Kendari? Saat ini di Kendari lagi berangin nih malam hari ini. Dingin, dingin Bunda, dingin sekali. Kalau di Palu gimana nih?
1: Sama ya.
0: Oh sama, berangin juga ya?
1: Iya.
0: Atau mungkin Bunda tinggalnya dekat pesisir nih?
1: Iya.
0: Oh tinggal dekat pesisir, iya wajar lah kalau berangin ya, karena dekat pantai gitu. Oke, Bunda mau request lagu apa nih malam hari ini? Ya kayaknya jaringan memang lagi agak terganggu Bunda ya. Iya Bunda, requestannya apa nih? Karena kita lagi bermain di mancanegara untuk malam hari ini ya. Lagu dari tahun 2000 sampai 2010.
1: Ini.
0: Apa tuh Bunda? Oh putus-putus kok dong. Gimana Bunda? Iya, kita masih coba terhubung ya dengan Bunda Farida. Kita masih menunggu jawaban dari Bunda nih. Kira-kira dia bisa request tidak ya malam hari ini, Bunda? Iya, jaringan kurang ini mendukung. Kayaknya pengaruh angin nih Bunda ya. Jarak juga. Oke. Okay. Requestannya apa tadi Bunda? Iya, kita tidak bisa mendapatkan ini ya, pencerahan dari jaringan ini. coba kita cek dulu. Bunda, bagaimana Bunda? Halo. Iya tidak ada ternyata ya. Jaringan sulit banget Bunda ya malam hari ini. Ya kayaknya kita tutup dulu. Thank you banget nih Bunda Farida sudah berpartisipasi malam hari ini. Sayangnya mungkin dari kondisi jaringan ya malam hari ini. Apa karena angin ya? Gak tahu juga ya. Walau-walam. Nah kita juga masih berbagi untuk di via TikTok nih. Tadi dari siapa nih, Eric ya, boleh request wah lagu lain lah Eric ya. Jangan juga yang Glory Glory Man United ya. Agak aneh juga kita putarin malam hari ini. Boleh di request lagu lain ya yang mungkin familiar atau mungkin punya kenangan gitu ya. Nah kita masih coba terhubung kembali. Siapa tahu Bunda Farida jaringannya udah membaik ya malam hari ini. Kita akan coba terhubung dan berbagi dengan requestan. Tadi lagu yang sudah kita keep ya, Green Day When September End ya, Wake Me Up When September End. Dan juga bisa bergabung bersama kita. Apa nih? Oh harus banget kotanya dulu yang disebut ya. Langsung kita sapa kalau gitu. Dari ada Mbak Viola ya di Makassar. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Viola.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
0: Halo. Gimana kabarnya Mbak Viola?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Waduh, kalau malam hari ini di Kota Kendari ini sepertinya dirundung dingin. Alah, dirundung dingin. Kalau di Makassar gimana nih untuk malam ini?
2: Malam ini?
0: Malam ini dingin juga, berangin?
2: Ya, lumayan lah.
0: Lumayan berangin ya?
2: Tiap hari mah panas, tapi kalau malam sampai subuh itu dingin banget.
0: Oh iya ya, malam sampai subuh dingin banget. Ya kalau di Kendari beda ya, kenapa ya? Dia itu dari malam sampai ini jam 10 dinginnya, bingung juga. Iya di sini unik sendiri ya, malam sampai jam 10 itu dingin. Atau mungkin di wilayah Ilam aja nih, nggak tahu.
2: Apalagi kalau subuh, wow dingin banget.
0: Iya dingin luar biasa ya. Kayak kita sedang apa ya, mencoba kayak menguji adrenalin itu, menyentuh air. Aduh. Ini Mbak Viola abis kerja atau gimana nih?
2: Nah, udah dari tadi baliknya.
0: Oh, udah dari tadi baliknya. Berarti lagi santai-santai aja nih malam ini ya?
2: Ya, lagi santai ya, Bang.
0: Lagi rame di rumah?
2: Di bawah? Enggak sih, karena via di atas. Di bawah rame enggak ya?
0: Oh, enggak usah dilihat. Merepotkan kita. Untuk... kenapa nih?
2: Di kamar sendiri.
0: Oh, di kamar sendiri. Oh, oke. Oke lah, kalau gitu kita temenin Mbak Viola ya, yang sudah monitor kita malam hari ini. Requestannya apa nih, Mbak Viola?
2: Apa ya? Tahun berapa, Bang?
0: Heaven.
2: Tahun berapa?
0: Oh, tahun 2000 sampai 2010.
2: 2000 sampai 2010.
0: Iya, mancanegara malam ini.
2: Manca. Umbrella.
0: Umbrella, oke. Okay. Umbrella. Mana nih umbrella? Oke, okay, kita cek dulu di tunggu ya. Iya, ada dong ini. Cuma membutuhkan sedikit penyesuaian, asik. Umbrella ya. Ah, ini dia. Ada nih ya untuk Mbak Viola. Nah, lagunya untuk siapa aja nih malam hari ini? Atau untuk Ilham aja nih?
2: operatornya tadi siapa?
0: Dari Bang Herman, operator kita malam ini.
2: Nyapanya buat Pak De Alif.
0: Uh-uh.
2: Siapa lagi ya? Bang Alex.
0: Bang Alex, iya.
2: Aduh, saya lupa yang di...
0: Di mana nih?
2: Di Bombana, siapa namanya?
0: Di Bombana ada Anita.
2: Mbak Anita.
0: Mbak Anita, iya. Atau Bang ini yang dari Bombana juga sih. Bang Andi. Bang Andi juga dari Bombana.
2: Dan juga Bang Windy. Adi Supernama, Bunda Hani, Bunda Tiara. Bunda Emil. Siapa lagi ya? Bang Solihin.
0: Tadi ada Bunda Farida, kebetulan Sali masuk ya.
2: Bu Farida, ya. Semuanya deh yang lagi
0: untuk
2: monitor.
0: Semuanya.
2: Tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Selamat beristirahat semuanya.
0: Mbak Viola juga selamat beristirahat.
2: Terima kasih, Abang. Spesialnya for you deh. Buat Bang Ilham ya, semangat terus bareng operatornya. Semangat terus ya, happy terus. Terima kasih.
0: Happy terus juga Mbak Viola.
2: Thank you.
0: Iya, itu tadi ya Mbak Viola yang sudah bergabung bersama kita dari Makassar ya. Happy untuk Mbak Viola dengan lagu requestannya Rihanna Umbrella. Dari Eric nih, apa nih katanya? Boleh request lagu Michael Jackson, Heal the World. Oh, boleh dong kalau Heal the World ya. Heal the world, make it a better place, heal the world. Mana nih heal the world? Aduh, kayaknya perjuangan kita untuk malam ini semakin mendekati gitu ya. Yaudah kita play dulu nih beberapa lagu yang sudah direquest di malam hari ini ya. Kita mulai dari lagu requestannya Michelle ya, Spoon ya, lagu Malaysia, Memori Sekuntum Rindu. Masih tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Cepet banget ya. Waktu berlalu begitu cepat mendengar ya. Jadi kita menutup untuk setiap dari requestan untuk malam hari ini. Thank you banget yang sudah bergabung dan berbagi untuk pendengar ya. Dan tadi beberapa playlist lagu yang sudah direquest sudah kita putarkan. Dan juga masih ada beberapa yang akan kita putarkan lagi nih ya. Yang siapa ini, kayak dari Michael Jackson ya, Heal the World, sama Rihanna dari requestannya Mbak Viola tadi, Umbrella ya. Jadi kita akan putarin dari Rihanna dulu ya, baru requestan dari Eric. Ini menutup perjumpaan kita untuk malam hari ini. Thank you banget sudah bergabung Mas Eric ya, dari Ana Taslim ya, dan juga dari September 2 September ya 46. Thank you banget sudah bergabung. Sama dari Bunda Tiara, Bunda Farida, thank you bergabung. Maaf banget nih ya, karena mungkin jaringan yang koneksi tidak bagus ya, jadi kita tidak bisa terhubung dengan baik malam hari ini. Mungkin di kesempatan berikutnya Bunda Farida. Dan juga thank you banget Mbak Viola. Nih lagunya Rihanna, Umbrella, kita putarin ya. Jadi penutup perjumpaan untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar melanjutkan untuk perjalanan malam hari ini pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selama 1 jam, pendengar akan ditemani dengan sajian jazz musik sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berakhir di perjumpaan kita untuk menutup dari kebersamaan malam hari ini. Dan kita masih akan puterin lagu requestan tadi sebelumnya ya, dari Eric Michael Jackson, Heal the World. Dan beberapa lagu sajian untuk menemani pendengar terlelap di malam hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali insya Allah di esok hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, dan Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendari kembali hadir di ruang dengar Anda melalui 96,7 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Informasi dan inspirasi pendengar untuk di subuh hari ini, bersama kita akan kembali mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan pendengar langsung dari RRI Bau-Bau dengan topik Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah momentum menghadirkan Islam rahmatan lil alamin, bersama dengan Kiai Haji Mahruz Salam SPDI, dan nanti ditemani dengan penyiarnya ada Bu Zuda. Pendengar, Anda juga bisa bergabung ya nanti melalui via WhatsApp maupun melalui line telepon 0402-282-3994. Selamat mengikuti.
1: Kita ajarkan kepada sesama kita kebaikan, kebaikan, dan bekerja mencari rezekinya Allah, agar kita mendapat syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin.
1: Yang saya pertanyakan Pak Ustaz, kita ini tidak berbuat apa-apa dan kita hanya diam, tapi banyak sekali Ustaz orang selalu ini memanfaatkan kita seakan-akan kita ini orang bodoh yang tidak ada kita tahu apa-apa, karena mereka sudah punya fasilitas semua, mobil, harta banyak, tetapi kita ini seakan-akan kita diremehkan dan kita kita diare-are, kita dipandang enteng. Tapi saya apa yang saya kincan pada diri saya, dan saya melindungi keluarga saya agar jangan dimampaikan oleh orang-orang yang musrik, yang orang-orang memanfaatkan keluarga saya. Saya tidak pernah ridho. Saya mencari ridhonya Allah semata-mata. Saya menjauhi semua dan saya sudah paham apa yang mereka lakukan. Bagaimana Pak Ustaz? Bukan saya membenci. Saya apa yang saya punya keyakinan dalam hati, dalam diri, pikiran dan perasaan saya ini Pak Ustaz, saya menjauhi, bukan saya sombong. Karena apa yang mereka lakukan tidak ada disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, agar kita yang mengaku mati muslim menjauhi dari musyrik-musyrik, dari kemaksiatan. Agar kita yang mengaku mati muslim menjauhi dari musyrik-musyrik, dari kemaksiatan. Mohon pencerahannya, terima kasih Ustaz. Dan saya selalu di dalam diri saya, Ustaz, kalau saya diam itu HP. Saya diam dan saya kasih bunyi sedikit, saya tidak lakukan maksiat-maksiat. Mohon pencerahannya Ustaz. Mohon maaf Binda. Terlalu panjang pertanyaan saya, agar kita yang mengakmat muslim sadar dan bertobat. Terima kasih pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani di Kota Kendari ya. Baik, Pak Kiai, ini mungkin masalah sifat ataupun juga sikap manusia kayaknya, pandangan ya. Silakan Pak Kiai.
2: Ya, alhamdulillah. Jadi Bunda Hani, ya, sebuah pesan dari Allah ya. Fadullah mukhlisin lahuddin walau karihal kafirun. Ketika kita mengajak ke jalan Allah, ketika kita menjalankan agama Allah, ada salah satu sunatullah. Apa itu? Ketika kita ikhlas menjalankan agama ini, kata Allah, walau karihal kafirun, banyak orang yang kariha, yang benci dengan kita. Ya, sebenarnya bukan orang benci, tapi kitalah yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya, apalagi kalau kita sedang meniti jalan keimanan, ya, saudara kita yang baru masuk Islam atau kita yang belajar menjalankan sunnah tadi, ya, mewujudkan kasihnya Allah. Allah tidak kasih kita kekayaan, tapi Allah kasih kita ujian. Ya, dan itulah wujud cintanya Allah. Kenapa mereka membenci, kenapa mereka memusuhi, berprasangka buruk? Karena Allah ingin agar kesabaran kita, keikhlasan kita, keistiqomahan kita diuji oleh Allah supaya meningkat. Sehingga dengan hadirnya mereka hari ini, tanda Allah sayang dengan kita, sehingga keakraban kita dengan Allah agar makin terjaga ya, dari apa yang Allah ujikan kepada kita. Nah, olehnya itu, pada Bunda Hani, selamat untuk menjalani ujian dan dekatkan terus kepada Allah. Insyaallah semuanya akan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Taala. Terima kasih.
3: Baik, intinya bersabar juga begitu ya.
2: Iya.
3: Baik, pakai ini masih berhubungan juga pertanyaan dengan Bunda Hani ya, tapi kita tahan dulu, langsung saja kita coba menyapa dulu di line telepon kita ini. Baik, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bung Yuda.
3: Baik, Mutiara Pagi dengan Pak Sapa dan di mana ini?
4: Andi,
3: Baik, dengan Pak Andis. Baik Pak Andis, langsung saja nih, apa yang ingin ditanyakan bersama Pak Kiai di pagi ini, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andis.
4: Kita akan mengetahui bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah iman rahmatan alamin untuk sekalian alam. Tetapi kita sesama muslim pun kadang tidak mau melaksanakan itu ya. Masih banyak yang sirik, masih banyak yang ya seperti yang katakan tadi tadi. Ya kita semua kan tugas kita di dunia ini ada dua macam. Abdullah hanya mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Rahmatan lil alamin. Khalifatul fil ard. Ya kedua itu khalifatul fil ard. Kita semua orang pemimpin. Pemimpin yang sendiri. Di rumah tangga, di organisasi kemasyarakatan, di organisasi pemerintahan dan yang lain-lainnya. Semuanya kan bertanggung jawab pada Yang Maha Kuasa. Tetap kadang kita mencintai sendiri itu kita sekali untuk menjadi yang baik, menyelangkan apa yang dikatakan nabi kita, sehingga kita bisa disebut sebagai al-amin misalnya, yang dapat itu. Itu saja. Jadi bagaimana itu supaya kita pakai, supaya kita
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah ini juga terkait pandangan ya, ataupun juga pendapat mengenai Maulid Nabi ini. Ada yang merayakan dan ada juga yang tidak gini. Silakan Pak Kiai ini. Apakah beda juga ini? Silakan.
2: Iya. Sebenarnya merayakan secara kemasyarakatan itu adalah budaya ya. Ya, budaya yang ada di negeri kita. Dan budaya itu atau adat kebiasaan itu tergantung kontennya atau isinya. Kalau isinya itu banyak manfaat, dia akan hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Ketika konten atau isinya banyak maksiat, banyak kemungkaran, ya banyak keburukan, maka meninggalkannya itu juga sesuatu yang ya tidak ada masalah. Artinya bukan sesuatu yang wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Begitulah duduk persoalannya. Sehingga saudara yang melaksanakan silahkan, yang tidak juga silahkan. Cuma dalam konteks tadi, realita masyarakat hari ini antara idealitas Islam yang Allah hadirkan lewat sosok Nabiullah Muhammad dengan kondisi real di masyarakat sangat terjadi kesenjangan yang sangat jauh. Islam ini rahmat bagi seluruh alam, tapi umat muslim ini jangankan seluruh alam, kadang dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, di kantor dengan teman-teman kantornya, ya kehidupannya penuh dengan kebencian, kedengkian, permusuhan. Menjawab dari kondisi ideal dalam Quran, hadis dan realita itu, itulah butuh momentum dakwah. Dan salah satunya adalah merayakan maulid. Apa intinya maulid itu? Mengenalkan kembali, mengupdate kembali bahwa tidak akan terjadi rahmat dalam diri, keluarga, di kantor, di mana saja, kalau kita tidak mengamalkan ajaran yang terbaik di dunia ini yang Allah turunkan. Itulah ajaran Nabi Allah Muhammad SAW. Baik dalam menjalin hubungan baik kita dengan Allah, Abdillah, maupun dalam merekatkan hubungan sesamanya. Kan itulah yang bisa menjaga diri kita, rumah tangga kita, kantor kita, negeri, bahkan dunia ini. Dia akan terjaga ketika ajaran Rasulullah SAW melekat pada kepribadian seluruh umat manusia. Terima kasih.
3: Baik. Baik, terima kasih Pak Andis sudah juga berpartisipasi bersama kami. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan Pak Andis ya. Semoga saja pendengar juga ini bisa juga menginspirasi kita ya, bagaimana caranya kita juga menjalankan kehidupan kita sehari-hari dalam rangka Maulid Nabi ini, agar kita juga tidak terprovokatif ataupun juga tidak ada ujaran kebencian lah pastinya Pak Kiai.
2: Baik.
3: Baik, kita coba menyapa lagi di belakang Pandis, ada siapa lagi ini? Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, mutiara pagi Bang Zuda.
3: Baik, mutiara pagi dengan Faiz di Lakudo, Buton Tengah. Baik, langsung saja nih Pak Faiz.
2: Waalaikumsalam, Pak Faiz.
5: Tentu melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah berkehidupan, bermasyarakat dan bersosial, Pak Ustaz. Ini saya mau kasih pertanyaan untuk kita mau bergaduh kepada Pak Ustaz. Saya ini Pak Ustaz kan di samping saya aktif bersosialisasi di masyarakat di tengah-tengah. Saya juga aktif bersosialisasi di media konferensi dalam hal ini di jalur telepon. Terkadang kalau kita berteman di udara ini, ada hal di waktu tertentu disampaikan kepada orang lain berbeda dengan apa yang disampaikan kepada saya. Di sisi lain, apa yang disampaikan kepada dia lalu disampaikan kepada orang lain itu juga hal yang berbeda. Nah, seperti kayak di obok-obok lah bahasa kasarnya begitu, Pak Ustaz. Nah, jadi pertanyaan yang saya, Pak Ustaz, cara apakah yang saya harus tempuh? Apakah saya menghindar atau tetap menjamin hubungan silaturahmi dengan orang dimaksud, Pak Ustaz? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini mengenai Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di Indonesia ini merayakan Maulid Nabi itu kayak hening-hening saja, Pak Ustaz. Maksudnya kayak biasa saja. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah sosok Nabi yang menjadi teladan dan kita mencontoh kayak apa, menjadi suri teladan untuk umat Islam di muka dunia ini, Pak Ustaz. Nah, tapi kalau hari-hari lain, wah, itu umat Islam itu dengan begitu gegap gempitanya merayakan seperti malam tahun baru. Dan akan ikut merayakan bersama-sama dengan orang di sebelah sana.
2: Iya, baik.
5: Ya, mungkin perlu dikasih pada Ustaz dari perspektif Islam. Ya, demikian Ustaz, ya. Bang Zuda, Assalamualaikum.
3: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung atau Pak Faiz ya, di Kabupaten Buton Tengah, di Lakudo. Ada dua pertanyaan ini menghadapi, bisa dikatakan orang yang bermuka dua ya. Dan pertanyaan yang kedua tadi ini terkait Maulid Nabi ini di Indonesia, perayaannya katanya hening-hening saja, berbeda dengan hari-hari lain. Silakan Pak Kiai.
2: Baik, Alhamdulillah. Allah SWT berpesan,

0: Allah memandu kita untuk mencari pilihan yang terbaik. Insya Allah semuanya baik ya. Tapi ada yang terbaik. Apa ciri kebaikan itu? Orang ini ketika kita berinteraksi, kita berkawan, berteman, kebaikan kita terjaga. Kita tidak terjebak dalam mungkin ghibah, fitnah, namimah, dosa-dosa yang mengerikan nanti ketika kita di akhirat. Kita dituntut oleh Allah ketika kehidupan kita penuh dengan penyakit sosial tadi. Fitnah Allah benci, ghibah Allah benci, namimah adu domba Allah benci, hasad atau iri dengki Allah benci juga. Apalagi sampai tajasus mencari aib-aibnya orang, itu sangat dibenci oleh Allah. Majelis-majelis demikian hindari. Ya, kemudian kita cari majelis-majelis yang banyak membicarakan tentang ayat-ayat Allah dan hadis dari Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya, dimanapun kita berada, ada majelis itu di tengah-tengah umat Islam. Ya. Pergilah ke sana dan carilah kebaikan di majelis atau di tempat perkumpulan itu. Itu saran. Kemudian yang kedua tadi, masalah maulid yang terjadi. Ya, memang itulah perjuangan kita ya. Sebenarnya kita tidak bisa mengukur ramenya sebagaimana tahun baru sebagainya ya. Euforianya istilahnya ya. Tapi kita mengukur bagaimana antusias masyarakat dalam mengaktualisasikan kepribadian Nabi. Karena hari ini di era medsos, dunia Islam dalam ujian besar. Kenapa? Karena dunia hari ini sudah melirik Islam. Itu terbukti di negara-negara paman Sam yang Islam minoritas, bahkan kita dicap buruk. Justru di sanalah ada berapa tempat Allah hadirkan pemimpin-pemimpin Muslim, khususnya di New York ya, yang menghebohkan. Hari ini ada berapa negara-negara paman Sam yang heboh. Kenapa? Karena itulah orisinal ajaran kita. Islam merangkul, Islam mempersatukan, Islam menyelamatkan. Islam adalah agama keadilan, menjaga agar semuanya utuh, baik marwah manusia, alam, kemudian marwah siapapun. Dan itulah yang Allah hadirkan dalam bahasa tadi ya, rahmatalil alamin. Semua akan selamat. Agama yang berbeda, suku yang berbeda, kekayaan ekonomi, bahkan status sosial, semua akan diatur oleh Islam dengan penuh kasih sayang. Itulah yang harus kita hadirkan.
1: Baik. Baik, terima kasih Bung atau Pak Faiz sudah berpartisipasi juga bersama kami. Baik, Pak Kiai, ini sudah ada juga yang sebelum saya bacakan di line WhatsApp ini, sudah ada juga yang gabung di line telepon. Kita coba menyapa dulu di line telepon kita ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Sabalan, di mana ini?
2: Masih hubungannya dengan
1: baik.
2: Yang pertama tadi ini semua sambungannya dengan hubungannya kepemimpinan. Ya, setiap tahun Nabi kita itu mengajarkan siddiq, amanah, patonah, tablik. Tetapi bagaimana dengan misalnya mengomunikasikan itu empat ciri kepemimpinan Nabi itu hubungannya dengan kaum muslim kita yang lain yang masih menganggap maulid itu adalah bid'ah.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, ini sudah tangkap ya. Silakan Pak Kiai, masalah kepemimpinan ini, apalagi terkait dengan bid'ah lagi.
0: Ya, itulah kekayaan umat Islam ya. Jadi alhamdulillah, salah satu ujian umat Islam adalah khilafiyah ya, perbedaan dalam sudut pandang setiap tema-tema sentral dalam Islam. Tapi Allah sudah memandu kita ya. Ya. Namun ikhwa fa aslihu baina akhwaikum. Ya. Sesungguhnya kalian itu bersaudara. Perbaikilah terus persaudaraan kalian ya. Ya, sehingga perbedaan dalam melaksanakan aktivitas di umat, khususnya dalam menjalankan agama ini, ya, yang sifatnya furu'iyah dan khilafiyah, ya memang perlu kebijaksanaan dari kita. Ya, karena umat harus didewasakan. Mana yang prinsip yang tidak boleh kita saling menyalahkan, mana yang kita harus bijak, kita saling menghargai, kan gitu. Apa yang tidak bisa kita berbeda, dia adalah risalah. Ya, kewajiban kita menjalankan Islam, sholat, ya.

0: puasa dan sebagainya. Di tengah-tengah masyarakat ada namanya dakwah, tausiah, pendidikan, ya kemudian ekonomi, ya tolong menolong kan. Ya, dalam konteks di tengah masyarakat disitulah akan banyak ijtihad dari para ulama. Yang ditanyakan tadi adalah masalah bid'ah, ya hubungannya dengan perayaan Maulid. Ya, jadi Maulid itu adalah hak Nabi, itu memang lahir. Merayakan itu adalah budaya, tapi kontennya itu adalah dakwah, dan dakwah itu adalah hak, kewajiban yang tidak boleh kita tolak, dia kewajiban. Cuman apa yang menjadi stigma tadi itu metode dakwah. Dalam bahasa kita adalah manhaj, ya. Ya, dalam berdakwah banyak Allah hadirkan. Ya, termasuk kita di RRI ini kan kalau dibilang bid'ah juga ini. Nabi tidak pernah hadir di RRI. Sebagaimana perayaan dianu, ya.
1: Apalagi jadi kita pakai mic begitu ya.
0: Iya, itulah. Jadi media online, media massa, kemudian perayaan di masjid-masjid, kemudian ada orang bikin konten berupa film-film, ya, sesuatu yang baru. Tapi kalau kontennya adalah dakwah tausiah, sesuatu itu adalah hal yang harus kita bijaksana dalam perbedaan. Ukhuwah lebih didahulukan daripada perbedaan dalam menjalankan apa yang menjadi pokok isi dalam Quran.
1: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andis sudah kembali berpartisipasi juga bersama kami ya. Baik, saya coba bacakan juga yang sudah berpartisipasi bersama kita ini pakai di pagi hari ini. Ini dari hamba Allah karena tidak ditulis namanya ya.
0: Baik.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Terkait topik kita ini saya juga ingin bertanya ini, pertanyaannya ini di tengah maraknya informasi provokatif ataupun juga kebencian ataupun perdebatan di media sosial, bagaimana kita bisa meneladani sikap Nabi dalam menjaga lisan maupun juga menyikapi perbedaan. Sedangkan pertanyaan kedua ini, bagaimana semangat rahmatan lil alamin dapat juga diwujudkan oleh generasi muda khususnya dalam kehidupan sekolah, kampus, lingkungan kerja dan juga masyarakat. Silakan Pak Kiai.
0: Ya, alhamdulillah. Yang pertama tadi informasi yang begitu kencang ya, ada pesan Rasulullah SAW. Mangkan bil akhir fal yakul khairal yasmut, ya. Kalau kau beriman terhadap hari akhirat, maka dengan lisan-lisan kalian berbicara yang baik atau diam. Ya. Sebuah sikap dalam konteks self control ya, mengendalikan diri kita dengan derasnya kencangnya arus informasi hari ini. Ya, tetap kita harus berpikir sehat. Karena bagaimanapun itu adalah ujian, bisa jadi itu juga ada rahmat bagi seluruh alam adanya informasi yang cepat hari ini, sehingga untuk kaum muslimin yang aktif bermedsos ya tetap harus mempertimbangkan ya mayal fisumin kaulin ilerogi waatid, apa yang kau ketik, apa yang kau ucapkan, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah nantinya. Ya, kalau sesuatu itu membuat keruh suasana, menjadi rusak hubungan silaturahmi sebagainya, jangan disampaikan, jangan diketik, jangan di-share. Tapi kalau sesuatu itu membawa kebaikan, kemaslahatan, yang putus jadi tersambung, yang beku menjadi cair, yang tidak boleh menjadi beruhuah, maka sampaikanlah kebaikan itu. Itulah yang diharapkan oleh Rasulullah kepada kita dalam memanage informasi-informasi, apalagi bernada kabar berita. Harus betul-betul tabayun sehingga tidak terjebak dengan ya orang bilang framing ya. Si A, si B harus kita bully, harus kita jatuhkan marwahnya. Tidak begitulah Islam menyikapi dalam bermedsos atau bermedia sosial. Ya, kemudian yang kedua tadi
1: itu bagaimana semangat rahmatan dan alamin dapat diwujudkan oleh generasi muda khususnya dalam kehidupan sekolah, kampus, lingkungan kerja maupun juga masyarakat.
0: Ya, alhamdulillah saya kira Islam ini bisa hadir di semua situasi dan kondisi. Dan memang hari ini kita lagi krisis dan kritis namanya figur ya. Ya, masih sedikit dari umat Islam. Mungkin dengan Allah banyak yang sudah sadar, dia rajin ke masjid, rajin tilawah, rajin tahajud, rajin zikir sebagainya. Tapi yang masih kurang hari ini adalah bagaimana Islam mewarnai kehidupan sosial. Ya, tentunya yang pertama diri kita harus menjadi pribadi yang betul-betul membawa rahmat. Ya, artinya menyayangi semua orang yang ada di hadapan kita tanpa ada kepentingan kecuali aku sayang karena Allah Subhanahu wa taala, aku cinta karena Allah, aku bekerja sama karena Allah, bersilaturahmi karena Allah itu. Jadi di situ yang harus kita jaga, ya gitu, menyayangi karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga di kehidupan masyarakat ini itu harus kita tampilkan secara personal. Kemudian kalau saya sebagai anak, maka yang harus kewujudkan nak adalah tampilkan Islam itu sangat berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua dulu dijaga, ya, jangan keluar kalau tidak ada izinnya, jangan melangkah kalau tidak ada ridhonya dan restunya. Kemudian kalau dipanggil, dinasihati, dengar, jangan ucapkan kata Allah. Karena itu adalah bagian dari aib umat Islam kalau ada orang yang mengaku soleh, soleha, tapi ini orang tuanya tidak akur, tidak berkasih sayang, maka hadirkan Islam menjadi anak yang baik. Itu juga di sekolah, di kampus. Kalau kita ini mengaku muslim, maka kita harus menjaga hubungan baik dengan guru-guru kita sebagai pengganti orang tua, di pondok-pondok dengan para ustaz dan sebagainya. Sehingga hubungan keakraban inilah yang harus kita rawat, kita jaga. Di kampus dengan dosennya, di kantor dengan atasannya. Apapun kelebihan kekurangan atasan, itulah ujian kita semua. Kelebihannya bersyukurlah, kekurangannya Allah perintahkan sabar, ya. Karena tidak ada yang sempurna kecuali milik Allah saja.
1: Baik.
0: Itulah yang kita hadirkan.
1: Baik. Ini pakai masih mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan yang sudah gabung juga di line WhatsApp kita, ya. Bagaimanakah kita membedakan ini antara semangat membela nilai-nilai agama dengan sikap yang justru dapat juga menimbulkan permusuhan dan juga perpecahan begitu antara saudara begitu, ya, ataupun juga umat ini?
0: Iya, saya kira empat hal harus kita jaga. Yang pertama, semangat menjalankan dan memperjuangkan ini. Yang pertama, perbaiki niat. Ya, bahwa yang kita amalkan dan kita perjuangkan ini harus kita niatkan karena Allah. Yang kedua, perbaiki akhlak. Ya, bahwa yang kita jaga ini tujuan Allah hadirkan untuk membentuk karakter, dan karakter itu dari pribadi kita. Nabi adalah orang yang paling berhala kepada siapa saja, termasuk kepada lawan-lawannya. Situlah dia sehingga masuk Islam, ya. Kemudian yang ketiga, perbaiki wawasan kita, tambah wawasan kita, karena kita menghadapi orang yang berbagai macam disiplin ilmu, karakter, dan adat dan seterusnya. Butuh wawasan sehingga kita akan bijak memandangnya. Kemudian perbaiki tujuan. Tujuan akhir kita ini mengamalkan dan perjuangan Islam itu adalah mencari ridho Allah. Jangan ada kepentingan lain. Ya, kalau toh padahal kita dapat jabatan, dapat rezeki, yaitu efek saja tapi bukan tujuan. Karena Rasulullah dan para sahabat pada akhirnya juga dia menjadi negarawan, politisi, pemimpin di tengah-tengah umat. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya tetap berdakwah ilallah, menghadirkan Islam karena Allah, dan mereka menjadikan semua itu adalah alat agar semuanya kembali ke jalan Allah. Terima kasih.
1: Pak Kiai, jika Maulid Nabi kita jadikan sebagai momentum perubahan, perubahan apa yang mungkin paling penting, ya, dimulai dari diri kita atau dari kita masing-masing lah begitu, Pak Kiai?
0: Ya, kalau Maulid yang selalu kita rayakan setiap tahun, ya, sebenarnya ya sebuah fenomena sekaligus ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala, ya. Karena memang mohon maaf, dunia ketika hari ini banyak public figure, ya, mungkin ada tokoh olahragawan, aktor, aktris, bahkan di tengah-tengah umat ada tokoh-tokoh Islam, ya, yang kadang mengaburkan posisi Rasulullah. Ngefansnya kepada selain Rasulullah itu sangat, ya. Padahal Rasul sudah ancam, ya, man tasyabah bi fa'minhu. Ya, barang siapa ya tasabah itu ngefans, ya, berlebihan, mengikuti gaya hidupnya, biografi hidupnya, ya. Nanti di akhirat itu dia sama-sama itu, ya. Ya. Terus siapa yang selamat Rasulullah? Dia adalah orang yang ngefans sama Rasulullah itu, ya, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, kan belum beriman, hatta akuna, sehingga aku lebih kau cintai dari ayahmu, dari anak-anakmu, dari seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi Rasulullah itu harus nomor satu dalam mencari, ya, public figure, idola dalam menata diri kita, keluarga kita. Itulah yang diharapkan. Sehingga semangat Maulid harus mengupdate kembali. Ada tokoh saya yang betul-betul akan menyelamatkan bukan cuma dunia tapi akhirat. Bukan cuma diriku, keluargaku, bahkan negeriku dia akan selamat. Itulah yang dihadir. Makanya ya perayaan ini banyak yang tidak suka, banyak yang benci, bahkan tadi membidahkan. Kan? Ya, pada akhirnya apa? Orang membenci itu pasti dia punya tokoh, bukan Muhammad. Ya, mungkin dari ya mazhabnya, mungkin dari kelompoknya, mungkin dari organisasinya, sehingga dia lebih ngefans dari apa yang dia ucapkan daripada Rasulullah SAW. Kalau Nabi tidak begitu sikapnya, pasti dia akan memberikan penghargaan, apresiasi atau rahmat siapa saja tanpa memandang dari mana dia. Terima kasih.
1: Baik, Pak Kiai, ini karena waktu kita terbatas ini, mungkin sebelum kita akhiri, apakah juga mungkin ada pesan-pesan ataupun juga ya himbauan kepada kaum muslimin dan muslimah di pagi ini, silakan Pak Kiai.
0: Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah di momen yang sangat berkah dengan ridho, dengan rahmatnya ini, ya, dengan tema yang sangat dahsyat dari Allah ini. Mari kita sama-sama menghadirkan kembali kehidupan yang sangat ditunggu oleh sang baginda kita Rasulullah SAW. Kita tidak berjumpa dengannya, kita adalah kasih sayangnya, ya. Sehingga pesan dari saya sebagai pribadi, sebagai seorang muslim, sebagai dai yang ingin menyampaikan ayat Allah, mari kita tata diri kita, tentunya ya pikiran, hati, lisan dan kepribadian kita. Mari kita tata keluarga-keluarga kita, hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Kita keluar dari keluarga kita ke kantor, kita tata kantor-kantor kita, pondok-pondok, masjid-masjid kita, agar menjadi bagian dari aktualisasi nilai-nilai Rasulullah SAW sebagai bagian dari masyarakat pada saat itu, tentunya dengan niat yang benar, yang tulus. Insya Allah, ketika ajaran Rasulullah SAW kita hadirkan, maka rahmat akan turun, keakraban, persaudaraan, keadilan, kebijaksanaan, solusi, bahkan keberkahan, bukan cuma di dunia ini, sampai di akhirat. Itulah yang Allah katakan dengan kalimat kuntum khaira ummah, itulah umat yang terbaik ketika dihadirkan kembali ajaran-ajaran yang terbaik dari Allah lewat dakwah, lewat tausiah, lewat tadzkirah atau sedang mengingatkan. Semua itu adalah jalan menuju rahmat di seluruh alam ini.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai sudah juga hadir bersama kami dalam program Acara Mutiara Pagi. Semoga saja topik yang kita utamakan di pagi ini yang pastinya dapat juga memperbarui informasi kita ataupun juga pengetahuan kita ya terkait Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah momentum menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Baik Pak Kiai, kita akhiri di akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari dan Bau-Bau menyampaikan Warta Pagi.
1: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini ada yang bisa dikuasai. Baru tadi yang diserahkan oleh
2: yang kelurahan, ini 30 orang, 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, dan 27 kelurahan yang ada. Tujuannya itu penjagaannya kita itu dari awal memang kalau masalahnya.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemprov Sultra dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum. Cegah kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi 4 September 2026 bersama saya, Jihan Benazir. Kita awali informasi pagi hari ini pendengar, Pemprov Sultra dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum, memastikan aset terlindungi, dan pengembalian aset dikuasai pihak ketiga. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
1: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kejaksaan Tinggi Sultra memperkuat pengamanan dan penertiban aset daerah melalui pendampingan hukum. Gubernur Sultra Andi Sumangiruka mengatakan aset daerah merupakan kekayaan publik yang perlu dijaga. Tidak hanya melalui administrasi, tetapi juga kepastian hukum. Menurutnya, pendampingan kejaksaan membantu pemerintah memastikan status, penguasaan, dan pemanfaatan aset agar terlindungi dari persoalan hukum.
1: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi yang diserahkan oleh Pak Kajati, tanah di Nanganga. Itu 42 hektar Pak ya?
4: 49
1: hektar. 49 hektar itu yang dikuasai oleh apa? Oleh oknum-oknum. Artinya kalau tidak ada kejaksaan, Pemda tidak bisa buat apa-apa.
3: Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Sugeng Rianta mengatakan kesiapan Kejati Sultra mendukung Pemprov dalam pengamanan, penertiban, dan pemulihan aset daerah. Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan hukum serta upaya pengembalian aset yang masih dikuasai pihak ketiga. Pemprov dan Kejati juga menandatangani surat kuasa khusus untuk penyelamatan dan pengembalian aset tanah seluas 72.000 meter persegi.
5: Tugas kejaksaan salah satunya juga terkait dengan di bidang perdata tata usaha negara membantu pemerintah, BUMN, BUMNT melakukan tata kelola. Good governance, pengelolaan aset seperti tadi agar dapat dikelola dengan baik, yang utama kemudian dimanfaatkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mempunyai aturan hukum, perda. Siapapun boleh memanfaatkan, tapi ada tata caranya. Harus ada izin Pak Gubernur, harus bayar sewa, atau mendapat persetujuan nanti dari ketua DPRD. Nah, ini harus diikuti.
3: Sejumlah aset berhasil diselamatkan, diantaranya sertifikat tanah di kawasan Nanganga seluas 49.000 meter persegi, serta kapal Azimut yang telah berkekuatan hukum tetap. Kejati juga menyerahkan pendapat hukum terkait pengelolaan lahan sekolah Umus Sabri. Pemprov Sultra menyebut, masih terdapat sekitar 800 aset yang menjadi temuan BPK, sehingga penertiban akan terus dilakukan bersama Kejati untuk memastikan aset tercatat, memiliki kepastian hukum, dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musyafir, melaporkan.
0: Untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
2: Setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, dan 27 kelurahan.
6: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau memperkuat upaya pencegahan kebakaran dengan membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Langkah ini dilakukan karena keterbatasan personel petugas di lapangan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan mengatakan, keberadaan relawan difokuskan pada edukasi dan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat. Mereka rutin memberikan sosialisasi mengenai langkah antisipasi, cara memadamkan api, serta tindakan awal saat terjadi kebakaran. Ali Hasan mengatakan, relawan yang dibentuk di setiap kelurahan dengan target sekitar 30 orang.
2: Karena kondisi hari ini kan kekurangan personil, sehingga kita di masing-masing kelurahan itu kita melakukan pembentukan relawan damkar namanya. Nah, setiap kelurahan itu kurang lebih 30 orang. Jadi 43 kelurahan yang kita sudah bentuk sekarang, sudah 27 kelurahan yang ada. Nah, tujuannya itu pencegahannya kita itu dari awal memang kepada masyarakat, jadi sosialisasi setiap saat kepada masyarakat. Nah, itu yang dilakukan relawan-relawan ini, bagaimana cara memadamkan api, kemudian bagaimana mengantisipasi terjadinya kebakaran.
6: Ali Hasan menjelaskan salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi berasal dari instalasi listrik rumah tangga yang tidak tertata baik. Selain itu, warga juga kerap lupa mematikan peralatan listrik saat meninggalkan rumah. Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau menargetkan pembentukan relawan damkar di seluruh 43 kelurahan dapat tuntas tahun ini sehingga sistem pencegahan kebakaran berbasis masyarakat semakin kuat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 8.000 hektar lebih lahan padi sawah di Sulawesi Tenggara mengalami kekeringan akibat kemarau. Rekan Ida menurunkan laporannya.
4: Kekeringan, kami Dinas Tanaman Pangan sudah menyebarkan hampir 22 unit mesin pompa ukuran 3 inch beserta selang pembuangannya.
7: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara semakin dirasakan para petani. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 8.251,1 hektar lahan padi mengalami kekeringan. Kondisi ini terjadi di sejumlah kabupaten kota, dengan luasan terbesar berada di Kabupaten Bombana dan Kolaka Timur. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra Muhammad Taufik mengatakan, dari data tersebut dihimpun sejak bulan Juli hingga Agustus 2026, di mana kekeringan terjadi di sejumlah daerah, yakni Kabupaten Buton seluas 27,25 hektar, Konawe 510,76 hektar, Kolaka 112 hektar, Konawe Selatan 1522,5 hektar, Bombana 2916 hektar, Kolaka Timur 2727 hektar, Kota Kendari 363,5 hektar dan Kota Bau-Bau seluas 65 hektar. Menurut Taufik, tidak hanya mengalami kekeringan, sebagian areal persawahan telah mengalami gagal panen atau fuso dengan total 2140,6 hektar dengan kondisi terparah terjadi di Kabupaten Bombana dengan luasan 2072 hektar, disusul Kabupaten Konawe Selatan 59,6 hektar, Kolaka 7 hektar dan Kota Kendari sebanyak 2 hektar. Selain tanaman padi, tanaman jagung seluas 192 hektar di Kabupaten Konawe Selatan juga mengalami kekeringan. Lebih lanjut, Muhammad Taufik mengatakan untuk mengurangi dampak kekeringan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan telah menyalurkan 22 unit pompa air berukuran 3 inci lengkap dengan selang pembuangan sepanjang 100 meter yang diprioritaskan untuk lahan pertanian yang masih memiliki sumber air sehingga air dapat dialirkan ke areal persawahan yang membutuhkan. Sementara bagi lahan pertanian yang tidak lagi memiliki sumber air, pemerintah menyiapkan yang lain.
4: Yang putus secara keseluruhan Sulawesi Tenggara sudah ada seluas 2140 hektar tersebar di beberapa kabupaten yang saya sebutkan tadi. Meringankan atau merespon adanya DPA ini atau kekeringan, kami Dinas Tanaman Pangan sudah menyebarkan hampir 22 unit mesin pompa ukuran 3 inch beserta selang pembuangannya sepanjang 100 meter. Namun ini kami peruntukkan untuk lahan yang masih memiliki sumber air. Yang belum, yang tidak ada sumber air, tentu langkah-langkah kerjasama dengan Badan Bencana Kabupaten serta BBS sudah terkoneksi dengan baik melalui beberapa respon terhadap kekeringan, misalnya menyuplai air dari luar.
7: Selain itu, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra bersama BPBD serta Balai Wilayah Sungai melakukan suplai air dari luar daerah. Upaya ini dilakukan dengan harapan dapat membantu petani terdampak sekaligus menyelamatkan lahan pertanian yang masih memungkinkan untuk dipertahankan di tengah ancaman kekeringan.
0: Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menyiagakan mesin pompa air di sejumlah desa untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serta membantu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur, Yosep Sahaka, mengatakan pompa air disiapkan untuk mendukung penanganan awal jika terjadi kebakaran sekaligus membantu kebutuhan air di sektor pertanian. Pemkab Kolaka Timur bersama instansi terkait juga memperkuat pemantauan titik panas dan koordinasi saat ditemukan potensi kebakaran agar api tidak meluas. Bupati Koltim bersama unsur Forkopimda juga meninjau lokasi kebakaran di kawasan lahan gambut, Kecamatan Lalolai, untuk melihat kondisi lahan, kesiapan personel, dan peralatan penanganan. Bupati meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sejak dini. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kasus perlindungan perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Bau-Bau dengan persentase mencapai 48,7%. Berikut laporan Waude Nurliani.
8: Kasus perlindungan perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah Kepulauan Buton. Kondisi tersebut tampak dari data penghuni lapas Bau-Bau, di mana hampir separuh warga binaan dan tahanan tersandung perkara perlindungan perempuan dan anak. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, hingga Agustus 2026, terdapat 515 orang yang tercatat sebagai warga binaan dan tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 orang atau sekitar 48,7% merupakan pelaku tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak. Kasus perlindungan perempuan dan anak menjadi perkara dengan jumlah penghuni terbanyak di Lapas Bau-Bau. Menurutnya, perkara tersebut didominasi kasus kesusilaan dan kekerasan seksual. Para narapidana berasal dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana. Dari sejumlah daerah tersebut, narapidana terbanyak berasal dari Kabupaten Buton Tengah, khususnya mereka yang tersandung pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.
9: Tindak pidana lima besar, yang pertama adalah perlindungan anak, kesusilaan atau kekerasan seksual, itu mencapai 250 orang, 48,7%. Ini menjadi angka yang sangat besar dan ini cukup perlu kita sayangi. Saya sudah 19 kali mengaksi di penjara-penjara di Indonesia dan Papua sampai Sumatera. Baru kali ini saya menetapkan tindak-tindakan tertinggi itu di luar dari narkotika.
8: Abdul Waris menilai tingginya angka kasus tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi peningkatan kasus adalah paparan tontonan bebas yang berpotensi merusak mental, ditambah masih kurangnya pengawasan terhadap anak. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan maupun tindakan asusila terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, untuk perkara narkotika menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penghuni lapas Bau-Bau, tercatat 85 orang atau sekitar 16,4% penghuni tersandung kasus narkoba. Selanjutnya, kasus pencurian tercatat sebanyak 41 orang, penganiayaan 34 orang, perjudian 12 orang, serta kas korupsi sebanyak 6 orang. Dari total 515 penghuni lapas Bau-Bau, mayoritas merupakan laki-laki sebanyak 510 orang, sementara jumlah penghuni perempuan hanya 5 orang. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
0: Mendengarkan masukan dan saran dari stakeholder, KPPN Kendari gelar forum konsultasi publik dan selengkapnya kembali dilaporkan rekan Idam.
10: Mendengar masukan-masukan demi perbaikan kami terkait dengan janji layanan.
11: Sebagai instansi pemerintah yang mengemban fungsi pengelolaan keuangan negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Kendari menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP di Aula KPPN Kendari Kamis 3 September 2026. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Kendari Jaka Susila mengatakan, Forum Konsultasi Publik atau FKP yang diselenggarakan merupakan agenda tahunan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada para stakeholder mitra yang berada di wilayah kerja KPPN Kendari. Melalui kegiatan FKP ini, kata Jaka Susila, pihaknya siap menerima berbagai masukan, saran, dan juga perspektif dari pengguna layanan sehingga pelayanan yang ada di KPPN Kendari semakin relevan dengan kebutuhan para stakeholder. Dan kegiatan ini dapat menjadi sarana dialog yang konstruktif untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan datang.
10: Jadi sebenarnya kegiatan ini kan kami pengen langsung mendengar masukan-masukan demi perbaikan kami terkait dengan janji layanan atau syarat-syarat layanan, inovasi kami, pokoknya semua masuk-masuk kami pengen mendengar langsung dari stakeholder kami sama mitra kami, bagaimana kami bisa memperbaiki terkait dengan layanan kami. Sebenarnya intinya seperti itu, Pak. Jadi memang kegiatan forum konsultasi publik itu dilakukan kami setahun sekali kalau nggak salah. Iya, rutin, Pak. Itu kami memang harus untuk pengembangan layanan kami, masukan kami, kritik dan saran.
11: Lebih lanjut, Jaka Susila menambahkan, pihaknya senantiasa berkomitmen memberikan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui maklumat pelayanan, yaitu menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan secara profesional, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta siap menerima evaluasi apabila tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, BPS Ultra mencatat sepanjang Agustus 2026 terjadi deflasi bulanan sebesar 0,31% yang dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
12: Inflasi tahunan tertinggi tercatat di Kota Kendari sebesar 3,66%.
3: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat inflasi tahunan atau year on year sebesar 3,35% pada Agustus 2006, sementara secara bulanan Sultra mengalami deflasi sebesar 0,31%. Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto, mengatakan deflasi bulanan tersebut terutama dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas pangan seperti tomat dan ikan layang. Selain itu, beberapa komoditas lain termasuk sayuran, ikan, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, dan angkutan udara turut memberikan pengaruh terhadap penurunan harga. Menurut Hadi, kondisi tersebut merupakan bagian dari normalisasi harga setelah sejumlah komoditas mengalami kenaikan pada periode sebelumnya.
12: Sebanyak 4 kabupaten atau kota IHK di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mengalami inflasi year on year. Inflasi tahunan tertinggi tercatat di Kota Kendari sebesar 3,66% dan terendah tercatat di Kabupaten Konawe sebesar 2,48%.
3: Meski mengalami deflasi secara bulanan, Sultra masih mencatat inflasi tahunan sebesar 3,35% dengan indeks harga konsumen yang meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hadi menjelaskan, kenaikan harga secara tahunan terjadi pada berbagai kelompok pengeluaran, dengan pengaruh cukup besar berasal dari kelompok transportasi serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ia menilai kondisi inflasi tersebut tidak serta-merta menunjukkan penurunan daya beli masyarakat karena perkembangan harga dipengaruhi oleh pergerakan masing-masing komoditas. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.

informasi untuk warta pagi hari ini, pendengar. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemprov Sultra dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum. Cegah kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau membentuk relawan damkar di tingkat kelurahan. Tetap bersama kami, pendengar, untuk di Sultra pagi ini. Dan pastikan Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Ikuti akun terverifikasi kami, pendengar, di Instagram dan juga TikTok @RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Selamat pagi.

Untuk Anda yang sudah station ya di Radio Pro 1 RRI Kendari ya, pagi hari ini sangat cerah ya, jadi bisa dimanfaatkan juga untuk sedikit berolahraga, sedikit menegangkan otot-otot kita ya di pagi hari ini. Stretching dulu nih pendengar, agar seharian beraktivitasnya kita gak salah urat ya. Untuk di bulan September ini memang spesial ya, karena bertepatan dengan Hari Radio nanti di tanggal 11 September 2026, pendengar. Dan untuk di RRI Kendari pun sendiri sudah banyak sekali ya rangkaian kegiatan ya yang kita lakukan di internal ya pendengar. Dan nantinya puncak di tanggal 11 ya, ada upacara juga peringatan Hari Radio ke-81 untuk di tahun 2026 ini. Dan radio itu menjadi apa ya, kalau bisa dibilang adalah tonggak ya, salah satu tonggak juga yang menyebarluaskan kemerdekaan Indonesia ya, Radio Republik Indonesia. Pastinya kehadiran Anda juga ya pendengar yang menemani selalu RRI Kendari ya, itu merupakan kebahagiaan. Dan juga ini seperti win-win solution kita ya, seperti sahabat kita nih pendengar ya, saling membutuhkan gitu ya. Informasi-informasi kami berikan dan Anda juga mendapatkan hiburan-hiburan menarik serta informasi dari RRI Kendari. Dan pastinya pendengar ya, untuk Anda di saat-saat ini ya, RRI Kendari itu juga sudah multiple platform. Anda bisa mendengarkannya melalui aplikasi RRI Digital, kemudian juga bisa melalui streaming di www.rri.com ya, .co.id kok .com sih. www.rri.co.id ya pendengar. Dan juga kami hadir loh di sosial media. Jadi kalau misalnya Anda nih ya belum follow sosial media kami, silahkan ya pendengar, langsung di Instagram ataupun juga TikTok @rrikendari. Karena sekarang radio ya bukan cuma didengarkan di versi analog saja ya, sekarang bisa dibawa kemana-mana, bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja.

Blotan. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blotan jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Afgan Lestari Merdu, pendengar. Ini akan menjadi lagu pilihan ya, salah satu lebih tepatnya ya, lagu pilihan untuk di Bintang Radio ya, pendengar, untuk di tanggal 19 September 2026 ya. Dan rangkaian Bintang Radio 2026 RRI Kendari itu akan dimulai ya di tahap satunya di tanggal 6 September hari Minggu besok, pendengar ya. Anda bisa mendengarkan dan juga menyaksikan penampilan-penampilan terbaik dari para finalis ya untuk di tahap 1 Bintang Radio 2026 RRI Kendari, dan nanti juga disiarkan langsung ya melalui sosial media kami di TikTok, kemudian juga di kanal YouTube ya, dan tentu saja juga melalui RRI Kendari ya, lewat radio juga bisa Anda dengarkan ya. Jadi pastikan untuk Anda juga vote ya nanti, siapakah yang menurut Anda siap menjadi Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Nanti bisa di vote ya, pendengar, di bintangradio.co.id. Di sana Anda bisa memilih finalis mana yang Anda jagokan untuk menjadi Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Jangan lupa ya nanti ya, di tanggal 6, pendengar, Anda bisa nonton langsung ya melalui live TikTok RRI Kendari, kemudian juga dapat didengarkan melalui Pro 1 RRI Kendari.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Satu.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di pukul 7 pagi ya, sesaat lagi kita akan mengupdate informasi lalu lintas bersama dengan teman-teman dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara untuk di Traffic Update.

J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale.

0: kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita mengupdate dulu ya pendengar untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini di Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update.
0: Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bribtu Unso yang siap memberikan informasinya pendengar. Selamat pagi Bribtu Unso.
2: Selamat pagi rekan Jihan.
0: Semangat ya untuk di pagi hari ini.
2: Semangat rekan Jihan.
0: Ya, silakan untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Unso Sibuan akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Untuk titik yang pertama yaitu pada gerbang Ranometo. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan melaksanakan giat perkantoran dan juga sekolah. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melintasi jalan tersebut agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan selalu sabar dalam menunggu antrian di traffic light. Beralih pada titik selanjutnya yaitu situasi arus lalu lintas di Jalan Edi Sabara. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, untuk kondisi cuaca terpantau cerah. Kami juga menginformasikan kepada masyarakat, khususnya pengendara roda 2, agar tidak memotong jalan dengan menggeser barier yang telah terpasang oleh petugas kami di lapangan. Mari kita ciptakan berkendara yang aman, agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Demikian info traffic update pada pagi hari ini, saya kembali kepada rekan Jihan di studio.
0: Ya, Bribtu Unso, ini beberapa waktu memang di wilayah Sulawesi Tenggara, ya Kendari dan sekitarnya juga sedang ada pemadaman listrik bergilir nih Bribtu Unso. Lalu bagaimana ya kaitannya dengan lampu jalan ya, maksudnya adalah traffic light ya yang ada di beberapa titik yang ada di Kota Kendari. Itu kan pasti akan ikut berdampak ya Bribtu Unso, bagaimana teman-teman dari Ditlantas Polda Sultra untuk memitigasi hal ini?
2: Baik, betul sekali rekan Jihan, pemadaman listrik secara bergilir yang terjadi di wilayah Kota Kendari tentu saja memberikan dampak kepada situasi arus lalu lintas, khususnya pada daerah yang terpasang traffic light. Tentu saja seringkali terjadi kemacetan di beberapa titik, untuk itu kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra melaksanakan patroli guna mengantisipasi kemacetan yang terjadi di titik-titik tersebut, seperti itu rekan Jihan.
0: Ya, kalau sejauh ini yang paling berdampak di titik yang sebelah mana Bribtu Unso?
2: Baik, untuk sejauh ini menurut pantauan CCTV kami terjadi pada daerah Simpang 4 Pasar Baru dan juga pada Simpang 4 Kampus UHOS, seperti itu rekan Jihan.
0: Berarti di sana sudah ada teman-teman dari Ditlantas Polda Sultra yang memang sudah siap ya Bribtu Unso ya?
2: Betul sekali rekan Jihan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini. Silakan untuk memberikan himbauan kepada seluruh pengguna jalan.
2: Baik, terima kasih rekan Jihan. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati, taati rambu lalu lintas, gunakan helm dan sabuk pengaman Anda, perhatikan batas kecepatan dan jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribtu Unso Sibuan, kembali kepada rekan Jihan di studio.
0: Terima kasih sekali lagi untuk Bribtu Unso atas informasinya dan selamat beraktivitas untuk di hari ini. Salam untuk teman-teman yang di sana. Salam sehat.
2: Salam sehat rekan Jihan.
0: Ya baiklah pendengar ya, baru saja kita mengupdate informasi lalu lintas untuk di hari ini di Info Traffic Update.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Kapan? Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini di

Pro 1 RR Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya, untuk Anda yang terus station bersama kami ya di Sultra pagi ini pendengar, dan kembali akan kami update informasi ya. Kali ini saya lansir dari rri.co.id. Jadi ada kabar ya pendengar bahwa 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi bersamaan pada 31 Agustus 2026 yang lalu. PVMBG Badan Geologi Kementerian ESDM memastikan erupsi ini tidak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang memicu gunung lainnya. Fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi di tanggal yang sama sempat menimbulkan kekhawatiran ya di tengah masyarakat, dan Kepala PVMBG Badan Geologi Rita Susilawati menjelaskan bahwa Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif ya. Kalau bahasa sederhananya ya pendengar, menurut Rita Susilawati, dapurnya itu masing-masing ya, terus juga proses menuju erupsi antara satu gunung dengan gunung yang lainnya itu juga berbeda-beda pendengar. Dan keenam gunung api ini adalah Gunung Ibu di Maluku Utara, kemudian Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki Nusa Tenggara Timur, kemudian Gunung Ili Lewotolok ya di Nusa Tenggara Timur, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, dan juga Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Rita juga menegaskan masyarakat tidak perlu langsung mengaitkan aktivitas erupsi dengan setiap kejadian gempa bumi. Dan menurutnya gempa tektonik tidak secara otomatis menyebabkan gunung api mengalami erupsi. Di tengah erupsi sejumlah gunung api ini pendengar ya, aktivitas Gunung Sinabung di Sumatera Utara juga mengalami peningkatan. PVMBG menaikkan status Gunung Sinabung dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga sejak 31 Agustus lalu ya, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kenaikan status ini pendengar dilakukan setelah Gunung Sinabung menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 3.500 meter di atas puncak, dan masyarakat pun juga diminta meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti rekomendasi yang sudah dikeluarkan. Lalu untuk Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda pendengar ya, ini masih berstatus level 3 atau siaga, dan level ini juga sebenarnya sudah berlaku sejak Juli 2026 lalu dengan erupsi pada 31 Agustus 2026 dan menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 200 meter.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja stay tune ya bersama kami di 96,7 atau melalui aplikasi RRI Digital ya, yang sedang mendengarkan di luar Sulawesi Tenggara melalui RRI Digital ya, atau di Sultra sendiri tapi lebih memilih memakai RRI Digital karena lebih ringkas ya sebenarnya. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja melalui smartphone pendengar ya. Dan untuk di pagi hari ini kita akan mengupdate kembali ya cuaca ya, kira-kira untuk di Penanggalan 4 September ini seperti apa. Langsung bersama ya dengan teman-teman dari BMKG ya, dan saya sudah terhubung ya langsung di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, Mbak Gabriela. Bagaimana kabarnya untuk di pagi hari ini?
1: Baik, Mbak.
0: Ya, silakan untuk informasinya.
1: Baik. Saya mulai tadi. Informasi perakiran cuaca. Informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 4 September 2026 sebagai berikut. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Siang dan sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka dan Kolaka Utara. Malam hingga dini hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Informasi tinggi gelombang, saat ini gelombang di wilayah perairan Sulawesi Tenggara berada pada kategori sedang untuk wilayah Teluk Bone, bagian barat Kabayena. Pada masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi peningkatan gelombang saat beraktivitas di laut. Informasi tanda waktu, tanggal 4 September 2026, matahari terbenam pukul 17.50. Waktu Indonesia Tenggara, dan tanggal 5 September 2026, matahari terbit pada pukul 5.47 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau Facebook kami Info BMKG Sultra. Sekian update cuaca pagi hari ini, Mbak.
0: Ya, terima kasih Mbak Gabriela untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat bertugas ya, salam sehat.
1: Salam sehat Mbak Dian.
0: Ya, demikianlah pendengar untuk informasi cuaca di hari ini.
2: Info cuaca.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung ya bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate kembali ya informasi di pagi hari ini. Jadi pastikan Anda terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta